0: Irma asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
2: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah khususnya khatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat, insya Allah khusnul khatimah. Jadi 5 dari Kampara.
1: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
6: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
5: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
6: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam

0: bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
0: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
2: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
0: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
4: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh fondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, nampaknya dua menit!
10: Nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi. terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2020.

Warta Berita. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Let's go. Selamat pagi pendengar untuk Anda baru bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Apa kabar hari ini? Nah, informasi untuk Anda pendengar bagi yang lulusan SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya yang ingin kuliah kampus swasta yang keren, terus suasananya juga modern dan banyak pilihan program studinya, pastinya datang saja ke Universitas Bina Mandiri Gorontalo di Jalan Profesor Dr. Alusabu, Kelurahan Wongkadiri, Kota Gorontalo. Ini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Dan ada banyak pilihan, ada 18 pilihan program studi unggulan pada 4 fakultas dan program pasca sarjana. Di mana Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada tersedia 3 pilihan program studi S1 Manajemen, program studi S1 Administrasi Bisnis, dan program studi S1 Bisnis Digital. Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan ini tersedia 6 pilihan program studi, di mana program studi S1 Farmasi, program studi S1 Gizi, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, program studi D4 Promosi Kesehatan, dan program studi D3 Analisis Kesehatan. Untuk Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik ini tersedia juga 4 program studi, di mana ada program studi S1 Hubungan Internasional, program studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, dan program studi Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah. Kalau Anda mau masuk di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, ini juga ada tersedia 4 program studi, di mana ada program studi S1 Teknologi Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Khusus, program studi S1 Lingkungan, dan program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Program pasca sarjana ini juga tersedia program Magister Manajemen dan dengan akreditas baik sekali. Jadi buruan ya untuk Anda pendengar, jangan sampai ketinggalan. Datang dan daftarkan diri Anda segera di unit penerimaan mahasiswa baru lantai 2 gedung utama Universitas Bina Mandiri. Untuk informasi selengkapnya bisa hubungi di nomor 0852 4116 7628 atau 0813 5567 8822. Ayo jadikan diri Anda bagian dari UBM, kampus unggul berkarakter mengglobal. Itu dia informasi untuk pagi hari ini pendengar, ayo buruan daftar ya, yang mau lanjut kuliah silahkan, jangan lupa daftarkan di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Saya tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis sebesar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

RRI Gorontalo yang baru bergabung di 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital. Kita di serba-serbi Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo.

0: Di mana mendengar suasana Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo ini semakin semarak. Kalau kita lihat ya, berhari-hari euforia masyarakat sangat ramai mengunjungi Penas. Begitu juga bahkan ada yang bilang macet gitu ya. Luar biasa antusias masyarakat yang datang bermono-mono untuk mengikuti juga untuk meriahkan Penas Petani Nelayan ke-17 Gorontalo ini. Memasuki hari ke-15 senanya, ajang nasional yang mempertemukan ribuan petani, nelayan, penyuluh hingga pelaku usaha dari seluruh Indonesia ini segera mencapai puncaknya dan akan ditutup oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelumnya kegiatan ini pendengar telah dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Di mana juga Penas ini bukan sekadar ajang kumpul-kumpul petani dan nelayan, bahkan kegiatan ini menjadi tempat berbagai pengalaman, bagaimana kita bertukar pengetahuan, memperluas relasi, sekaligus melihat berbagai inovasi dan teknologi terbaru yang bisa diterapkan ya untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan. Selama beberapa hari terakhir nih pendengar ya, ada beragam kegiatan menarik yang telah digelar, mulai dari temu wicara, pameran produk unggulan, temu usaha hingga demonstrasi teknologi di lapangan. Antusiasme peserta pun ini terlihat begitu tinggi, bagaimana menunjukkan semangat bersama untuk memajukan sektor pertanian dan juga perikanan Indonesia. Nah, bagi Gorontalo sendiri pendengar ya, di mana kesempatan menjadi tuan rumah tentu menjadi kebanggaan sendiri ya, kebanggaan tersendiri. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada tamu dari seluruh penjuru Indonesia. Produk pertanian dan perikanan unggulan, kekayaan budaya lokal, kuliner khas, hingga destinasi wisata Gorontalo ini turut mendapat perhatian selama pelaksanaan Penas. Nah, lebih dari itu juga Penas 17 menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan banyak pihak. Ada petani, nelayan, penyuluh, akademisi, pemerintah hingga pelaku usaha. Dari berbagai pertemuan ini pendengar, diskusi yang berlangsung diharapkan lahir ide kerjasama dan semangat baru untuk mendorong sektor pertanian dan juga perikanan yang semakin maju, produktif, inovatif dan berkelanjutan. Oke, selamat pagi Andi.
1: Iya, selamat pagi kembali Denis.
0: Iya, luar biasa sekali, semangat sekali ya. Ikut gembira gitu ya di sana ya Andi ya. Nah, bisa ceritakan di lokasinya bagaimana situasinya seperti apa Andi saat ini?
1: Oke, baik. Pendengar, kembali kami update ya informasi atau kondisi terkini di lokasi pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Gorontalo yang berlokasi di lapangan Sugar Center Limboto. Dapat kami gambarkan saat ini sekitar 50.000 peserta yang ditargetkan oleh pemerintah dan juga panitia untuk hadir menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di lokasi ini pada siang nanti. Saat ini sudah hadir sebagian besar dari seluruh kursi yang disediakan oleh panitia ini, nyaris hampir penuh di segala sisi, baik di bagian utara, di bagian selatan dan bagian timur maupun bagian barat. Dan saat ini sambil menunggu kedatangan Presiden ya, yeah, untuk mengisi para peserta tidak bosan menunggu seperti itu, ada hiburan-hiburan yang juga ditampilkan oleh panitia. Di sisi lain, di bagian barat daripada Super Center Limboto juga, di sini berdiri tenda atau pos-pos dari tempat-tempat layanan kesehatan. Dan di sini juga terpantau para tenaga medis yang memang dalam beberapa hari ini ditugaskan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para peserta maupun

0: sebagian besar mungkin mereka belum sempat sarapan seperti itu. Nah, kemudian mereka datang langsung ke sini untuk bisa membeli makanan maupun minuman. Sehingga dari kegiatan ini ya memang seperti bagaimana dari pemerintah menyampaikan sejak awal bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak ekonomi dan juga perputaran ekonomi di dalam daerah ini memang benar-benar terlihat di saat kegiatan ini. Dan kondisi ini tidak hanya terjadi di hari ini saja, di hari terakhir ketika nanti Presiden Prabowo Subianto akan menutup rangkaian kegiatan KENAS ke-17 ini, namun juga sudah terjadi sejak menjelang beberapa hari kegiatan ini dibuka. Dan juga pendengar, ini dapat kami informasikan meskipun untuk tenda yang sudah nyaris penuh, kursi yang disediakan sudah hampir full seperti itu, para peserta ini masih terus berdatangan di pintu bagian barat. Ini dapat kami informasikan, dapat saya pantau dari tempat ini ya, ini masih terus masuk ya, untuk para peserta yang datang masih sama seperti tadi di pintu bagian utara. Mereka peserta yang datang dipastikan tidak membawa alat-alat yang dilarang ataupun barang-barang yang dilarang seperti potong kuku, kemudian juga korek api seperti itu, karena ini untuk memastikan keamanan dan pelaksanaan kegiatan penutupan nanti dapat berjalan dengan lancar. Dapat kami informasikan masih seperti tadi bahwa sesuai informasi terakhir yang kami dapatkan, kedatangan Presiden Prabowo Subianto di lokasi ini masih di jam yang sama sekitar pukul 11 nantinya. Setelah itu akan dilaksanakan acara penutupan secara seremonial. Demikian informasi yang dapat kami update di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak Andi Sanga ya. Nanti kami masih menunggu kembali ya Andi Sanga. Tapi ada satu pertanyaan titipan nih dari masyarakat. Dengar-dengar katanya akan ada pesta rakyat nih.
0: Oke, baik. Untuk pesta rakyat sendiri ya, untuk informasi tersebut sampai dengan saat ini belum kami peroleh. Apakah nanti mungkin setelah acara penutupan ataupun mungkin di malam hari nanti akan ada pesta rakyat, itu informasinya belum kami peroleh. Baik. Tapi dapat kami informasikan bahwa saat ini memang ada beberapa artis ya di Sulawesi yang memang sengaja dihadirkan untuk menghibur para peserta di tempat ini di saat ini.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Andi Sanga. Selamat bertugas kembali, Andi. Terima kasih. Baik, pendengar, terima kasih ya. Luar biasa sekali ya dari dengar intonasi suaranya Andi Sanga ya. Saya juga ikut bahagia gitu ya dengan antusiasme juga masyarakat itu di belakangnya Andi. Saya lihat luar biasa sekali rupikuknya ya. Dan ini memang luar biasa bagi Gorontalo, jadi kesempatan tuan rumah ya. Tentu kebanggaan yang sangat luar biasa ya, apalagi di mana potensi daerah kita bisa kenalkan kepada tamu di seluruh penjuru Indonesia, produk pertanian kita, perikanan unggulan, kekayaan budaya lokal, apalagi kuliner khasnya Gorontalo ya. Kalau Gorontalo ini kan dari dulu sukanya makan nasi balubindé ya, beras dengan jagung ya, seperti itu. Kalau sekarang ini baru-baru top, padahal di Gorontalo dari dulu ya kita suka konsumsi nasi balubindé gitu. Terus juga ada apa lagi wisata? Destinasi wisata di Gorontalo ini juga bisa mendapat perhatian ya selama pelaksanaan PENAS gitu. Luar biasa. Sherly sudah menunggu, Ibu Sherly. Oke, baik. Terima kasih pendengar Dian, masih kita tunggu informasi juga ya untuk Anda. Dian, kita akan update informasi seperti apa nih. Selamat pagi Pak Zulkarnain Sahi, nelayan Gorontalo. Selamat pagi Pak Zul.
2: Pagi Bu.
1: Luar biasa sekali. Bagaimana nih Bapak, kesan Bapak selama mengikuti PENAS ini Bapak?
2: Ya, baik, terima kasih dengan adanya kegiatan PENAS pada pagi hari ini dan bahkan sebentar lagi akan dilaksanakan penutupan. Ini membawa semangat baru kepada kami punya para nelayan dan petani, dan banyak manfaat yang kami dapatkan selama kami mengikuti kegiatan PENAS. Dan dalam hal ini kegiatan dan bahkan ada kegiatan yang kemarin sudah berlanjut. Alhamdulillah kami sudah bisa mendalam
1: Oke, okay, luar biasa. Ya, ya Pak.

0: manfaat apa nih yang Bapak dapat ya dapatkan selama mengikuti PENAS ini, Bapak?
1: Manfaat yang kami dapatkan yang pertama kami perikanan banyak yang diberikan tentang edukasi tentang tentang perikanan. Alhamdulillah kami dari pelaku usaha perikanan khususnya nelayan bisa lebih memahami lagi tentang artinya kegiatan-kegiatan berusaha. Samping kegiatan berusaha banyak juga alat-alat yang harus kita lengkapi yang biasanya kita berusaha. Alhamdulillah dengan kegiatan ini kami bisa lebih memahami lagi.
0: Iya, Pak Zul, setelah PENAS ini berlangsung, apa yang Bapak harapkan untuk tindak lanjut dari apa yang sudah dibahas dan didiskusikan pada PENAS ini?
1: Ya, kedepannya bagaimana kebutuhan apa yang menjadi aspirasi masyarakat nelayan, terutama sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para nelayan, dan kemudahan nelayan bagaimana kita melakukan penangkapan lebih baik lagi dan lebih mudah.
0: Ya, Pak Zul, luar biasa sekali ya Pak Zul, sangat ramai di sana ya Pak Zul.
1: Iya.
0: Iya, Pak Zul, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Zul Kanain Sain Nelayan Gorontalo, terima kasih Bapak.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, luar biasa ya. Ini orang-orang di sini lagi pada bergoyang-goyang ria mengikuti euforianya PENAS yang sangat bahagia itu. Sudahkah Anda ke sana? Oh iya, tuan rumah ya. Saya belum ke sana ini. Rencananya besok gitu ya, tak apalah ya pendengar. Ya seperti yang dikatakan Pak Zul tadi bahwa memang manfaat yang didapat gitu keikutsertaannya dalam kegiatan ini banyak sekali, beberapa pengalaman baru gitu, terutama dalam menambah wawasan mengenai tekniknya penangkapan ikan seperti apa, alat-alatnya juga seperti apa gitu ya pendengar. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini saya akan tetap balik lagi, jadi tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga PENAS KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PENAS Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita melihat nih perjalanan PENAS ke-17 yang memang selama beberapa hari terakhir ini luar biasa sekali. Dan hari ini puncak penutupannya Bobby Iriawan. Iya, Bobby.
1: Ya, Dennis.
0: Bagaimana nih sekarang ini makin makin rame ya kalau didengar
1: ya.
0: Di belakang Anda nih banyak. Terus gimana nih selanjutnya? Nah, lokasinya Bobby pindahnya kemana itu? Lokasi terkini seperti apa?
1: Ya, baik ini ya. Saat ini saya mengasih tempat kelas nasional pedagang nelayan. Dan Gor, tapi Tony di Botol Kabupaten Gorontalo. Nah, saat ini Dennis sudah menggambarkan untuk tenda yang ditempati tamu nada peserta ini.
0: Iya, oke. Okay. Bobby?
1: Juga kami lihat ini pesertanya ini sangat ramai sekali ini. Dan bahkan sampai saat ini tamu undangan masih terus berdatangan. Meski kami lihat sudah hampir full kursi yang telah disediakan, tetapi undangan masih terus antrian di dua pintu masuk di gelanggang ada piton ini, Dennis. Dan sementara itu di panggung utama juga sudah hadir tamu undangan, pejabat yang hadir dari seluruh Indonesia, baik gubernur, bupati, dan wali kota. Kami lihat di panggung VIP ini juga kursi-kursi sudah ditempati. Dan untuk Indonesia, Prabowo Subianto yang
0: Bobby. Iya, Bobby, jaringan ini kayaknya sudah mulai terganggu ya, karena memang antusias masyarakat ini sudah mulai banyak berkunjung ke lokasi. Bobby,
1: ya, bagaimana Dennis?
0: Suara Bobby putus-putus, Bobby.
1: Iya, memang di lokasi ini jaringan agak kurang stabil.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena cukup banyak yang hadir di tempat ini. Dan juga ini satu kesyukuran kita, Pak.
0: Iya.
1: Penutupan ini, cuaca di sekitar lokasi kegiatan ini sangat bersahaja, mendung. Dan juga mudah-mudahan bisa seperti ini hingga pelaksanaan puncaknya nanti. Tenis.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan ini juga keberhasilan Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah ini juga tidak lepas dari dukungan dari seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang menyambut dengan ramah kepada seluruh peserta, dan juga lepas dari kerja keras dari seluruh panitia, lebih khusus dari pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah pimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusgawi, dan juga paling penting adalah sebagai tuan rumah yaitu pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dan juga yang mengeluarkan juga bahwa karena lebih peserta yang cukup banyak, sehingga juga pemerintah daerah menyiapkan homestay ataupun rumah warga yang ditempati oleh peserta dari 38 provinsi di Indonesia, baik petani dan nelayan termasuk penyuluh yang hadir mengikuti rangkaian kegiatan pada pelaksanaan PENAS petani dan nelayan di Kabupaten Gorontalo, Dennis.
0: Oke, okay, baik. Baik, Bobby masih bisa dengarkan suara saya, Bobby?
1: Iya, Dennis. Iya.
0: Oke. Okay. Bobby, ada sambil menunggu Pak Presiden Prabowo ini, apa yang dilakukan masyarakat di sana, atau ada mungkin beberapa tenan gitu melakukan sedikit pagelaran kecil-kecilan ya, sesuai dengan daerah mereka atau seperti apa, Bobby?
1: Iya. Ini memang untuk saat ini belum ada penampilan tren budaya, tapi saat ini masih dihibur dengan penampilan dari artis kita yang ada di Provinsi Gorontalo diiringi dengan band, dan tentunya juga untuk menghilangkan kejenuhan bagi petamu dan undangan sambil menunggu kedatangan rombongan Presiden Republik Indonesia. Dan juga Dennis, ini juga patut kita bersyukur bahwa pelaksanaan pekan Nasional Petani Nelayan di Kabupaten Gorontalo ini banyak sekali manfaat bagi sudah Kabupaten Gorontalo, baik dari segi ekonominya maupun dari segi fasilitas yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kami contohkan misalnya di tempat wisata ini sangat yang ditata dengan sedemikian rupa sehingga ini terlihat lebih menarik pengunjungnya. So, contohnya Pantai Pio Resort. Saat ini ketika kita berkunjung di selama penas ini, bahkan setelah penas ini, suasana di tempat wisata tersebut di tadi ini sangat indah, Dennis. Yeah. Nah, dan juga di yang paling penting juga di sekitar pelaksanaan kegiatan puncak kegiatannya, pusat pelaksanaan kegiatan di penas ini juga banyak dirasakan oleh UMKM karena di seputar stadion ini dikelilingi oleh UMKM dan juga di tempat kegiatannya di gedung-gedung dan juga di tempat lapangan ini terdapat juga UMKM yang menjadikan dagangannya dan sampai saat ini masih banyak pedagang dan kami mendapatkan informasi bahwa memang meskipun hari ini puncaknya tapi besok masih ada kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo seperti pameran ini masih berlangsung hingga besok, Dennis.
0: Wah, luar biasa sekali. Saya penasaran dengan pelaku UMKM yang setiap daerah itu bahkan ya. Ada produk-produk mereka ya dari Papua. Itu saya lihat tuh banyak sekali ya, ya Bobi sekali. Ya.
1: Ah, banyak. Mm-hmm. Ya, ini yang ditampilkan bukan saja dari olah kerajinan tangan dari lokal masyarakat Gorontalo tapi juga kita melihat dari kemarin dari sejak hari pertama sampai hari ini banyak juga UMKM pelaku usaha yang hadir dari luar provinsi Gorontalo, ada dari Kalimantan dengan membawa ramuan-ramuannya, kemudian juga dari Papua ada juga membuka lapak UMKM-nya di sini, Dennis. Dan yang pastinya paling banyak pengunjung itu di lokasi pameran karena di sana itu banyak kerajinan-kerajinan, produk-produk kuliner yang ditampilkan khususnya kuliner dan kerajinan lokal Gorontalo, Dennis.
0: Ada juga titipan pertanyaan setelah penutupan ini masih berlanjut tidak ya, Bobby? Ada.
1: Nah, informasi kami dapatkan untuk lokasi pelaksanaan pameran.
0: Iya.
1: Soalnya informasinya sampai besok itu terakhir. Nah, sementara untuk UMKM-nya ya menyesuaikan dengan kondisi di sekitar kegiatan pelaksanaan kegiatan, Dennis.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Bobby Riawan.
1: Ya, baik. Nah, Dennis, ini juga penting kami sampaikan di selama pelaksanaan kegiatan penas ini sangat dipublikasikan, sangat dikenal oleh luar masyarakat Gorontalo karena memang diliput oleh media-media nasional. Nah, kami dari pendatang kami untuk media lokal saja ini sekitar kurang yang 50-an media dan 50 media juga dari luar provinsi Gorontalo. Sehingga banyak 100 lebih, nah ini juga menjadi promosi juga bagi Provinsi Gorontalo dengan adanya momen tahun rupa Provinsi Gorontalo Planas tahun 2026 ini, Dennis. Demikian sampaikan di studio.
0: Iya, terima kasih banyak Bobby Riawan, selamat kembali bertugas ya dan untuk Anda pendengar tetap terus bersama kami, ada bersama kami lagi Pak Wahab Matoka, pengelola tempat wisata Hiu Paus. Pak Wahab.
2: Ya, siap.
0: Iya, luar biasa nih. Semangat sekali Pak Wahab ya. Bagaimana nih kunjungan wisatawan selama pelaksanaan penas di Gorontalo, Pak Wahab?
2: Ya, alhamdulillah kami sedikit kewalahan. Karena pengunjung membludak dari daerah-daerah itu setiap hari sekitar 300-400 orang. Itu setiap hari. Dan berbagai daerah. Kami sedikit kewalahan dan alhamdulillah semua terlayani dengan baik. Mm-hmm. Semua terlayani dengan baik. Baik yang mau lihat berinteraksi Seri. Dengan hiu paus melalui perahu-perahu kata yang ada, kemudian berinteraksi melalui perahu-perahu kayu juga terlayani. Jadi wisata kami dibuka dari jam 6 itu memang sudah banyak pengunjung. Banyak dari berbagai daerah, dari Sumatera, dari Papua lah, dari Jogja, ya, dari Kalting, banyak Bu. Jadi alhamdulillah semua pengunjung terlayani dengan baik.
0: Alhamdulillah. Kalau dari pihak pengelola menjaga keselamatan pengunjung di tengah membludaknya wisatawan, apalagi ini kan di sekarang ini Gorontalo lagi angin-angin kencang ya Pak ya. Gimana nih dari pihak pengelola?
2: Memang kalau berbicara masalah keselamatan itu kami selalu memperhatikan keselamatan dari para pengunjung dan itu kami sudah edukasi kepada semua masyarakat maupun semua pemandu-pemandu perahu ataupun operator dari perahu kaca. Ini yang paling terpenting, keselamatan dari pengunjung itu yang diutamakan. Walaupun keadaan sekarang ini berombak dan anginnya kencang. Namun oleh karena mereka ingin melihat seperti apa hiu pausnya ini, seperti itu. Jadi mereka tetap melihat walaupun ombaknya besar, kemudian disertai dengan angin. Namun kami tetap edukasi kepada operator perahu maupun operator perahu kaca agar tetap fokus pada pengunjung yang sedang menggunakan wahana anak seperti itu.
0: Pak Wahab, ada kenaikan harga tiket masuk enggak Pak Wahab?
2: Kalau terkait dengan tiket harga masuk tiket masuk itu enggak ada. Karena kami di sana sudah melakukan penarikan tiket itu sesuai dengan peraturan desa. Jadi tidak ada kenaikan.
0: Oke. Nah, kan ini banyak pengunjung datang nih. Gimana sampah-sampahnya, Bapak? Lingkungannya?
2: Alhamdulillah itu terkoordinir dengan baik dan kami sudah tetap menyampaikan kepada teman-teman yang petugasnya, petugas kebersihan sana, tetap kami edukasi kepada mereka karena namanya wisata kalau kotor tidak ada yang pengunjung, tidak ada yang dikunjungi. Itu yang selamanya tetap alhamdulillah tetap bersih. Dan kesan-kesan dari pengunjung dari berbagai daerah memang hiu paus mantap.
0: Mantap.
2: Masalah
0: ya.
2: Kebersihan, keselamatan itu memang dijaga dengan baik. Apalagi kalau masalah UMKM-nya ini juga kami pantau dengan baik, dengan bagus. Berilah kepuasan dari para pengunjung, apalagi ini terkait dengan PENAS. Jadi berilah kepuasan dan para pengunjung, berilah pelayanan terbaik untuk mereka.
0: Iya Pak, biasanya sampai jam berapa Pak berakhirnya kunjungan para wisatawan ke Botu Barani untuk melihat hiu paus?
2: Ya, sesuai aturan, sesuai perda itu dibuka dari pukul 6 pagi, kemudian pukul 12 ditutup, kemudian dibuka lagi pada pukul 13, sampai dengan pukul 17 tutup, jam 5 sore.
0: Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Pak Wahab Matoka.
2: Siap, ya, terima kasih banyak.
0: Tinggal dilihat nih, hiu pausnya naik badan nggak Pak? Karena banyak pengunjung.
2: Iya, banyak pengunjung.
0: Banyak pengunjung yang dimakan ya.
2: Tapi alhamdulillah hiu pausnya tetap ada.
0: Ada sehat juga alhamdulillah ya Pak ya. Iya, baik. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Wahab Matoka, pengelola tempat wisata hiu paus sudah bersama kami pagi hari ini ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, setelah ini saya akan balik lagi tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, kita lanjut kembali untuk news roundup seputar PENAS di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Arifin Suaib.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Arifin Suaib, Kadis Koperasi UMKM Kabupaten Gorontalo. Bapak, bagaimana nih dampak pelaksanaan PENAS terhadap pertumbuhan dan pendapatan pelaku UMKM, khususnya di Kabupaten Gorontalo, Pak?
1: Ya, alhamdulillah dengan banyaknya pengunjung di Kabupaten Gorontalo di sekitar lokasi PENAS dan beberapa objek lainnya yang menjadi lokasi kegiatan, alhamdulillah ini menjadi mendatangkan manfaat tersendiri bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Gorontalo, baik yang mengambil booth pada lokasi PENAS maupun para pelaku UMKM di sekitar lokasi.
0: Berarti Bapak ada peningkatan signifikan gitu ya pada omset UMKM selama pelaksanaan kegiatan ini, khususnya yang terlibat langsung sebagai pelaku usaha di lokasi kegiatan.
1: Ya, alhamdulillah terjadi peningkatan omset yang luar biasa bagi mereka, berkali-kali lipat omsetnya yang bisa diraih oleh teman-teman para pelaku UMKM.
0: Luar biasa. Produk UMKM apa saja nih Pak yang ditonjolkan pada pelaksanaan PENAS untuk promosi kepada tamu-tamu dari luar daerah?
1: Produk-produk yang dipromosikan antara lain berbagai makanan khas Gorontalo, kemudian produk-produk kerajinan, serta pangan olahan. Juga di antara kerajinan itu juga termasuk fashion yang berbasis kerajinan Karawo.
0: Nah, tamu-tamunya ini datang nggak ya beli-beli produk Karawo kita itu? Ada yang boros nggak, Pak?
1: Iya, jadi mereka membeli, mencoba, setidaknya menunjukkan minat yang besar terhadap produk-produk yang menjadi ciri khas kita itu, karena memang itu sifatnya unik tentunya, karena di tempat mereka tidak ada, jadi mereka menunjukkan minat dan ketertarikan tersendiri, dan sebagiannya juga melakukan transaksi pembelian.
0: Ah, luar biasa. Pak, ada yang tanya nih ya, banyak sekali di saya lihat di Instagram, pokoknya di media sosial, suka ke sana tapi belum tahu nih infonya, rencananya sampai kapan pameran UMKM di PENAS itu, Pak?
1: Ya, jadi pelaksanaan pameran itu sebetulnya terbagi atas tiga segmen ya.
0: Oh, gitu.
1: Segmen pertama di area utama PENAS itu akan berlangsung sampai dengan penutupan. Kemudian segmen kedua yang dikerjasamakan dengan Bank Indonesia, Pesona Sirligo, itu akan berlangsung sampai hari ini. Dan segmen ketiga itu berada di area kompleks kantor Bupati Gorontalo, juga akan berlangsung sampai besok.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis Koperasi UMKM Kabupaten Gorontalo, Pak Arifin Suaib. Terima kasih, Bapak.
1: Terima kasih.
0: Iya, baik, luar biasa ya. Alhamdulillah omset para pelaku UMKM meningkat gitu. Terus juga penjualan laris manis ya. Kalau saya lihat juga di story-nya orang itu jalan sampai macet ya. Kenapa saya bertanya? Karena saya belum ke sana. Kayaknya besok insya Allah, apalagi informasi didapat gitu besok ya terakhir untuk pemerintah. Tapi ada beberapa tadi beberapa bagian pendengar dan ini memang jadi kesempatan terakhir juga bagi masyarakat untuk merasakan langsung kemeriahan PENAS ke-17 di Gorontalo, sekaligus melihat berbagai potensi daerah di seluruh Indonesia dalam satu lokasi gitu ya. Oke deh kalau gitu. kita tunggu juga lagi informasi update ya dari teman-teman di lapangan dan juga dari narasumber kita juga ya. Saya sapa dulu Pak Syafiin Napu. Pak Syafiin Napu dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Pak, gimana Pak untuk pelayanan kesehatan di lokasi pelaksanaan PENAS ini Bapak? Sampai saat ini seperti apa?
2: Baik, jadi untuk persiapan pelaksanaan PENAS untuk tim kesehatan, kami sudah sejak dari hari H-3 itu sudah beroperasi di lapangan GOR Kabupaten Gorontalo sebagai lokasi PENAS. Nah, kemudian kami ada bertugas ini, itu kita mendirikan rumah sakit lapangan. Kemudian itu rumah sakit lapangan di daerah di wilayah GOR. Kemudian kita juga ada pos pemantau untuk tim kesehatan, ada dua yang ada di luar area GOR. Kemudian kami juga membentuk posko untuk homestay. Itu yang kami dirikan. Kalau untuk rumah sakit lapangan, kita mempekerjakan ada dari tim PMI, ada dari PSC Boalem, Ponebolango, PSC Kota, Fakultas Kedokteran UNG, kemudian Poltekkes, itu yang bertugas di rumah sakit lapangan. Sementara untuk posko pemantau, kami mempekerjakan, dibantu oleh teman-teman dari tim kesehatan Pohuwato, Boalemo, Doorut, dan Ponebolango. Okay. Seperti itu.
0: Ya. Pak, selama PENAS ini berapa ya jumlah pasien yang dirawat di klinik kesehatan yang sudah disiapkan di lokasi PENAS?
2: Kalau rata-rata kita bisa hitung itu sekitar 60 per hari yang masuk untuk minta pengobatan atau minta penanganan kesehatan. Jadi sebanyak itu yang kami layani.
0: Itu karena kecapean ya Pak ya, rata-rata penyakit ya, apa tuh?
2: Jadi rata-rata kita untuk pasien yang masuk itu yang pertama gastritis. Jadi ada yang kena gastritis atau istilah umumnya adalah mah. Jadi mungkin karena terlambat makan dan sebagainya. Dari awal-awal kegiatan peserta begitu sampai banyak yang mengeluh terkait dengan penyakitnya yang terutama gastritis atau gangguan pencernaan ini. Mungkin karena lama atau capek juga dari perjalanan, mungkin ada yang 2 hari perjalanan dan sebagainya, akhirnya mereka mengalami gangguan. Nah, itu kita rawat. Nah, kemudian yang lain juga kami melayani juga pasien terutama yang dari Papua itu ada penyakit malaria. Malaria yang kita si dan teman-teman dari surveillance itu turun untuk mengedukasi masyarakat di sekitar jangan sampai ada penolakan bagi pasien yang malaria karena ada pikiran dari masyarakat, pendapat dari masyarakat bahwa kalau siapa yang kena malaria itu kan digigit nyamuk dan nyamuknya menggigit orang sehat pasti menular. Nah, tidak seperti itu. Iya, jadi oleh karena itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian yang berikut juga selain itu hipertensi. Hipertensi juga banyak penderita hipertensi yang masuk. Jadi mereka datang minta ditensi. Setelah kita tanya kenapa Pak, oh kami capek. Ada yang bilang, oh Pak bukan capek, tapi kami banyak makan karena makanan di Gorontalo enak. Ya sudahlah, jadi kita layani dan kita beri obat. Kalau seandainya kita lihat perkembangannya agak susah untuk nah kita observasi di rumah sakit lapangan, kita istirahatkan dia selama mungkin 1-2 hari. Kalau perlu rujukan lanjutan, ya, kami menyediakan 3 rumah sakit rujukan. Yaitu Rumah Sakit Dunda, Rumah Sakit Ainun, dan Rumah Sakit Bayangkara.
0: Berarti
2: kemudian Bapak, kalau perlu lagi, iya, ada rumah sakit yang utama, yaitu kita rujuk ke Alui Sabu. Contohnya ada pasien kemarin yang dimasuk di rumah sakit lapangan, itu dia menderita sesak dan sebagainya, kita rujuk ke rumah sakit, ternyata dia ada gangguan di bocor jantungnya, nah kita rujuk ke Alui Sabu. Seperti itu, Bu.
0: Terima kasih Bapak untuk informasinya. Berarti memang ada beberapa juga pasien yang sempat dirujuk ke rumah sakit Pak ya.
2: Iya. Iya. Tapi kalau untuk hari ini kami tim kesehatan disiagakan sekitar 300 orang yang memantau masyarakat atau para peserta PENAS yang hari ini acara puncaknya dihadiri Pak Presiden. Jadi kami menurunkan sekitar 300 personil tim kesehatan. dari puskesmas, dari dinas kesehatan, dari rumah sakit. Itu yang kami pekerjakan untuk hari ini, yang memantau, yang mudah-mudahan tidak ada apa-apanya karena memang cuacanya juga ini agak panas. Iya. Nah, sudah mulai ada yang masuk ke rumah sakit lapangan ini mengeluh tentang pusing dan sebagainya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa layani semuanya.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Syafi'i Napu sudah bersama kami, Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Syafi'i Napu dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Terima kasih banyak, Bapak. Ya.
2: Baik, makasih banyak Ibu. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali juga antusias ya, saking pengen ikut euforia, tapi ingat tetap jaga kesehatan ya pendengar ya. Dan pukul 9:52 waktu Indonesia Tengah, pendengar masih beberapa informasi juga akan kami hadirkan. Jangan lupa kita juga menantikan untuk siaran langsung ya. Siaran langsung penutupan PENAS ke-17 ini. Dan tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Diohau, jangan takut gendut. Ayo kita borong produk-produk UMKM yang ada di Penas ya. Pokoknya jangan takut gendut ya. Masih ada beberapa hari ini sampai ya besok ya. Kalau tidak salah nanti kita update informasinya seperti apa gitu ya. Kita tuntaskan untuk news roundup seputar Penas. Terima kasih untuk Anda yang pastinya tetap terus. Kita akan live streaming juga untuk siaran langsung puncak penutupan Penas ya. Pendengar dan jangan kemana-mana. Jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk ikuti Halo RRI. Ada juga bisa bergabung bersama kami di 08219648664. Bisa memberikan keluhan apa yang sedang Anda alami, terutama untuk infrastruktur atau pelayanan. Oke, pelayanan masyarakat gitu ya, pelayanan masyarakat. Tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
1: Halo

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang semuanya. Pendengar kembali kami hadirkan untuk Anda di hari ini Halo RRI mengawali Gorontalo siang ini. Halo RRI untuk Anda yang ingin bersuara tentang sesuatu kebijakan yang mungkin belum terpenuhi dengan baik. Di hari ini kami kembali membuka Anda di line telepon 082196648664. Seperti biasa, untuk hari ini suara Anda solusi bersama.

mendengar di manapun Anda berada menanti hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti, kita suguhkan dulu satu persembahan berikut. Ada Delon, Jangan Takut Bermimpi.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu.

Anda yang ingin bergabung kembali di line telepon 08 219 664 8664. Kali aja Halo RR ini langsung bukan Halo RRI, Halo Presiden gitu ya. Karena hari ini Presiden langsung akan berkunjung ke Kabupaten Gorontalo. Yang udah punya unek-unek banyak nih, udah siap-siap di depan. Kondisi saat ini memang tengah dalam sterilisasi jalan yang akan dilalui oleh Presiden Republik Indonesia. Anak-anak SD sepanjang jalan Kabupaten Gorontalo yang akan dilalui itu juga sudah siap-siap dengan lambaian benderanya masing-masing ya, bendera merah putih. Udah dengan sangat-sangat siaga. Udah siap-siap istilahnya anak-anak ini. Jadi mereka ingin sekali menyaksikan kehadiran Presiden Republik Indonesia hari ini. Bukan hanya anak-anak, Pak Guru, Ibu Guru, tapi ya mereka ingin melihat secara langsung beliau, Pak Prabowo, dan sekaligus juga orang tua muridnya. Udah, Bu, bisa gak ikut menyaksikan langsung atau datang langsung? Nah itu dia. Jadi antusias masyarakat Gorontalo emang kelihatan ya. Untuk kedua kalinya Presiden Prabowo hadir di negeri kita Gorontalo. Tidak lupa hari ini juga kami masih akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bersuara tentang layanan publik yang hari ini belum maksimal. Kami buka di layanan telepon 08219664864. Atau Anda juga bisa chat di live YouTube, maaf, di live Facebook kami hari ini, RRI Gorontalo Facebook. Anda bisa langsung mengetikkan apa yang menjadi kendala Anda selama ini dalam memanfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Layanan apapun itu ya, kami akan coba menjembatani. Semoga ada pihak-pihak tertentu yang akan menjawab apa yang menjadi keluh kesah Anda. RRI sebagai penampung suara Anda untuk menjadi solusi bersama. Kita tunggu di line telepon 08219664.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
2: Coding? Apa itu, No?
1: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
2: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
1: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
2: Oh, kalau begitu tim mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
1: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
3: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, pada hari ini kita masih juga, mungkin Anda yang penggemar bola lagi nonton bola juga saat ini, tapi kita sudah menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan tadi di pukul 1 dini hari, Portugal versus Uzbekistan, yang menjadikan posisi Portugal kembali masuk lagi, ya, masuk nominasi 5-0 dari Uzbekistan. Sementara Inggris versus Ghana ini berakhir dengan 0-0. Lalu yang sementara berlangsung saat ini adalah Kolombia versus Kongo. Namun kami tidak menyiarkannya secara langsung, hanya ada dua yang kami siarkan untuk Anda di hari ini. Ya, pendengar, kembali kami masih menyuguhkan kesempatan bagi Anda yang ingin langsung bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Oh ya, hari ini sudah terlalu banyak yang ingin menyambut Pak Presiden Prabowo, ya. Selain anak-anak sekolah, puluhan ribu peserta yang ada di lokasi PENAS juga saat ini, kemudian aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten, ya, semua kabupaten kota yang ada di Gorontalo ini hampir semua dikerahkan gitu ya untuk bisa datang ke Sport Center. Dan ada banyak, ya, walaupun tidak semua yang hadir, tapi setidaknya aparatur sipil negara, masyarakat umum, tamu undangan sudah pasti saat ini lagi berada di lokasi PENAS yang panas. Ya, panas memang. Sudah jam 11, mendekati jam 11 ya saat ini. Jadi sangat-sangat dianjurkan bagi Anda yang mungkin akan melewati wilayah ini, yang tidak bertujuan ke lokasi PENAS, bisa mengambil alih jalan yang bebas hambatan. Karena lokasi wilayah Kota Limboto ini akan terblokir sementara. Jadi Anda sebaiknya mengambil jalur lain, melintasi GOR atau Gorontalo Ring Road, atau Anda juga bisa melewati wilayah Kabupaten Gorontalo bagian pantai, Batu Daah ya, atau Anda melewati jalan yang ada di tepian danau di Pentadio Limboto, ya, Limboto Telaga. Ini alternatif jalan yang bisa Anda lewati untuk tidak terganggu dengan kendaraan yang cukup banyak yang siap-siap untuk menanti Pak Presiden hari ini. Masyarakat yang cukup banyak, kendaraannya juga lalu-lalang cukup banyak. Kami kembali menunggu Anda di layanan telepon 0821-9664-8664. Alhamdulillah ya, untuk warga Gorontalo di selama berada di di kesempatan PENAS ini ada banyak yang mengambil keuntungan ya, karena ini adalah kesempatan untuk meraih rezeki juga, saking banyaknya orang, entah itu di homestay, kemudian yang ada di lokasi-lokasi yang bisa di jadikan sebagai spot untuk berjualan ya, ini akan pasti menuai rezeki yang banyak, insya Allah ya. Kita juga di saat ini terus memantau jalannya penutupan PENAS hari ini ya. Namun ada yang perlu kita ikuti dari datangnya keilmuan dalam bertani di PENAS ini, yaitu ada teknologi padi apung. Teknologi padi apung ini kalau nggak salah saya juga pernah lihat, ini ada yang sudah diterapkan di Cina ya, cukup banyak. Ini hal yang menarik karena sebuah inovasi yang tidak harus menggunakan lahan yang besar.
di tempat yang berair juga bisa. Nah, teknologi apung ini inovasinya ternyata bisa menarik perhatian pengunjung pada gelar teknologi pekan nasional petani nelayan ke-17 yang ada di Gorontalo. Karena teknologi ini ya memperkenalkan sebagai solusi untuk para petani yang kerap kali menghadapi gagal panen akibat banjir atau genangan air yang ada di lahan pertanian. Jadi analis pemanfaatan IPTEK Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Gorontalo, beliau Siti Syuhada Dwi Arista, yang mengatakan bahwa teknologi padi apung dirancang agar tanaman tetap dapat tumbuh meski permukaan air ini mengalami kenaikan. Jadi dia naik airnya ya tetap aja dia tumbuh ada di atasnya, karena dia ditanami seperti pada lapisan styrofoam begitu ya. Jadi dia akan tetap tumbuh. Prinsipnya dia akan mengikuti tinggi rendahnya permukaan air. Jadi ketika air naik, tanaman tetap berada di atas permukaan dan tidak terendam. Kemudian metode budidaya yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan budidaya padi pada umumnya. Perbedaannya ini terletak pada media tanam yang ditempatkan dalam wadah tertentu sebelum dirangkai menjadi rakitan apung. Teknologi ini punya keunggulan ya, di mana dari sisi lingkungan karena pemanfaatan bahan-bahan sederhana mudah ditemukan di sekitar masyarakat. Coba diingat nih, di rumah pasti ada banyak styrofoam. Ini dilubangin sedikit aja nih bisa ya, bisa ngapung dia. Jadi teknologi seperti ini mudah didapat dan berharap dengan tahap-tahap seperti ini yang awalnya memang mudah, ini pemanfaatannya juga bisa melalui menggunakan botol plastik bekas atau wadah pelampung, karena ini selain murah membantu mengurangi limbah plastik di lingkungan. Ini paling banyak kalau udah banjir ya pasti ada styrofoam, gelas-gelas, botol-botol yang terbuat dari plastik. Jadi sebagai alternatif bagi para petani untuk bagaimana mengelola lahan rawa maupun kawasan yang seringkali terdampak banjir. Jadi dengan sistem ini tanaman padi tetap tumbuh tidak terganggu dengan perubahan tinggi permukaan air. Relevan banget dengan kondisi kita yang ada di sejumlah wilayah Gorontalo yang kerap kali tergenang kalau baru sedikit saja hujan datang. Curah hujan yang tinggi ya, yang penting dia satu jaman udah terendam, ya sudah. So banjir poli DP sawah, kasihan kan? Nah mungkin teknologi ini bisa diterapkan, cocok nih untuk wilayah yang ada di Tenilo, Limboto sana ya. Di Limboto Barat nih paling banyak. Masyarakat ini diharapkan tetap bisa bercocok tanam dalam kondisi apapun dan tentu akan bisa menghasilkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI. Keluhan Anda mungkin dengan fasilitas layanan publik yang belum memadai, bisa Anda keluhkan di sini sebagai suara Anda, dan nantinya akan menjadi solusi bersama. Bagaimana Anda tidak melaporkan atau kegiatan atau hasil yang kenyataan yang ada di lapangan mungkin tidak sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat. Warga mungkin masih banyak mengeluhkan kenaikan harga. Ya, harga memang lagi naik-naiknya, tapi semoga harga emas sudah turun ya sekarang ini. Artinya bisa diikuti juga dengan kondisi pasar lainnya. Direktur Utama Perum Bulog Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, beliau sudah meninjau langsung kondisi harga dan pasokan pangan yang ada di pasar sentral Kota Gorontalo di hari Senin kemarin. Sidak ini guna memastikan ketersediaan bahan pokok agar tetap aman menjelang pelaksanaan Pekan Penas waktu kemarin itu. Ya, jadi di kunjungannya tersebut beliau beserta jajaran ya. Jadi kejadiannya di hari Senin kemarin. Jadi beliau mengatakan bahwa minyak goreng, cabai, bawang sampai daging itu ikut disidak. Karena ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Jadi harga-harga di Gorontalo ini relatif stabil menurut beliau. Beras medium SPHP bahkan dijual sekitar Rp60.000 per kemasan 5 kg. Beras premium juga masih berada dalam kisaran harga normal. Kemudian yang saat ini boleh dikata pendengar ada seperti cabai sama bawang ya, komoditasnya masih terjangkau. Memang sejumlah komoditas masih berada dalam rentang harga yang tidak terkendali, ini menurut beliau. Jadi selain memantau harga pangan, Ahmad Rizal juga menegaskan bahwa komitmen Bulog dalam menjaga distribusi minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Minyak kita memang merupakan program pemerintah. Jadi ini jangan sampai kemalan ya, kalau ada yang mahal ini laporin. Nih, minyak kita memang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Jadi memang tersedia dengan berbagai kemasan yang plastik maupun botol. Isinya 1 literan. Harga eceran tertinggi Rp15.700. Tertinggi ya, Rp15.700 per liter. Jadi sudah diinstruksikan oleh kementerian bahwa seluruh jajaran Bulog di Indonesia agar distribusi minyak kita difokuskan ke pasar rakyat, pasar SP2KP dan sejumlah pangan kita atau RPK, rumah pangan kita. Bulog memang tidak mentoleransi pelanggaran dalam distribusi minyak kita. Jadi pihak dari kementerian nanti akan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang terbukti menyalurkan produk tersebut di luar jalur yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya ini ada, jika ada pimpinan cabang atau wilayah yang terbukti menyalurkan minyak kita tidak sesuai ketentuan, maka akan diambil tindakan tegas yang nanti dengan melakukan pergantian pejabat. Ini adalah langkah yang dilakukan untuk memastikan minyak kita benar-benar tersedia di pasar rakyat dan mudah diakses masyarakat sesuai dengan tujuan program pemerintah. Nah, ini bukan hanya di internal Bulog, pengawasan juga dilakukan terhadap pengecer-pengecer yang menjual minyak kita lebih dari harga yang diterapkan ya. Apabila ditemui pengecer yang menjual minyak kita di atas harga Rp15.700 per liter dan barangnya berasal dari Bulog, kalau dia membeli langsung dari Bulog, nah izin penjualannya ini nanti dicabut. Bulog berharap pengawasan yang ketat terhadap distribusi dengan harga minyak kita ini bisa menjaga stabilitas pasokan, serta ini bisa melindungi daya beli masyarakat, karena memang masyarakat lagi susah-susahnya membeli, susah-susahnya mendapatkan
apa namanya harga yang terjangkau. Ya, kita bisa tahu lah semua, hampir semua seperti itu. Baik pendengar, kita break dulu untuk persembahan berikut ini. Kita nikmati satu lagu untuk Anda.

0: Thanks so much for watching.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Esensi Buku RRI Pro1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Buku persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy, The Untold Stories, ditulis oleh Sigit Aris Prasetyo, seorang diplomat muda yang berbakat dan sekaligus penulis yang produktif. Di buku ini, studi hubungan dan politik internasional yang serba kompleks dan praktik diplomasi yang serba teknis berhasil diramu dalam bentuk bacaan yang menarik. Melalui kisah tentang Soekarno dan Kennedy ini, politik global menjadi lebih mudah dipahami oleh para pembaca dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda. Sigit adalah bagian dari generasi pasca Perang Dingin, suatu era di mana kisah persahabatan Soekarno dan Kennedy terjadi. Tapi Sigit berhasil menyajikan kepada para pembaca bagaimana Indonesia di zaman Soekarno dan Amerika Serikat di zaman Kennedy. Terutama pemimpin kedua bangsa telah berhubungan erat satu sama lain. Menurut Profesor Dr. Susanto Zuhdi M. Hum, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, buku ini berisi kisah persahabatan dua tokoh besar dunia yang ditulis secara populer sehingga mudah dicerna. Banyak hal krusial dan kritis dalam hubungan antar bangsa Indonesia dan Amerika Serikat. Namun tidak kalah asiknya, terdapat pula segi yang humanis seperti selera yang sama terhadap wanita. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, tidak merasa minder worthy hate sebagai kepala dari negara yang baru saja merdeka berhadapan dengan John F. Kennedy, Presiden dari negara adidaya. Bahkan Soekarno, presiden diplomat yang ulung ini dalam beberapa segi mampu memanfaatkan situasi tertentu. Contohnya sewaktu Soekarno berhasil mendesak Amerika untuk berpihak pada Indonesia versus Belanda dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal itu tidak lepas dari isu pembebasan Alan Pope, seorang warga Amerika Serikat terpidana mati oleh Soekarno dalam kasus penyerangan dari udara ke Istana Merdeka. Ditulis bukan oleh sejarawan formal, justru pantas diacungi jempol sebagai buku populer sejarah, khususnya sejarah diplomasi. Sedangkan menurut Yurike Sanger, istri Soekarno, tidak hanya tentang persahabatan erat dan kedekatan personal antara Soekarno dan John F. Kennedy, namun juga harapan dan impian kedua pemimpin untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih aman, adil, demokratis, dan tentunya memanusiakan manusia. Visi kedua pemimpin ini layaknya menjadi sebuah legasi bagi seluruh umat manusia yang perlu kita wujudkan. Dalam buku ini, Soekarno dan John F. Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya wajah dunia karena tingginya tensi Perang Dingin. Soekarno menyinari dari timur, Kennedy menyambutnya di barat. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara blok barat dan timur berusaha diakhiri. Di masa kedekatan keduanya, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa perang dan pertumpahan darah. Wajah muka bumi seolah mulai dipoles menuju perdamaian abadi kala keduanya bersinergi. Namun, tragedi Dallas yang berujung kematian Kennedy sontak membuyarkan segalanya. Barat dan Timur kembali bersitegang dan Soekarno lengser dari kekuasaannya sebagai tawanan politik di rumahnya sendiri. Perdamaian abadi seolah tinggal mimpi. Kisah 1000 hari persahabatan Soekarno dan Kennedy dapat memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa hubungan antar negara dapat kokoh berdiri jika difondasi oleh persahabatan para pemimpinnya yang tulus dan jujur. Buku ini menelisik begitu istimewa dan menariknya hubungan personal kedua tokoh yang belum banyak tersiar.

Pendengar masih bersama kami di Halo RRI. Memang kita lagi sepi ya, karena kita tahu bersama banyak kegiatan juga yang ada di sana, di luar sana. Saya ingin menyapa dulu yang sudah mengomentari di Facebook RRI Gorontalo. Ya, hari ini ada yang menyapa kami lewat Facebook, Mbak Yunita Francisca Anis. Ayo live penas. Oke, live acara penas dari Ulin Yunus. Ya, kemudian ada Mbak Wirna Pakaya atau Mbak Iin. Selamat siang Kak Aisyah, salam sehat selalu, amin, terima kasih. Jadi pendengar, Anda bisa mengikuti jalannya penutupan atau puncak penas petani nelayan ke-17 di Gorontalo untuk hari ini melalui kanal YouTube RRI Gorontalo. Anda bisa menyaksikan saat ini jalannya puncak penas petani nelayan ke-17 di Gorontalo. Nantinya kita akan menghadirkan informasinya beberapa saat ke depan ya, dari rekan-rekan penyiar juga, reporter juga nantinya akan turut mengabarkan pada Anda ya, bagaimana jalannya puncak penas petani dan nelayan ke-17 di Gorontalo. Dan baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akhiri sampai di sini program Halo RRI untuk edisi hari ini, 24 Juni 2026. Saya Insya, terima kasih. Kita tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Masyarakat Indonesia sudah tak asing lagi dengan nama tanaman eceng gondok. Tumbuhan dengan nama latin Cychorni crassus termasuk dalam jenis tumbuhan air mengapung. Selain populer dengan nama eceng gondok, tanaman ini juga punya sebutan unik di berbagai daerah. Di Palembang dikenal dengan sebutan kelipuk, di Lampung disebut ringgak, di Kalimantan disebut ilung-ilung, di Manado disebut tumpe, sementara di Gorontalo disebut dengan alata.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegarusi.
2: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Dan Bapak Presiden, ya Bapak Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah melintasi kawasan Kabupaten Gorontalo. Dan banyak sekali sambutan masyarakat daerah kita yang menanti Bapak Prabowo. Paling banyak nih digemari anak-anak. Mau salim, untungnya matahari di kita nih ya. Panasnya gak terlalu terik, tapi tadi sempat terik sekali. Presiden kita alhamdulillah rela berdiri di mobil maungnya ya, untuk bisa memberikan salaman hangat untuk masyarakat kita yang ya rela menyambut masyarakat yang mengulurkan tangannya ke mereka yang tengah menanti beliau di bawah. Ya, sampai saat ini perjalanan masih berlangsung dari wilayah bandara menuju lokasi penas. Ya, kita masih akan terus menanti nantinya menyiarkan secara langsung. Tapi bagi Anda pendengar yang ingin menyaksikan siaran puncak penas, saksikan melalui RRI YouTube. Ya, kanal RRI Gorontalo YouTube di hari ini ya, bisa langsung ketikan RRI Gorontalo live ya, ini Anda bisa dapatkan siaran langsungnya hari ini. Terus untuk yang dilewati ya, jangan terlalu hiper untuk Anda yang berada di jalan raya ketika akan dilewati oleh Presiden, karena yang namanya jalan raya tetap saja hati-hati, ada pengguna jalan lain. Ternyata ya, semua kalangan menanti dengan sangat gembira dan antusias. Kita sejukkan suasana hati Anda dengan mendengarkan lagu persembahan berikut ini pendengar. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh kita dengarkan dulu ya. Sebelum kita dengarkan lagu, kita akan mendengarkan informasi berbahasa daerah Gorontalo untuk hari ini. Seperti biasa akan disampaikan oleh Hasdin Daniel. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulun dalo. Botia polima bantabandalo habali lo hulun dalo. Habali uhi walia. Metoli pundu botia. Tehas din Daniel Watia. Ta mopotung lolo iya. Mengudlawa mengudato. Jamaah ta tilonggo haji asali lo hulondalo toko loter 28 male dunggamai ode hulondalo. Koloter 28 beti male dunggamai to isinini tunuh olango. Itu gubernur Gusnar Ismail odito lo limo lota lontopo haji ya ju lo otanggulai. Syukuru jamaah ta lo haji koloter 28 hise hatia mu'a amin. Londo u pilo tombo tio ode maka tunggulo uloh walingai ode hulondalo. Kalaja lo kementerian haji wa umbro mondolo ulo potomboto tunggulo ulo pohuwaningai lonona olo u moto yunuto wa amani wa dialu ulo obubulo. Tati longgo haji toko loter 28 beti jamaah asali lokota uluo umondo bone bolango wa pohuanto. Poliwanu koloter 30 maile dunggamai olango.
1: Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang olongia ditunjang oleh 4 prinsip yang dilambangkan dengan wopato putu buwata, 4 potong bambu yang kuat, yaitu motoheto tohilao, memegang teguh moral dan nurani, motoheto to ilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, motoheto to buto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, mototoheto to adati, memegang teguh hukum adat.
0: Aduh olo, itu donggo lamiatia tuh abali ubah bahasa lo hulundalo. Wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi muhinga ode tamu aami umai mopodu otali bunga memelihara mialo modaha uolo uma bilong uma alo pamalenda to umai mopohingade u odunggalo musibah. Kokolio ola iati u modaha du otoli bunga palaludaa odelo modaha u beresi uo modaha u sehati. Walau uma bilong uma alo pamalenda, ode lo tangi, tambuala, wau uwe wolio mao, to umo pohingga de taluhedaa musipo odahalo. Huna salamati lo tada data. Poile lio ode tamo aami, umai mohu ila program u mopo mopo mulo, to umo podu otolimbunga. Modata pilo mulo hi tumula mai mo tahangi toluhu taluhu. Taluhu beti ma into palio lo pilo mulo u dila owalia lo taluhe daa.
1: Tahuda lo mongo panggola. Hiang bola pingge to tahua debo mote lenggela. Dabo dila bibi ela.
2: Seperti piring yang tersimpan tetap bersentuhan tapi tidak saling ngotot. Artinya, berselisih paham tapi tidak bermusuhan.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Mongo guru to SMA 1 kuandang lo gorut. Mahi pongohia pahamu potunua potuhata. Uolo utamelolo umo sehati. I kapala lo SMA 1 to uanengo Mahrita Usman lo otanggulai tai lo hia lio pahamu potunua potuhata u molamela u mo osehati buti de dilabo anasikola mao nabo ma wolo mongo udula alo anasikola u lo laita ima imato towalao molamela u mo osehati. Sikola olo manila omai lo dinas ketahanan pangan provinsi to aita lo u tamilola u ogiji amani wa mo osehati. To umai moho ila potunu wa potuhata boti sikola malo masangi u tanggula lio pamplet u hitulade. Hitulade tamilola u mo osehati wau to udi pomo balajari mongo guru ma mo po oto heta pahamu mo to mali ahuhutu ode umo pio alihu ana sikola buti mali odidihu to u molulawota u tamelolo umo osehati alihu dilamai mo obubula to umo balajari
1: lumadu lomo panggola
3: bo ode lo wale longgalo mabolohi apolalo.
1: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
0: Odu-odu itu donggolam ya tia tuhabali ubah bahasa lo hulon talo. Mongo guru ma'a'awasi wolo u tamelolo anasikola tolim bunga lo sikola. To SMA 3 kota lo hulon talo. Lolaita ima imato uolo uhe potalia lio to kantin lo sikola. Iwakili li kapala sikola to SMA 3 kota lo hulondalo sarjan akase lo otanggulai. Sikola ma lo kalaja helumo uolo puskesmas kota selatan. Wau balai pengawas obat wau makanan. Umai mengimato wolo uhe petalia lio tolimbunga lo sikola. Ngopohia ma'oleto, sikola mahi pengohia pahamu potunua potuhata odetahi popotalia to kantin. Umai mopotali wolo umo osehati to ana sikola. Ita uuru si kantin lola ita ma ima imato wau mahi pohei nga olo u tamelo lo ana sikola umai mo osehati. Uhe imato alio boti barangi umai limbata to waku tulio a umakat aluar sa itu ju. Dila mao mo pohuna sari manis mealo uwe wolio mao umalo moli ngada. Sabu mai mo otopotala to anasikola.

0: la mela ikan lele. Nabo, u hepo otulia lio lo tahi biahe lele buti, monada tahi potalia mondo lipu ue womain, to di luari lo hulondalo. Ta olu olu hulato budidaya perikanan sumaruoto lo otanggulai, to hulondalo ii langit tahi potalia lele. Dabo ta mondo Sulawesi Utara wa mondo Sulawesi Tengah modata tahi popolahulia. Tunggulo hemo oduhenga olohu to umomiahe lele. Ngopohia lo lele ohiango momiahe otili wa utuhitui. Modata tau lo Japangi motohilao. Dabo utiboti dipole punao. Sabu dongko mo balajari wololo umo miahe otili boti. Potala utalu-talu mai boti, mamo data ta palalu lo lele. Dedila boto limbunga lo hulondalo, nabo tunggu lo lengko talo nasional sampe lo umola internasional.
1: Lumanu lo mo panggola.
2: Bo'o de lo pu'o, lelihu.
3: Seperti sampah yang hanyut, artinya berantakan.
0: Mengodula awam mengota to tanu bo o odi mola uma pilo pesambe ume lamia tia to hianga botia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda maing.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini. 22 menit dari jam 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan menyiarkan acara Puncak Penas Petani Nelayan ke-17 Gorontalo tahun 2026 langsung dari Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo. Saat ini Presiden Prabowo sudah berada di lokasi dan banyak sambutan di sana. Beliau juga sementara nampak bersama Gubernur Gorontalo. Anda bisa menyaksikan live-nya melalui RRI Net atau melalui RRI Gorontalo YouTube, kanal yang bisa Anda saksikan juga tayangan ini di saat sekarang. Anda nantinya akan kami hadirkan jalannya Puncak Penas Petani Nelayan ke-17 ini melalui audio streaming maupun melalui RRI Gorontalo live terestrial.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kini kita akan dengarkan secara langsung puncak PENAS Petani Nelayan ke-17 Gorontalo 2026.
1: Ya baik pendengar dan pemirsa. Ya baik pendengar dan pemirsa berada dari gelanggang olahraga Dapit Tony Limoto Kabupaten Gorontalo. Kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Puncak
2: Layan ke-17 tahun
1: Pekan Nasional Petani dan Nelayan tahun 2026 ini dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri diantaranya Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri dan sejumlah wakil menteri dan juga dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara serta Kapolri yang saat ini beberapa saat lalu sudah berada di panggung VIP bersama pimpinan Kepala Daerah, Gubernur, Wali Kota dan Bupati di 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu di lapangan sepak bola kawasan Gorda Pitoni ini dihadiri 50.000 tamu undangan dari berbagai daerah dan juga dari Provinsi Gorontalo yang saat ini turut memadati lapangan sepak bola di kawasan Gorda Pitoni, Kabupaten Gorontalo. Dan bagi pendengar yang menyaksikan siaran langsung ini melalui YouTube RRI Gorontalo, Anda bisa melihat peserta dari berbagai daerah, petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha saat ini sedang menyanyikan Mas PENAS Petani dan Nelayan yang dipandu Gorontalo Inovasi.
3: Hadirin disilakan duduk.
1: Dan pendengar, kami informasikan bahwa pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 ini sudah berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 20 hingga hari ini sebagai puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 yang merupakan yang pertama diselenggarakan khususnya di kawasan Indonesia Timur di Provinsi Gorontalo ini yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo. Dan pendengar, satu lagi kita akan dimulai puncak PENAS Petani Nelayan. Dan kami informasikan untuk mengawali puncak PENAS Petani dan Nelayan, kita akan menyaksikan penampilan dari tarian yang akan diperagakan siswa-siswa yang ada di Kabupaten Gorontalo.
4: Nusantara adalah gugusan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan keanekaragaman alam dan budaya, memiliki ciri dan keunikan masing-masing.

di hati sanubari. Keramahan dan kesederhanaan telah ada sejak zaman dulu kala. Adat yang mengiringi di setiap kehidupan tak pernah luntur sampai saat ini. Seperti halnya tarian penyambutan, langga yang dipadukan dengan langga buah adalah merupakan tarian tradisional Gorontalo yang bertujuan untuk mengiringi upacara penyambutan tamu, bertujuan memberikan perlindungan, keselamatan bagi para tamu dan undangan. Selamat datang di bumi Serambe Madinah. Terimalah persembahan tarian kolosal siswa-siswi SMA SMK seprovinsi Gorontalo.

Gorontalo adalah saksi akan keberhasilan pembangunan. Padi, jagung, dan ikan melimpah ruah, membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Terimalah persembahan tarian agro maritim.

telah menciptakan bumi bagi tumbuhnya sumber daya alam. Manusia mengambil, menikmati dengan luas, tanpa memikirkan alam. Alam memiliki keterbatasan, maka syukur patut kita agungkan sebagai wujud terima kasih

terhingga oleh karenanya manusia bergantung kepadanya. Bitea adalah wujud usaha manusia dalam bertahan hidup. Nelayan mempunyai harapan. Ketika pagi menjelang, mereka menuju laut, menantang ombak, mengarungi lautan, melewati hidup penuh tantangan, semata-mata untuk mencari makan bagi keluarga tercinta. Dengan sukacita dan hati gembira, dilalui tanpa keluh kesah.

0: Ya, pendengaran saat ini masih berlangsung tampilan dari siswa-siswi SMA yang ada di Kabupaten Gorontalo, sementara menampilkan tarian penyambutan tamu yang disaksikan secara langsung Presiden Republik Indonesia dan tamu undangan serta peserta Penas Petani dan Nelayan yang saat ini dengan sama menyaksikan penampilan putra putri yang mereka merupakan dari kalangan siswa-siswi. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa Provinsi Gorontalo memiliki berbagai macam tarian penyambutan tamu. Nah, kalau kita lihat, ini mereka membawa berbagai macam ciri sebagai petani zaman dahulu, seperti membawa satu keranjang, kemudian menggunakan pakaian adat juga, dan juga menggunakan pakaian ciri khas seorang petani. Dan juga tadi terlihat satu animasi berupa perahu. Nah, ini menggambarkan nelayan yang juga merupakan salah satu profesi yang turut mengambil bagian di pelaksanaan Penas Petani dan Nelayan yang diselenggarakan setiap 3 tahun. Ya, baru saja kita saksikan penampilan dari siswa-siswi yang menampilkan 3 jenis tarian daerah sebagai penyambutan tamu pada pelaksanaan puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan. Dan selanjutnya kita akan mengikuti doa yang akan dipandu ya, Rektor. Ya, kami ya, kita akan mendengarkan untuk pembacaan doa.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hamid, ya Syakur, ya Rabb, pemilik semesta yang membentangkan bumi dan menghamparkan samudra. Hari ini kami hamba-hambamu dengan penuh rasa syukur dan pengharapan menundukkan kepala, mengetuk pintu rahmat-Mu, membawa sejuta harapan bagi

0: Ya Razak, Ya Wahab, Ya Razak, Ya berkati dan lindungilah para petani dan nelayan kami yang berada di ujung tombak penyedia pangan bangsa ini. Limpahkanlah kepada mereka kesehatan, kesabaran dan kesejahteraan. Ya Rashid, Ya Halim, bimbinglah kami dalam merajut ketahanan pangan. Berikanlah petunjuk kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pertanian. Tuntunlah langkah. Pertanian yang modern, tangguh serta berkelanjutan. Ya Alim, Ya Halim, di atas tanah yang subur ini, kami pun merindukan jiwa-jiwa yang luhur. Satukanlah jiwa kami dengan jiwa para pemimpin, agar mereka memimpin kami dengan cinta dan kami mendukung dengan rasa percaya. Jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang memiliki tanah yang subur, laut yang makmur, dan rakyat yang bersyukur di bawah ampunanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian tadi pembacaan doa yang dipandu oleh Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, yang saat ini telah kembali ke tempat semula.
2: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Nasional.
1: Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional yang disampaikan Muhammad Yadi Sofyan Nur.
3: Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, yang kami hormati Panglima TNI dan Kapolri, yang kami hormati para anggota DPR RI, DPD RI, dan yang kami hormati Gubernur Gorontalo, yang kami hormati para gubernur seluruh Indonesia, yang kami hormati para bupati, wali kota seluruh Indonesia, para petani, nelayan dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya jualah pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di acara puncak Hari Penas 17 di Gorontalo. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Pekan Nasional atau Penas merupakan forum pertemuan petani, nelayan, penyuluh, akademisi, dunia usaha, serta pemerintah dan swasta dalam satu wadah kolaborasi dan sinergi yang mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Perkenankan kami atas nama keluarga besar Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian beliau, kepedulian beliau, dukungan beliau, serta keberpihakan kepada petani dan nelayan. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili keluarga besar petani nelayan yang jumlahnya kurang lebih 160 juta mengucapkan terima kasih atas program-program yang dibuat oleh pemerintah dan KTNA dalam hal ini Bapak Presiden selalu mendukung apapun program pertanian yang berkait dengan Indonesia. Atas nama seluruh peserta PENAS ke-17, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang berkenan hadir di tengah-tengah petani dan nelayan Indonesia. Kehadiran Bapak Presiden menjadi kehormatan sekaligus penyemangat bagi kami untuk berkarya, berinovasi, berkontribusi dalam pembangunan pertanian. Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan rencana emas Adibakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar demikian tadi sambutan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia, Muhammad Yadi Sofian Nur, yang juga sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Ya, saat ini Ketua Umum KTNA sementara memberikan satu penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai tanda penghargaan yang telah mendukung kegiatan pelaksanaan PENAS Petani dan Nelayan sebagai bentuk perhatian kepada seluruh petani dan nelayan di Indonesia yang saat ini sementara menyematkan pin ya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang saat ini menggunakan kopiah keranji, masih proses penyematan pin sebagai penghargaan atau tanda kehormatan. Ya, masih kita menyaksikan dan juga di kawasan pelaksanaan puncak PENAS Petani Nelayan di kawasan lapangan Tepungkur Tapitoni, cuaca juga sangat mendukung dan ini mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di siang hari ini. Dan telah selesai dilaksanakan penyematan tanda tepuk penghargaan pada Presiden Republik Indonesia. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Pak Menko Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan. Yang kami hormati para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, para anggota DPR RI, para anggota DPD RI, Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Kasat, Bapak Kasau, Bapak Kasal, Gubernur Gorontalo, terima kasih Pak Gubernur. Yang kami hormati para gubernur yang hadir, para wakil gubernur, anggota Komite 4 DPR, Pak Fadel ada, Pak Rahmat Gobel, Pak Anan, para bupati, wakil bupati seluruh Indonesia yang hadir, Direktur BUMN Pangan, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Danko Daerah, Pak Danlanut, para ketua dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten se-Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 yang hadir, para kepala dinas provinsi dan kabupaten, para petani, para nelayan, anggota Katena yang saya banggakan. Hidup petani. Hidup petani. Izin Bapak Presiden, kami laporkan izin Bapak Presiden yang hadir 38 provinsi seluruh Indonesia dan 400-an kabupaten se-Indonesia yang hadir pada hari ini mewakili petani 162 juta dengan keluarganya, nelayan 14 juta, kami bersama Menteri KKP, totalnya 178 juta seluruh Indonesia. Bapak Presiden, kami mengucapkan terima kasih mewakili petani seluruh Indonesia. Harga pupuk yang selama ini sejak merdeka sampai hari ini adalah naik, tapi yang terjadi sejak kepemimpinan Bapak turun 20% dan tidak pernah terjadi. Ini Bapak Presiden.

0: tapi yang terjadi sejak kepemimpinan Bapak turun 20%.
1: Kemudian
0: tidak pernah terjadi. Ini Pak. Juga baru-baru dua hari yang lalu pengumuman oleh FAO. FAO produksi kita tertinggi nomor 4 dunia mencapai 38 juta ton. Itu adalah diumumkan oleh FAO. Jadi bukan kita yang umumkan tetapi FAO. Izin Bapak Presiden, NTP nilai tukar petani, kesejahteraan petani kita meningkat tertinggi selama 34 tahun terakhir, yaitu 127%. Ini angka tertinggi selama 34 terakhir. Kemudian NTP, nilai tukar petani, 127. Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden. Hilirisasi sementara berjalan, insya Allah kita bisa menciptakan lapangan kerja minimal sampai 2029 3 juta orang. Dengan hilirisasi penanaman kakao, mente, tebu, itu gratis. Totalnya adalah 870 ribu hektar. Gratis, ini dari Bapak Presiden langsung, ini perintah Bapak Presiden langsung. Bibit gratis, pengolahan gratis, penanaman gratis Bapak Presiden. Ini dari Bapak Presiden langsung. Izin terakhir kami laporkan Bapak Presiden, juga baru-baru ini harga sawit turun. TBS alhamdulillah sekarang sudah normal kembali, bila perlu naik 10% dari sebelumnya Bapak Presiden. Kenapa? Harga CPO dunia naik, dan dengan Pak Kapolri kami kerjasama ada 274 yang awalnya tidak menaikkan, jadi kita melakukan pemeriksaan. Bila memang tidak ingin menaikkan harga TBS kita, karena ada petani kita 15 juta di sana Bapak Presiden. Jadi petani sawit kita ada 15 juta, ini kita angkat kesejahteraannya. Izin Bapak Presiden terakhir, dengan penegakan hukum yang Bapak perintahkan ke kami, yang tersangka 77 orang dari sektor pertanian, bersama Bapak Kapolri dengan Pak Jaksa Agung, KPK melakukan penindakan. Dari dalam kami copot yang juga ikut melakukan penyimpangan di dalam pertanian, ada 248. Terima kasih Bapak Presiden bimbingannya. Petani Indonesia, nelayan Indonesia menunggu arahan Bapak Presiden. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Begitu banyak kebijakan yang pro petani. Hidup Bapak Presiden. Hidup Bapak Presiden. Hidup Bapak Presiden. Terima kasih.
2: Ya, peringat yang bikin tadi sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, yang dia menyampaikan beberapa poin penting yang telah dilaksanakan, yang tentunya berdampak positif kepada baik kepada petani maupun nelayan. Dan pernah kami informasikan saat ini telah memasuki pelaksanaan azan lahor untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Dan terakhir kami informasikan ada berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan selama pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo dengan berbagai macam inovasi yang telah dilaksanakan. Dan terakhir kita akan mendengarkan bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ini azan. Ya.

Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menteri Pangan, Menteri Pertanian sebagai penyelenggara dengan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan KTN Nasional. Yang saya hormati Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan KTN Nasional Saudara Yadi Sofian Nur sebagai tuan rumah, Menteri Koordinator Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI yang sekaligus adalah Wakil Menteri Pertanian Saudara Sudaryono, Gubernur Gorontalo sebagai yang punya wilayah, yang punya daerah, Saudara Gusnar Ismail beserta seluruh gubernur, bupati, wali kota yang hadir, gubernur, wakil gubernur yang hadir, gubernur Sulawesi Selatan Saudara Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Utara Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus, Gubernur Maluku Saudara Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku Utara

Saudari Shirley Cewanda. Seperti pemenang Piala Citra ini. Wakil Gubernur Gorontalo, Saudari Ida Syaida. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Saudara Victor Mailangkai. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Saudara Hugua. Saudara-saudara, ini adalah menteri-menteri dan pejabat setingkat yang hadir. Ini sekalian absen. Menteri Kelautan dan Perikanan, Saudara Sakti Wahyu Trenggono. Kalau nggak hadir, kebangetan. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian. Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono. Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi. Menteri Pekerjaan Umum, Saudara Dodi Anggodo. Ini yang irigasi-irigasi ini, beliau yang bangun ini. Menteri Transmigrasi, Saudara Iftitah Surya Nagara. Menteri Perhubungan, Saudara Dudi Purwagandi. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Panglima TNI ada Subianto-nya, Kapolri ada Prabowo-nya. Susah kalau diganti ya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Arif Satria. Kepala Badan Pusat Statistik Saudari Amalia Widyasanti. Ada. Harus dicek satu-satunya. Kepala Badan Karantina Indonesia,
Saudara Abdul Kadir Karding. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI Purnawirawan Didit Asyaf Herdiawan. Untung kok hadir. Wakil Menteri Kehutanan, Saudara Rahmat Marzuki. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Baru let call kok disambutkan begitu. Yang presiden aku. Letkol Teddy Indra Wijaya. Wali kota dan bupati yang hadir. Wali kota Subulus Salam, Saudara Rashid Bancin. Hadir, ada. Hah? Oh. Wali kota Tarakan, Saudara Khairul. Wakil wali kota Makassar, Saudari Aliyah Mustika Ilham. Wakil wali kota Kota Mubago, Saudara Randy Virjawan M. Wakil wali kota Tual, Saudara Amir Rumra. Ada semua. Oh, virtual. Kalau virtual tetap ya kita sebut ya. Perlu disebut semua. Hah? Enggak. Bupati? Nanti kasihan mereka, eh? Enggak perlu. Para bupati dan wakil bupati yang hadir lewat virtual, yang saya hormati, tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara. Begitu ya. Ini permintaan rakyat sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita selalu memanjatkan puji

0: kedamaian yang diberikan kepada negara kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini di tempat yang baik ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya. Saya diundang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat mulia ini, sangat penting, yaitu Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026. Dan kalau tidak salah ini yang pertama kali sebagai presiden. Ini juga kebetulan pertama kali saya hadir sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sudah hadir banyak sekali PENAS karena saya cukup lama saya menjadi Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang selalu berjuang bersama KTNA, yang selalu berjuang untuk kepentingan tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini juga selain kehormatan, ini juga kebanggaan saya, karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Dan orang bertanya, ada apa Prabowo Subianto selalu bersama petani dan nelayan? Saya jelaskan sangat sederhana, karena saya mantan prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul.
1: Betul, betul katanya.
0: Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa

0: dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Agar mereka hidup dengan baik. Agar anak-anak bisa sekolah dengan baik. Agar mereka punya rumah yang layak. Agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang. Saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didik, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Kepala Staf Angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Sorry. Coba delete. Eh, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi tuh. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok kaya, sok banyak duit, malah duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara. Mereka gak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh, saya kasih peringatan. dan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi enggak ada bayar demo. Ditanya anak-anak demo enggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya enggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju maju maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus ya, tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi. Enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan. Kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya enggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau import, negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira, saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Persatu RRI Gorontalo di mana saja berada, baru saja kita mendengarkan sambutan dari
0: Kuasa selalu melindungi petani dan nelayan kita dimanapun saudara lagi berjuang. Terima kasih, dan saya mohon doa restu. Saya minta doa restu. Percayalah kepada pemimpinmu, percayalah kepada pemerintahmu. Tidak ada niat lain. Kami ingin lihat rakyat kita senyum. Kami ingin lihat rakyat kita sejahtera. Tidak ada niat lain, saudara-saudara. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di tempat yang lain. Terima kasih KTNA. Merdeka! Merdeka! Kalau saya teriak tani, saudara jawab makmur. Kalau saya teriak nelayan, kau balas makmur, ya. Tani! Nelayan! Kalau saya teriak Indonesia, kau bangkit. Kau jawab, bangkit. Indonesia! Indonesia! Terima kasih.
1: Ya, pendengar Persatu di mana saja berada, baru saja kita mendengarkan sambutan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian kegiatan puncak kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo di Kecamatan Limboto. Memang ada beberapa poin ya yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana beberapa di antaranya yang kami catat yaitu petani dan nelayan ini merupakan penghasil pangan dan menjadi tulang punggung daripada negeri. Tadi dalam sambutannya memang Presiden cukup sangat semangat begitu ya, mengajak para petani dan juga para nelayan untuk terus beraktivitas untuk menghasilkan hasil produksi pertanian dan juga perikanan yang bisa memenuhi kebutuhan daripada bangsa Indonesia, sehingga negara kita bisa menjadi negara yang kuat dan mandiri, tidak bergantung dengan negara lainnya. Kemudian memang tadi dalam sambutan sambutan Menteri Pertanian yang tadi disampaikan, beberapa capaian yang sudah digapai oleh pemerintah sampai dengan saat ini yaitu antara lain harga pupuk yang sudah turun 20% dari harga yang sudah bertahan sejak lama. Kemudian juga pemerintah telah mengambil langkah-langkah penyederhanaan penyaluran pupuk, termasuk juga produksi tertinggi nomor 4 di dunia. Ya, itulah beberapa poin yang tadi disampaikan baik oleh Presiden dan juga Menteri Pertanian di dalam rangkaian puncak PENAS Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Dan pendengar Persatu RRI Gorontalo di mana saja berada, dengan selesainya sambutan dari Presiden Prabowo Subianto beberapa saat yang lalu, itu artinya juga siaran langsung kami di siang hari ini dalam rangkaian hari puncak kegiatan PENAS Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo juga tuntas di siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari bidang TMB, KMB dan juga bidang pemberitaan, saya Andrianto Sanga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.

Pendengar, demikian tadi baru saja kita dengarkan acara puncak Penas Petani Nelayan ke-17 Gorontalo yang berlangsung di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Imboto. Kami kembali untuk Anda di siang hari ini dan kami masih akan terus mengabarkan untuk Anda laporan-laporan terkini dari para reporter yang berada di lokasi. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras kaya energi serta mengandung protein serat, magnesium, dan mineral penting lainnya. Meskipun nasi putih rendah serat dan bisa meningkatkan gula darah jika berlebihan. Namun ada beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi yaitu nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi shirataki, dan nasi pulen. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengonsumsi dalam keadaan panas. Seperti yang dikutip dari laman rspp.co.id, konsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan kesehatan usus, dan membantu menurunkan berat badan. Karena tidak semua kalori dari pati resisten diserap tubuh. Makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.

Y me abuelo ti, me ti más que le leata nada. Y me abuelo ti. Y me abuelo ti. Yo. Un mamá moje lo más botivo es moali. Yo. Ma bolali. Lo he a ti ese. A la platean, ma abuelo botia. Y. Uma lo que le ata más. Yo. Alhamdulillah. Botia. Penas. Uma po mopula pitu. Upilo hutulia to hulondalo, totau no botillo, mame hile utalio li porosiden. Yo, mame hile utalio li porosiden, beli la patamola to, indo beito. Nawa patala utiti, oma analio de olanto mo a amilala. Do beito, toto nulola ilimu ui lo to duo botite, ye, yo, moito ma. Ma musima kalajando. Jadi towo lotalo penas hijrah wau apangi. Ma popo ai tonto uti ya. Antara penas tahun baru hijrah, hijriah wau apangi. Kan apangi lapa ta to dembe. To dembe to apangi. Lapa ta uti jo. Na wito ma popo ai tonto mola uti jo. Bei boti au ilo ali boti penas mahile utalio karena mati lila hepalo ilimi u ilo to duon to teto u mo pilopotu udulio lo lai o jamani ito be ito pilopotu udulio lai o jamani ndali ito mo amirala hijrah o dito pema jo. Potala uti mo'odelo piyohu u mo'odelo piyohu to tutumulundo. Mo'odelo piyohu to tilapulo wau tutumulundo. Ngali ito hijrah. Na ito. Polian popo ay ito matabuti ma olo apang iti ma to dembe. To dembe. Andi polo olamita apang iolo bususa mo jolas iti eh. Anu apa dewa apangi boti ya apangi kukisi dia wau hula ju musim modeloa jo itu musim modeloa wanu bo kukisi ma aton tama ali mololo wanu poli bo hula dia ma aton tama ali mololo da bo uti musim modeloa udulo uti ju mopo nuati yo yo itu betul artinya teh beti tawolo talo itu betul musi dede loa poponua wawalama bubuhuta aawota huhulunga huhuyula dan lain-lain sebagainya helumo dan lain-lain sebagainya itu kan itu betul betul model loa betul tu apa gimana itu ma ido ba ido na bo botia to olan to botia ju to olan to botia uti na ido pidato boti ju potala mo olai ati la pulo wau tutumulo sabu botia mongo tani wau mongo pilo hala boti ju dongko kategori miskin wau da data bota penggarap jo mo data to botani boti to olan to boti bo penggarap wau buruh tani. Makanya dong kau dikategorikan beda dong kau miskin beda. Napa petala ju? Utiti ju olai iyo. Ento beda. Nah yang penting itu buat hijrah. Dong kau tahun baru tiali ju. Boleh maaf lo tahun baru. Jo. Nah itu. Dong kau tahun baru buat tiada. Nah itu. I beto. Wanu papa itu melo lo apil. Wapil itu ada adonan. Itu betul. Adonan betul dari perpaduan berbagai macam sehingga jadi adonan. Jadi satu kan? Lalu tuau. Itu betul. Tawolo talo itu betul ya. Memang dia lalu tuau. Tak dia tak dia tak itu mola tak dia mai itu mola wita utia. Yo. Tam putih ada lo atia. Tam itu maol tak ada lo atia. Yo. Itu betul. Kan itu berbagai macam. Tapi tetap jadi satu. Bo delo itu kukis lo. Lo apa ngi betul toh? Yo. Wa popo nua wa wala ma bubu huta. Betul. Itu. Wa jamal mau pisah wa. Itu betul. Apa ngi itu jamal mau pisah. Wa tilang kuliah ada apa ngi betul mau lo hula dia. Itu betul. Itu jamal kan mau pisah. Ah, to wolo talo itu tiadi.
Jo, makanya

0: Paling amai huyula heluma hulunga jo indo baido to bolo talo ito maami gitu lo jo bolo ma bolo di na indo baido jo indo baido i dongo lo indi hui jo dongo lo indi hui baido baido pameran baido jo dongo luo jadi to dua lon ta dongo mohumbulita baido ei mohumbulita ei penas dongo lo jo indi hui to dua lo ta dongo mohumbulito maksudnya jo ta di polo on do ta di polo ona o indo baido na ido i pertala olo ju beti uma ilo ilo pio hio ma o tanpa wisata ilma ilo ilo pio hio ma den tali dahan to ti talanto tonta bo petugas yo la teto udah dah mola morawati beti uti jo adila ju bon dila bole dialo mo mudahulo nya pala patom da penas mal hiam bunga ulangi jo karena dia tadah dah hati hal wa dia ta pali-pali hala da wido beido ya pada hade bo otila pula teto sudah no betu bumi perkemahan betu malah dihiam bunga kon kan dia tadah dah olotial jo no bo dia no bak permandian dan lain-lain sebagainya ulot teh dahwa inte de lobi hemotan aku ya bo mah bo hulial mat hilah-hilah jo wau jo polte ma ulo me dunga ke kita sampol ma api holi jo pada he otila pula teto petila pula itu de popi hemala itu mam de de de ngam yo popi yo dia jo awala ma awala lo ti nantinya mo dah itu jo karena ma ilo tahwale ma topi yo karena udah hantu peti ma ilo ntong ama aling ulia tampat di tampat silu wisata jangan-jangan tinggal yo muhaling ma ma mosilita pasti tinggal yo bungka bolo tama ngamai kan. Yang paling tidak Manado deng Sulawesi Tengah. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Pasti itu manga. Ya. Anu dong kalau beri tinggal dia manga. Anda itu pun itu petala lah. Itu gitu loh. Ya. Ah, walau maaf, walau boleh buat dia mah. Maaf, walau gitu loh, itu. Soalnya, buat dia orang, buat dia ju. Bahkan ada yang komersium perbakala provinsi, Pak. Itu, itu. Buat dia orang, i watia ol watia bodo bo ilohe ya ilohe ya watia hi upia wa kalanji indo upia kalanji boti begitu dibuka pak oh iya ma bodo teh petalia gula-gula jo indo beto i hi pakia upia kalanji ini ma oh kami milohe botia i kebetulan olanga botia ada kegiatan botia to to museum purbakala provinsi Botia mengangkat dan itu akan dibukukan pusaka-pusaka lomongo tiom bundo mai ipasi-pasi juma isoma ma istirahat isoma istirahat itu istirahat so salat ma makan istirahat salat makan isoma jo indo baito i dongo wate dongo malo hidup patok dolemio karena koleksi yang ada di museum purbakala itu ada 676 koleksi. Indo beito. Oh, ya ataju talon to jokia utita. Lola hito oto harapula tiahi upia kalanji dah harapula tiahi hulon talo. Dia atabile ma uya bo tenggo-tenggolo bo takadung leo-leo. Na bindo takadung. Takadung, uya firma buta, tiuti jawab uti talai uti ina minta baito i ma wuli mongole ju sama-sama to del mio jo baito wah nama ma susah buti ma mola me buti ai mola me buti au ele ma ho buti ma rotang kota ma di pulau linggahio wa dia buti wa wa upama o jo ya ta latihan uton buti au utin di sio uton di body pesam tota jo jo ya ta latihan ti ma ton we ti mangali yo ali he uti tin di siap me ton buti au tin tin di sio la tai bom bom ma pole ju mangontra pada aku ingam kamera mata itu wito adi itu tuanu jamu itu oke Tonton dia dia dia lu ai todu. Anjau itu bota. Beito. Dua wali dua. Beti mana? Nen dah coba malam. Dia. Puto bunto. Jo. Belum tertahan. Beito. Jo. Jo. Ini mah wala tah todu. Ai mangolama ngota tu jubo lo mampo lo dong ketap bengap mak lo atia bisa lo atia buat dia ju. Buat dia ju dong ko mohima mai upola puh lo tato lo atia pa andi sa sanga ju molanto ni mutu. Enten ten tu dol tu dol.
1: Ya ya. Baik ya pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana saja berada saat ini saya sedang berada di imigrasi kelas TPI Gorontalo. Tepatnya di kawasan pelaksanaan PNS Ketanin Lain ke-17 di Kecamatan Limpoto Kabupaten Gorontalo. Tepatnya lagi di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo. Di mana dalam penyelenggaraan kegiatan bersama nasional ini dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo ikut ambil berpartisipasi dengan membuka stand pelayanan bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen paspor seperti itu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Bapak Yosua Pahala Martua. Nanti kita akan coba bertanya-tanya sedikit terkait dengan pelayanan yang dibuka di stand saat ini. Ya, Pak Kepala, untuk pelayanan paspor sendiri dalam kegiatan PNS ini sudah berapa hari dilaksanakan dan sejauh ini bagaimana dari antusias masyarakat, Pak?
2: Terima kasih, Bapak. Jadi, untuk kegiatan PNS ini, kami berkomitmen menciptakan pelayanan prima terhadap masyarakat. Jadi sudah kami adakan dari awal dibukanya PNS ini, tepatnya di tanggal 20. Hingga hari ini kami tetap melakukan pelayanan paspor ke masyarakat. Untuk pelayanan ini sendiri, kami melihat antusiasnya sangat besar. Karena bukan hanya masyarakat dari Gorontalo saja, diketahui PNS ini kan seluruh Indonesia. Jadi banyak masyarakat yang memang ikut kegiatan di PNS ini, mereka mungkin ada ketertarikan untuk mampir di konter kami, di tenda kami, dan menanyakan tentang paspor. Jadi memang saya lihat antusiasnya sangat besar. Jadi kegiatan ini pun sendiri, kami memang imigrasi berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami menciptakan good governance di mana pelayanan jemput bola di wilayah Kabupaten Gorontalo ini dengan harapan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian.
1: Apakah ada perbedaan, Pak, mungkin sedikit perbedaan bandingkan dengan layanan yang sama yang dilaksanakan di kantor dan di tempat ini?
2: Terima kasih. Jadi kita ketahui bersama bahwa pelayanan paspor sekarang kantor imigrasi sifatnya kan online. Jadi setiap masyarakat yang berkehendak atau berkeinginan untuk membuat paspor biasanya melakukan daftar online terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Jadi tapi di kegiatan kali ini yang kami adakan, masyarakat tidak perlu untuk melakukan pendaftaran online. Langsung datang ke kami, ke tenda kami, pelayanan paspor ini hanya membawa persyaratan yang dibutuhkan, bisa kami langsung layani. Jadi ada perbedaan di situ. Kalau di kantor melalui aplikasi M-Paspor, di mana seluruh kantor imigrasi sudah melaksanakan itu, tapi di PNS ini, apabila masyarakat ingin membuat paspor, langsung datang.
1: Baik, ya tadi Pak Kepala, untuk ke depan bagaimana komitmen dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo ketika nanti ada acara-acara berskala nasional yang mungkin nanti ke depan akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Gorontalo, apakah perusahaan yang sama ini akan tetap dibuka atau seperti apa? Mungkin tidak terbatas pada kegiatan berskala nasional saja atau bagaimana?
2: Ya, terima kasih. Jadi memang komitmen kami jelas, Pak. Komitmen kami jelas. Kami selalu mengembangkan diri, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pelayanan prima terhadap masyarakat. Kami pun menggandeng ataupun berkoordinasi dengan instansi terkait. Apabila nantinya next ada kegiatan nasional lagi, kami pastikan kami hadir. Bukan hanya untuk kegiatan nasional, apabila mungkin dari instansi terkait pun mengadakan acara yang memang mengatasnamakan instansi tersebut, kami siap untuk berpartisipasi. Kami siap untuk memeriahkan ataupun memang memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, khususnya di Gorontalo ini.
1: Ya, baik ya, mungkin ada himbauan ataupun pesan kepada masyarakat secara umum di Provinsi Gorontalo Pak, kaitannya dengan layanan.
2: Terima kasih. Jadi kami mengajak masyarakat khususnya di Gorontalo ini, apabila memang membutuhkan informasi terkait pendidikan, bisa langsung mengunjungi media sosial kami. Di sana kami sampaikan, kami infokan apabila ada event-event yang kami adakan, langsung jemput bola seperti itu. Dan juga kami juga mengajak peran serta masyarakat, intinya menjaga keamanan Gorontalo ini. Apabila ada informasi terkait kegiatan orang asing pun, bisa langsung menginfokan ke kami seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, baik ya. Terima kasih Pak Ketua Kepala sudah bersama kami di siang hari ini ya. Demikian pendengar tadi wawancara singkat kami dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo Bapak Joshua Pahala Martua. Dan untuk itu kami kembalikan ke studio. Saya Andrian Tusanga dari Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, kembali ke studio.
0: Jo, belo odu ola po'o data jo. Beto upi lo lapur melo tata. Beto sen pameran beto jo donggawa luo. Inti hui wati donggawa luo jo. Boma beto upenas dia beto umahile utalio. Nabo kegiatan beto dongko ponaponao. Sampai sekarang sampai lo uhui. Mungkin malobu ya itu mau lo tama molonggolo. Di bawah tahuan mulu perkembangan dia. Apakah yang lokalan masih dilanjutkan atau gimana? Imohulato jo. Nah itu beto jo mengotata mengodula. I potala utiju beto upia kalanji. Upia kalanji wate iloh ya tahun to Jogja Pak. Ndo beido. Tinggal yo upia upia kalanji lo nado museum purbakala. Jo. Nama puma pilih ma buti ma bolo takadung takadung tu takadung ni oleh beido. Uya pel ma ho. Nah ima lo tunggayat ilmio. Beh. Nah pilih Hindu alio botia. I bolan ngono bakuni apa bahasa Indonesia? Keke jama Indonesia hulon talo utang kula mota. Jo. Memang jaman lola Indonesia ni lho ngalamai lola kibet tentang kuliah bulan salah itu karena uti pusaka uti apa-apa yang ditinggalkan ada yang di sini uti jo jaman ganti-ganti jaman Indonesia kuliah amat boleh-boleh Indonesia tentang kuliah tentang bulan taloli jo nah lo itu beri totobu opo beri itu jo neto waluo ono-ono jo donggola tak mau era beri totobu ono-ono. Ah, malah dunggayat itu kagak. Ini apa? Tombak ya? Nah itu. Ibu mau di tombak ono-ono. Nggak boleh mau apaan? Boleh mau apaan? Ya itu namanya. Kalau di sini namanya itu tombak ono-ono. Kalau kok dililit sama kain merah? Ah, itu selain cerita itu. Jo, itu nggak lama. Ibu lemah majulah semua. Itu nggak lama lo ngerti jo. Jo. Waluo olo kanjai, kanjai kan? Bawau udung kada data. Badi, sumala, bituo, baladu, luto. Jo, itu pusaka-pusaka lo mengotio mundo mai itu kan? Upilo pohonalio pusaka, wau upilo pohonalio buti to prangmola. Indo itu. Anda tahu itu hidup tua itu koleksi 676 koleksi yang ada di museum perbekala kita itu boleh hilang tu jangan nak maju jo terdua lo pintu terbuka itu tak mau nak di tempat itu museum perbekala tinggal boleh hilang yang anak-anak ini bahkan di situ ada kokoyonga ulu hihi dengan lo binte enggolo hihi dengan lo binte baik dia sepake hihi linga. Itu ngololo udang ko hepotali lo botu walu apa kan ini ngapa itu kan wah ko hepotali lo botu ngomol kan walu allah teh itu kokoyo ngapo padeo macam-macam lo totobuo mido ono-ono walu poluo walu tutuwito walu dan lain-lain sebagainya dan lain-lain sebagainya walu polo itu wewo itu walu teh. Beto, Ulo buat dia mah. Ikut PENAS ya? Oh iya. Ya itu. Ya ini kenang-kenangan. Tengah mampir bilang tak yami upiah kalanji. Upiah kalanji. Ada yang di hari pertama begitu dibuka, bahkan ada yang dapat jutaan pak, hampir puluhan juta. Nggak itu baru pembukaan. Nggak itu. Dah tidak puluh. Loro dawa. Betul tinggal lo nak waduh mau sempur bakala. Ta lo olamita. Olo ro dawa lo doi boti. Ta hemotaksi. Itu kan? Nggak begitu. Ta. Dilo oto. Nggak begitu. Nggak mau. Itu tinggal lo tabung ngamil awanti. Mau tabung lauti. Mau ro dawa uti. Yo. Nah tanduli wali boti ami. Bohi pohutua pahangka. Dia hilang olapa olo. Boti tiku kisi beto upil-upil hutu lo mengutan tuntu yang dipamerkan beto hasil lio tilangkulo hulantalo beto pahangga waloti acho pahangga mata dada pangap jabololo katiali mengaliti pahangga jama walota jaman tamam hintu naname patabal yang pahangga hi ngelapa olo jo itu dia upah hangga boleh entah pahangga dia jamaah jamaah logatia nanti leti wala jo tipa kasman gobel mula to koyogu atinggola koyogu disingkat koyogu ya itu kayu ya kayu ogu koyogu disingkat koyogu kayu ogu Pak Kasman Gobel di desa Koyogu Antinggola podan sama lah buti hasil lo apalagi pahanggalo Antinggola wow nah ambola lo bo pahanggalo we mah pada tilanggula Antinggola yo Pak Kasman Gobel to Koyogu betu podan sama tapi itu wo lo antuju Nyo, pahangga. Nyo, ultimau, amana upilopo balan dalunto mai to po ualaan to. Cuma tilunggula ada lawati ya. Lo PKL tayati. Nyo, audito lo tiom kai, tipe Herman Blongkot, mulatu monggupo, po datang mula ti pahangga. Nyo, pahangga, pahangga. Nyo, po datang mula, wito, kan tamu hutuku kisi kan mau tali pahangga. Ndabaido ni apalagi beti apa ngiodi timato dembe indilanga boti ho jo indabaido ma siap-siap beto tapa dembe beto jo kan beto apa ngiodi apa apalagi pahanggalo lo walu nana wito beto jo i wito tahem potale walu inulo bongo bahkan walu bintu ngulo jo nya pata dicampur dengan dabu-dabu. Bente ya tutup penjati pake upon nula pak. Ya openu jamu nula. Ente ya tutup. Bento. Bintu ngulo pata o tapi-tapi to walo. To dabu-dabu. Wah memang kuat. Penjambung puto kuat olo ya. Dik mamuali do. Jo. Kalau maaf walau ti tahu itu antara PENAS tahun baru Hijriah wow apa ni itu PENAS itu loto dua ilmu ndali hijrah tolimu apa walau buti ilmu ti tahu itu begitu nah tahu loto lo ubutia Mongo tani wa mongo pilu hala to ungo tupalo Indonesia memelo awota olando bo de lo awota leo lo apangi teto kan ya walau maafkan poli lah dan batin poli jo ya ada bojak wali liat tiktok lo hati-hati seh jo walau maaf bolo wati tu mete ala de Facebook walau maaf bolo TikTok ja awali dia to tapi lo hati ya. Yo, tan de mamo tan mo bo dulu mo ganti bo tua mo ganti to HP lo hati-hati. Ganti total. Ganti total buat jatuh Abdelwati ya. Abolo ma'abolo. Mungkin yang di TikTok tidak bisa, saya tidak mendapat baca, eng. Ya. Ya, itu. Karena tinggal di Allah tuh penas. Ada yang dari Kalimantan kan nonton. Pendi atalian oleh tanggulola hati dia malah komentar mitu hati. Oke, lanjut. Ma wati ada Facebook. Bang Aris Patan. Jo odolo malam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin mai. Pak Mas Donggol di Pak Aris Patan. Lingga-lingga dulu aku nih. Ya, alhamdulillah ju. Lo tilu hata botia ramalan lo BMKG. Dari tanggal 20 sampai 25 cerah berawan. Ya, alhamdulillah. Dia berarti beti ngolohi melakan di aluh diri jadi aman-aman. Lo nona Allah umoto yunuto. Hah? Wow, amani beti penas. Indo. Tapi ada Allah yang berkesan pelayanan para penjual. Pelayanan para penjual. Wow, botia nak yati lo hulon dalo. Ada yang berkesan. Uwal dia mau hulon dalo buti po upo uda ungala. Bo odelo ma pilo hutelo bo odelo ungala. Itu baido. Nah itu. Allah itu yang kita pertahankan, Pak. Yo. Itu baido. Karena po upo uda ungala baido. Gitu lo. Ya. Boleh maaf, boleh ti. Lanjut. Pak Rusli, Pak Utina. Yo. Odu olo umalei amin ya rabbal alamin nda utibati i woluo upiah kalanji data itu memang ilala ututu indo polo palo di mana to musim perbakala polo palo ini ya yang waktu pembukaannya widho uito mota tonggobi yo. Upo pohon ada tu lihuta lo polo palo lihuta itu polo palo lo lihuta uito jo polo palo masa dia uhe dihima tu tak uke ke ingaboti polo palo yang sudah ada nada utima tu lah miata utima hinta anda yang timut jo timula tu pernah apa well onada dia uti sudah bisa sudah setara dengan angklung dan kolintang uti uti polo palo orang kemasa dia uti jo. Mak nak dalih mama lipamanya. Oh no, melukan. Oh, mangga hu, mangga hu. Kan bomo mangga hu. Jo, itu. Lihuta lo polo polo itu. Nah, kebetulan di musim itu ada lihuta tongkobi. Wow, ada Allah yang sudah punya nada. Lu kok ada lu mas? Boleh mau. Nah iya, ini yang aslinya, Pak. Loh, aslinya gimana? Ini yang aslinya. Ini, itu. Yang ini karena ad perkembangan musik sehingga ini yang di bawah ini sudah diberi nadanya, sudah ada nadanya sehingga sudah bisa nyanyi kayak angklung gitu loh. Asik kau hemologat lo. Ah dia laku. Nah itu. Oh gitu ya. Ah, padahal mana ini? Pas lo mah hidup tua mau dia boleh mah ngokowat dia. Lo re mi fa sol la si do. Ya, nyeweto. An putih atau olah niat ya ju. Putih mama hindah yang atau di luar iwe. Satu oktav putih ya. Putih ai polopalo olah niat ya. Polopalo pali yo polopalo. Itu. Tonggobi. Kenapa lo palo? Pak Rusdin Palapa yang pernah. Karena tahun 80-an Pak di sini sudah rekaman. Sudah rekaman polopalo. Itu. Waluo. Dipadukan dengan suling, sulingis, yo, kan yang pegang gitar kan gitaris, bas, basis, anta dihutulali, dah sulingis, yo, kan begitu toh, yo, boleh maaf boleh, lanjut, mawolotin, Pak Ajis Imran, assalamualaikum Pak Kuni Jai, waalaikumsalam. Bintu ngula, ya, begitu gaga tapi lola to soba lo bahangga. Oh iyo, hah? Wati di bola lami itu sih? Jawatnya, oh tapi lola to soba lo bahang. Bintu ngula, iyo, ente ya tutulma itu, iya tadi bola lami itu, yo. Jadi dong kau balai po itu penas beta. Supaya tahu lo itu beta. Engkau balai lo itu penas beta. Nah, boleh mau suka itu tahu. Itu yang tidak terpikirkan pak oleh panitia. Parkiran mampu lo lihu, mampu lali melo lihu. Bo itu parkiran. Ya, mengilap botolnya parkiran lo pesawat naku eh. Ya, itu parkir itu cuma mampu lo lihu, mampu lali melo lihu. Gitu lo. Ya, mah mau, kata hari, nampaknya mata-mata tahengah ilang orang ti, oleh mah parkir, oleh mampu lali mau lihat di, ojo, imalai pelot tentu lagi nol dia, oleh itu baca jo, ya, awal mampu, yang di TikTok saya tidak dapat baca, maling utia buat dia bertuju, utia, jo, ya, boleh meminta dianu ulang. Matono uti dimasukkan nomor matono uti nomor iloh iloh mainako. Jo. Iya, mandi doa utama buat ya. Enggak di mana anak acara aku loh. Ya, dia mali boleh maaf boleh yang di TikTok tidak mendapat baca. Jo. Yang dikirim anan dikit betul juga apa baca lo hati ama tono itu lutut itu baik ayo lanjut pak lo si kisah lo di hati saya ya lo kekea kapa tutua o dia ju ya uhe pehek lupa latia betul ayo walau ju dia lo ya ya boleh maafkan lahir dan batin ju. Nah, itu jo antara penas tahun hijriah dan apangi. Itu betul usir tala betul apangi ini dapat aja. Nanti, lanjut. Beda putih keripik jo tak data pia. Nah, bukan UMKM kabupaten saja yang merasakan. Semua UMKM di daerah ini merasakan karena apa? Nguni uti bakirim kamari ini karena kehabisan sehingga yang mau rigi tinggal yang mau tubuh meminta stok dari UMKM lain. Itu kan? Itu. Memang loro dawa mila lauti loro dawa. Ya itu. Lo data poin di loro data ekonomi to lan data doi lo popa abu tite doi litati uti montoli pulu pual atau ungo tu palo Indonesia ti mangang ngono nako bolo bolo ma bolo saya lanjutkan to Facebook bolo ma apa yang di TikTok saya tidak dapat baca sabati Aneng Husain ulo ti keren. Jo koren. Jo walau dua lapor data. Sapa lagi ini Pak Adam Hipi. Assalamualaikum, jo waalaikumsalam. Alhamdulillah kuni hui lo asuro indi ingundi. Ya, hui lo asura indi. Itu. Ingundi. Jo kebanyakan orang indi. Itu. Ingundi. Yo. Kita pergunakan kata ingundi supaya anak cucu kita menerima kata itu. Indo bedo, boleh maaf. Indo bedo, apa karena puoto kata bedo supaya otol malo ala wambu. Karena ada halati, jatan wolo, itu kan? Kebanyakan kita kan yang pelanggul adi itu, jatan wolo. Yang sebenarnya, dila otawa wanu wolo. Itu apa karena puoto adi itu. Ya, boleh maaf wolo. 10 asura jo asura betin dihujo tama tongko dua titih ya lo ti waku sekadeng apangi poli walo baita apangi maknai motan aku jo beti wali-wali to penas baita apangi juga wito ba indo kan matilah itilah motan lanjut Pak Adrian Zakaria. Nah lo ti assalamualaikum kuni waalaikumsalam watia pens hemo dungohu oli pakuni tu radio. Oh, jo. Jadi bila helaku latia to Facebook, to TikTok, wow, suara latia tu radio. Buh, kenapa? Jo. Kenapa itu? Karena waktu yang waktu itu tidak ada untuk tolu, untuk radio, untuk Facebook, untuk TikTok. Tidak ada untuk tolu juga. Ma walau ti, Ajis, Pak Ajis Imran, bomai langgu, poli TikTok likuni jo, boma hilanggu. Itu betul. Bo spasi ma spasi hilanggu. Itu. Ya, abang maaf bu. Bo mai. Itu dia lah. Bo spasi mo spasi hilanggu. Bo ma spasi hilanggu. Bo ma hilanggu. Itu betul. A double ma double dua. A lio. Dulu harkati. Bo ma hilanggu, bol maaf polo. Dila olo umai mo titi guru, dila olo umai mo titi masahuru, da botonu uilah ilo guru, tuwoto umai posukuru. Wah utilo to dua melati atau di Pak Prof, Suleman Bulti, itu antropologi linguistik. Gitu lo. Wah, unjo, lawani. Wah, itu to dua melati, hati-hati itu kan lo mau kupe ya. Unjo. Nah itu boleh maaf boleh politik boleh maaf boleh ya dila allah itu mesti guru dila allah umai mesti masahuru dah botonu ilah ilah guru tua tak umai pasukur bau itu allah hati aja jo nah itu boleh maaf boleh itu boleh lanjut itu boleh lanjut de tonton lo nak depenas de kisahkan kamar dulu di komentar watia lo tali inulo bongo. Inulah bongo lo kampungu. Alat ya lo bayi inulah bongo itu berarti julo hati ya. Langsung pulang alihel beken dabu-dabu. Jadi itu baru bili do kompleks beito lo penas ada yang kompleks malo tali mota tahu wow bakwan. Tahu apa rikime mai tua beito dabu-dabu atau himtal lo inulat. Oh memang kuah. He mau ngabut timpe ilo lipat lo butuh he tabo me lo tabo ali itu kan oli to yo dah wala maaf wala oro ti itu baik to jo ta he potali abuti mu ami la lo rasa mala uti la bo bolo ingo lo ma kuni le bo ya ti ma harga lo de ma lo mal bo bo tu lo pali di bo bo tia Entong dong ko kuni boti wali ma biar lo mo bos sekolah to ala wali dinas baru malo bobot lo boti kakak ini lo sekolah wal yo itu afel mak ma gagak utinak ma polo dulu to lalo ka sapa tau ti mo obarakati lo boti penas to olan to ti yo olai aloti la pulo wa tutumulo mindo baito wate tere boyo yomo itu semoga para petani kita ati olo petani olan to buti bo pangkara bo buru tani yo mindo baito bo pangkara bo buru tani i omo lua u olai alo tila pulo apalagi ana opat ya lo pale isap jari pa yo na mindo baito i batala uti gimana gitu pokoknya gimana gitu bolo dito buti au bolo ma bolo boleh maaf boleh nanti gimana gitu. Ini berarti tinggal dia berarti masa dia hina ona owaju, ya. Beda tinggal dia berarti tale daputari, talo hadir itu mau pulato lolihu. Tadi lale daputari, ida bahilihu lihua. Ya, dah bahilihu lihua. Orang tadi lale daputari. Artinya pengikutnya itu kan. Jo, itu betul. I, mai tomao, mai tomao to dulu pulo lihu. Allah paris patana, mai tomao, to dulu pulo lihu. Alir itu, itu, Allah mai boleh maaf boleh poli. Oh di sebelah saya lihat to, nah itu, Allah maafkan lahir dan batin poli eng. Nah itu, apa kripik ada dari kasubi? Atetela itu betul humat di dua tala tiap itu uwe uwe tangkulio naku jo wow dia delo dia tak ubu mato jo dah olah tiap botia jumu pembaca dia tak ubelo mato jo Ndak beda wanu beti ugeke ingo. Poli manu poli ulalaminga beti ju. Kira-kira ngopi talau meteri, ngopi tango meteri beti aju. Beti jarala komputer wau beti a matolowati ya. Dongko opo baca latia beti mulamingo. Labo wanu madumu-dumu labe itu ondo. Bodelo tolo mahi uyupa. Ya, bodelo tolo mahi uyupa tuh hina awa. Kan uyu-uyupo. Ya, wala maafu wala politi. Eh, lanjut. Lanjut. Saya buka dulu WA. Siapa dulu? Tinggal siapa tahu. Wala ju WA. Buti udah masuk mai. Oh, dialog. Matur itu ya. Wala ti. Oh, jo. Oh, dialog WA ju. Wala maafu wala. Jo. Oh, komentar. Ih, matur buti ini aku ya. Komentar. Oh boleh hulito mauluti Pak Aris Patan Jokoni maito mao begitu karena tali daputari mopula tolo lihu tadi lalu daputari deboh lihu lihua I kira-kira jo dulu polo lihu maito mao itu kan kelebihannya kan tak terhitung itu bodel tahu buat apa Apollo, tahu buat apa Apollo, itu tu jumlah yang tak terhitung itu. Boleh mak Apollo, dia buat apa Apollo poli Apollo monato tohulalo uti, jo, walio, tato mato lipulo tahu deli mati lungulo Apollo mahita ia to Apollo olanto to hulondalo bodongo ngolangkatoa olo, itu jo. Nah itu an mawa olo eh pahangka pok data pahangka eh jo karena ulo dalam itu pahangka pak enak ya nah itu mah enak ki enggak orang buti enggak orang buti apa pahangka lami poli pak jauh pelema oh pelema dah harus tinggal itu mau tali apa mau tahi alali mengolio to pilot to lali mengolio pelema oh motor tak kalau tang tali uti apa mau tahi alali mengolio uti paling pasti itu patah betul. Wah hipo ngalap itu ijo uang kah dasar putih talu potalia betul cu nara talu potalia bahkan jabo UNG jabo UKM UMKM entah ulang tak montor di luar ni wang pernah montor Jawa lu ijo ulo betul dari mana mas Pekalongan memedelo botia ulo ta oleh Anggertina ya Anggertina. Walau batikolo utilalimu, batikolo, walau walio, walau polo walio, pakalunggan walio, pakalunggan, apa kalongan, mengakali uti, wah, pakalungan pakalunggan walio, wah ya, wah itu, nah, temesi tu tonton, kalau polo lah temesi orang deh, Anggertina walio. Oh, bau itu. Walaupun apa tiku lupa itu HNTT, dari tangkula kuki sih. Apa itu Kanada? Oh, boleh bila tujuh lo kan Panada. Ya. Walaupun apa itu HNTT, ada apa tiba dari mau tangkula kampung Bugis? Ah, Portugis. Pokoknya betul-betul mayale lo, wadidah cuma tiau. Umalai dung gatot Tanjung Perde tio. Nte di duma tan molo baito wali tangkulio. Ma itu pilo oleh mema di duma. Di duma ni di duma ni pemaya alio ju. Tanjung Perde bet. Yu aluma. Di duma ni pemaya nte man ma dulu tatawan ma wala tangkulio. Ima di dula pota wit di dula pota. Ah wala ma abolo ju mangola mangola. Na bojo mangola mangola to penas boti dong kolo ju. Boma baito penas nio pekan nasional yo baito umahile utalio dabo dongko na anao baito pameran tetu mala tinggole o dongko hindan dalenga bob tinggole buti hina ana oa de tampa wisata buti peserta buti mo amila buti na bo baito tamo ta ambu atau mo ta tamo tam di dohe baito tilap apalagi kalau malam bo memang kua jo penjom bumbu toko alde ma memang nana cu itu Mabolo mabolo ti mengotata mengola. Bolo pihilala mabu cuma mengotata mengola. Nabo tata pu ito judah dah u amani. Potala owolu lo penas beti. Mali oma anali onapa atili ode olan tomo amilala to umo pelai ati la pulau wau tutumulo. Bo wito ju umani popo sampe melawatia and then tali mangodla mangota tatan popo huliop mate dung katoto yang abotin sala de bung kato yang abenda mai tu duma koto me bo mutu maka koto lo me mo bulo ente boli to batia me hidupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita masih terus berproses, karena juga sangat tergantung dari ketersediaan anggaran pemerintah pusat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai konstruksi persiapan apron pesawat di bandara.
1: Kepala rakyat terintegrasi khusus yang ada di Kabupaten Bualebo. Ini sementara siswanya sudah cukup, SD 90 orang, SMP 90 orang, dan SMA 90 orang, jumlahnya 270, ditambah dengan yang kemarin sudah diterima.
2: Dengan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya Yusri M. Pununoh.

0: Kita awali berita pertama dalam warta siang kali ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan lobi kepada pemerintah pusat untuk mewujudkan embarkasi haji penuh di Provinsi Gorontalo. Berbagai langkah strategis dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti rencana pemerintah daerah tersebut. Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, ketika menerima kembali jemaah haji Provinsi Gorontalo mengumumkakan rencana untuk mewujudkan embarkasi haji penuh ini masih terus berproses tergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat. Menurut Gusnar, saat ini sementara dilakukan konstruksi efron pesawat di Bandara Jaludin Gorontalo berlangsung di tahun 2026 ini dan direncanakan tahun 2027 nanti Pemprov akan melakukan pelapisan kembali runway Bandara Gorontalo. Diperkirakan pada tahun 2028 nanti semua sarana-prasarana telah siap dengan sendirinya tinggal menunggu kebijakan selanjutnya.
1: Kita masih terus berproses karena juga sangat tergantung dari ketersediaan anggaran pemerintah pusat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai konstruksi persiapan apron pesawat di bandara. Itu 2026 ini. Selanjutnya 2027 kita akan melakukan pelapisan lagi runway bandara. Sehingga dengan demikian ya insya Allah 2028 sudah siap. Nah, tinggal menunggu kebijakan lebih lanjut dari.
0: Diharapkan dukungan dari semua pihak dalam mendukung sekaligus mendorong terwujudnya embarkasi haji penuh di Provinsi Gorontalo. Pemprov terus melakukan lobi dengan pemerintah pusat agar embarkasi penuh segera terwujud. Pendengar, penguatan sinergi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa menjadi pembahasan dalam kunjungan Asosiasi Badan Pemusyaratan Desa Nasional ke DPRD Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
2: DPRD Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APETNAS. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Salah satu hal yang menjadi perhatian yaitu pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menilai kolaborasi bersama APETNAS dapat memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa.
3: Sebagai Ketua DPR atas nama rakyat, kami mendukung sepenuhnya APETNAS ini berkiprah di Gorontalo yang dalam tagline-nya menjaga dana desa, menjaga sirkulasi keuangan dipastikan tiba dengan tujuan yang awal. Dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama, APETNAS ini akan jaya di Provinsi Gorontalo. Harapan saya ada semacam simbiosis. Kami di daerah membutuhkan pusat dan hari ini pusat datang. Kolaborasi ini coba kita akan bangun dari sisi penganggaran, dari sisi pengawasan, itu kita butuhkan. Maka kolaborasi ini kita harapkan akan terus dan memberikan manfaat bahwa kita akan on the track, di jalur yang benar. Karena teman-teman ini semua berkolaborasi untuk mengingatkan senantiasa kita tidak berbuat hal-hal yang keliru.
2: Melalui pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong kerjasama yang berkelanjutan dalam aspek pengawasan dan penganggaran. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan serta mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. DPRD Provinsi Gorontalo juga berharap kolaborasi bersama APETNAS ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buale memastikan kuota penerimaan peserta didik baru pada sekolah rakyat terintegrasi untuk tahun pelajaran 2026-2027 telah terpenuhi. Hal tersebut disampaikan Bupati Buale Morumpagau di sela-sela peninjauan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kecamatan Wonosari kemarin. Rumpagau mengatakan minat masyarakat terhadap program pendidikan tersebut cukup tinggi. Seluruh kuota yang disediakan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA telah terisi sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat terintegrasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan dukungan pendidikan yang lebih baik dan terjangkau. Selain memastikan kesiapan peserta didik, pemerintah Kabupaten Bualemo juga terus memantau progres pembangunan gedung sekolah yang nantinya akan menjadi pusat kegiatan belajar mengajar seluruh siswa sekolah rakyat terintegrasi.
5: Untuk sekolah rakyat terintegrasi khusus yang ada di Kabupaten Bualemo, ini sementara siswanya sudah cukup SD, 90 orang, SMP 90 orang, dan SMA 90 orang, jumlahnya di luar 70. Ditambah dengan yang kemarin sudah diterima, titipan, kurang lebih 54 orang. Untuk masuk di tempat sekolah baru ini, kita menunggu selesainya pekerjaan. Dan menurut dari pihak pekerja, pelaksana, insya Allah pada Juli itu bisa atau Agustus. Nah, kalau udah selesai, baru kita pindahkan di sini semua siswa, baik yang siswa baru dan yang titipan kemarin 54 orang. Dan di sini sudah ada yang kelas 2-nya, di masing-masing SD dan SMP.
0: Rumpagau menjelaskan saat ini pembangunan gedung sekolah masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah berharap pekerjaan dapat selesai sesuai jadwal sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan. Ia menambahkan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak pelaksana agar proses pembangunan berjalan sesuai spesifikasi dan target waktu yang telah ditentukan. Pemerintah Kabupaten Bualemo optimis keberadaan sekolah rakyat terintegrasi akan menjadi salah satu program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Selain menyediakan akses pendidikan, sekolah tersebut diharapkan mampu mencetak generasi muda yang berprestasi dan memiliki daya saing di masa depan. Pendengar, pengawasan jajanan siswa di lingkungan sekolah terus menjadi perhatian SMA Negeri 3 Gorontalo. Meski pengawasan terhadap kantin sekolah dapat dilakukan secara rutin, pesanan makanan secara daring atau online masih menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah. Berikut laporan Desriansa Mamut.
6: SMA Negeri 3 Gorontalo terus melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dijual di lingkungan sekolah guna memastikan keamanan serta kesehatan peserta didik. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Gorontalo, Sarjan Kasim, mengatakan pihak sekolah secara rutin melakukan pemantauan terhadap kantin untuk memastikan produk yang dijual aman dikonsumsi siswa. Menurut Sarjan, tantangan terbesar saat ini justru berasal dari kebiasaan sebagian siswa yang memesan makanan secara online dari luar sekolah. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah sulit melakukan pengawasan terhadap kualitas maupun kandungan makanan yang dikonsumsi siswa karena tidak berasal dari kantin yang berada di bawah pemantauan sekolah.
7: Yang menjadi persoalan kami di sekolah adalah anak-anak itu kan biasa memesan makanan dari luar sekolah. Ini yang sangat susah kami lakukan pengawasan terhadap produk atau makanan yang mereka pesan dari luar sekolah, seperti itu. Kalau di dalam sekolah, ya insya Allah kami sering melakukan pemantauan apakah barang-barang yang dijual ini memiliki kandungan gula yang tinggi atau memiliki kandungan lemak yang tinggi. Oh, karena kita berusaha agar anak-anak kita tidak terjebak pada makanan-makanan yang sifatnya instan.
6: Betul.
7: Yang tanpa disadari bahwa itu hanya bisa dirasakan senikmat sampai di leher, tapi mereka tidak pernah memikirkan ketika melewati leher itu.
6: Meski demikian, sekolah terus memberikan edukasi kepada siswa agar lebih bijak memilih makanan serta menghindari konsumsi berlebihan terhadap makanan instan yang berpotensi berdampak pada kesehatan. Pihak sekolah berharap kesadaran peserta didik dalam memilih makanan sehat semakin meningkat sehingga dapat mendukung kesehatan dan proses belajar di sekolah.
0: Pendengar, teknologi padi apung menjadi salah satu inovasi yang menarik perhatian pengunjung pada gelar Teknologi Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo. Selain itu, kegiatan berskala nasional ini juga memberi dampak peningkatan ekonomi bagi warga, terutama pemilik homestay peserta. Laporan selengkapnya bersama Taufik Usman.

0: Ajang Pekan Nasional Petani dan Nelayan PENAS tahun 2026 di Provinsi Gorontalo menampilkan berbagai teknologi pertanian. Perkembangan zaman saat ini menuntut para petani maupun nelayan untuk berperan aktif mendukung program pemerintah pusat swasembada pangan yang berkelanjutan. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo memberikan dampak positif bagi para peserta, khususnya petani maupun nelayan yang berasal dari luar Gorontalo. Melalui PENAS, para petani mendapatkan pengetahuan seputar perkembangan teknologi pertanian yang terbaru dapat dipraktekkan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani serta nelayan. Kaharudin, petani hortikultura asal daerah Sulawesi Barat, mengemukakan adanya pameran gelar teknologi Alsintan dapat menambah pengetahuan para petani yang sebelumnya menggunakan peralatan manual menuju pada perkembangan teknologi terbaru. Dirinya pun mengapresiasi keberadaan drone yang memberikan peran strategis dalam meningkatkan hasil produksi pertanian ke depan. Selain itu, teknologi yang berkaitan dengan tanaman hortikultura, kemudian peternakan dan perkebunan yang semua dihadirkan pada gelar teknologi membantu warga petani.
2: Teknologi terkait dengan tanaman hortikultura, kuntas peternakan, perkebunan, kehutanan ada semua. Jadi dari sisi

0: Jawa Tengah memanfaatkan ajang pameran agribisnis Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan komoditas unggulan daerahnya. Berbagai produk khas dipamerkan sebagai bentuk promosi potensi sumber daya alam dan kearifan lokal Kalimantan Tengah. Salah satu daya tarik yang ditampilkan, yakni simbol budaya Limbaba yang menjadi identitas masyarakat Dayak. Simbol tersebut menggambarkan keberagaman yang hidup berdampingan dalam satu semangat persatuan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kalimantan Tengah, Randy Lesmana, kepada wartawan mengatakan, selain menampilkan unsur budaya, Kalteng juga membawa berbagai komoditas unggulan yang berasal dari 14 kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Produk-produk ini menjadi representasi kekayaan alam yang dimiliki daerah setempat. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah akar bajaka dan bawang Dayak. Kedua komoditas tersebut dikenal sebagai tanaman khas Pulau Kalimantan yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan herbal alami.
1: Membawa konsep ada beberapa komoditi-komoditi yang menjadi unggulan yang ada di 14 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita kebetulan, contoh ya, yang kami bawa itu ada akar bajaka. Ini contoh itu ya. Akar bajaka mungkin pernah dengar ya, akar bajaka. Kemudian ini juga ada bawang Dayak. Bawang Dayak ini kebetulan memang adanya hanya di tanah Kalimantan, di Pulau Kalimantan. Dua komoditi ini sebagai contoh adalah komoditi yang menjadi endemis yang ada di daerah, hanya di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah, yang memang menjadi salah satu alternatif untuk obat-obat herbal, baik bawang Dayak maupun akar bajaka.
0: Tak hanya tanaman herbal, kontingen Kalteng juga memamerkan hasil pertanian lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Produk tersebut menunjukkan keragaman potensi sektor pertanian dan kehutanan yang berkembang di daerah itu. Momen PENAS tahun ini menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat dari berbagai provinsi.

0: Keberadaan Penas di Gorontalo diminta dapat memberikan dampak signifikan bagi para petani yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan Penas tahun ini, para petani dapat mengadopsi berbagai kemajuan teknologi pertanian yang dipamerkan melalui pameran agribisnis. Berikut wawancara Hendra Rao bersama salah seorang petani asal daerah Papua Pegunungan, Konas.
1: Terkait dengan kegiatan Penas, aku sebagai petani yang berasal dari Papua Pegunungan. Nah, melihat apa saja yang ditampilkan di Penas ini, kira-kira untuk Pak Konas apa yang bisa diadopsi atau dibawa nanti ke Papua ini?
2: Nah, untuk di Penas ini cukup lumayan untuk kita melihat untuk diproduksi beras untuk di Gorontalo. Tapi Gorontalo banyak pakai pupuk. Kita di Papua tidak pakai pupuk.
1: Langsung
2: organik langsung, tidak pakai pupuk. Dari alamiah langsung. Semua yang kita kelola itu dari alamiah langsung, tidak pakai pupuk segalanya.
1: Tapi pertumbuhannya Pak Konas bagaimana?
2: Pertumbuhannya cukup beda jauh, karena bedanya beras di sini masih kecil, di sana sangat bulat-bulat, ya. Jadi sangat memuaskan berasnya. Kita lihat di instan-instan begini, berasnya tidak sama dengan kita punya. Kita punya itu dia bulat-bulat, jadi tidak pakai tanpa pupuk tuh jadi.
1: Konas, ini kan ada gelar teknologi ya, tampilkan berbagai peralatan alsintan. Ini bagaimana menurut Pak Konas? Apa yang paling menarik?
2: Yang menariknya di sini kan maju pertama kali pertamanya. Jadi di sini dipusatkan untuk beras. Tapi kan kita lihat hanya di sana kan kita baru maju, tapi berasnya beda. Iya.
1: Sudah berapa kali ikut Penas?
2: Penasnya hanya satu kali, untuk pertama ini. Kali di Gorontalo ini.
1: Kira-kira apa yang bisa dikatakan memuaskan atau menarik di Gorontalo?
2: Itu cara kerjanya dengan ini sangat menarik dan belum punya tanaman-tanaman juga warnanya sama, tidak ada yang rendah tapi ukurannya sama. Iya.
1: Oke, makasih Pak Konas.

Teknologi padi apung menjadi salah satu inovasi yang menarik perhatian pengunjung pada gelar teknologi Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Teknologi ini diperkenalkan sebagai solusi bagi para petani yang kerap menghadapi risiko gagal panen akibat banjir maupun genangan air di lahan pertanian.

0: Analis Pemanfaatan IPTEK Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Gorontalo, Siti Suhada Dwi Arista kepada RRI mengatakan, teknologi padi apung dirancang agar tanaman tetap dapat tumbuh meski permukaan air mengalami kenaikan. Menurutnya, metode budidaya yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan budidaya padi pada umumnya. Perbedaannya terletak pada media tanam yang ditempatkan dalam wadah tertentu sebelum dirangkai menjadi rakit apung. Ia menjelaskan, teknologi ini juga memiliki keunggulan dari sisi lingkungan karena memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di sekitar masyarakat.
1: Jadi sebenarnya teknologi padi apung ini dia teknologi adaptif ya, untuk memanfaatkan lahan yang tergenang atau rawa atau rawan banjir. Jadi kan yang menjadi problem petani itu biasanya padinya sering rusak karena terkena banjir atau ada lahan-lahan yang tidak bisa dimanfaatkan karena tergenang terus. Nah, jadi dengan teknologi padi apung ini, jadi prinsipnya padi itu akan mengapung dan mengikuti muka permukaan air. Jadi dia tetap di lahan-lahan yang tergenang atau yang rawan banjir itu tetap bisa dimanfaatkan. Jadi padinya tidak akan tenggelam.
0: Teknologi padi apung dinilai mampu menjadi alternatif bagi petani yang mengelola lahan rawa maupun kawasan yang sering terdampak banjir. Dengan sistem tersebut, tanaman padi tetap dapat tumbuh tanpa terganggu perubahan tinggi muka air. Siti Suhada menilai inovasi ini sangat relevan diterapkan di wilayah Gorontalo yang memiliki karakteristik lahan tergenang, terutama saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, utamanya di lahan pertanian kawasan Danau Limboto. Melalui gelar teknologi PENAS ke-17, BRMP Gorontalo berharap inovasi padi apung semakin dikenal masyarakat dan dapat diadopsi oleh petani sebagai upaya meningkatkan ketahanan produksi pangan di daerah rawan banjir. Penerapan teknologi sederhana dan ramah lingkungan itu mampu membantu petani menjaga produktivitas lahan sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi. Pelaksanaan PENAS Petani dan Nelayan di Gorontalo memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan Sumiati Bora, warga desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo yang rumahnya digunakan sebagai homestay bagi peserta dari Provinsi Papua Barat Daya. Sebanyak 43 peserta PENAS menempati rumah milik Sumiati selama kegiatan berlangsung. Kehadiran para tamu tersebut memberikan tambahan pendapatan yang cukup besar bagi keluarganya. Sumiati mengaku, pendapatan yang diperoleh dari penyewaan homestay diperkirakan mencapai 30 juta rupiah, bahkan lebih. Besaran pendapatan itu disesuaikan dengan jumlah peserta yang menginap, termasuk beberapa peserta yang kembali ke daerah asal lebih awal.
2: Kalau kita belanja pagi, itu masak malam dengan pagi, itu sekitar 800-900 lah.
3: Jadi kalau hitungannya dengan 160 ribu per hari itu kira-kira ada kelebihan atau bagaimana?
2: Ada.
4: Kelebihannya
2: lumayan. Tapi bayar juga yang bantu memasak. Dari kabupaten itu begitu sampai bayar setengah. Sisanya dibayar kemarin. Dari kabupaten itu totalnya 13.
3: 13
2: juta.
3: Terus dari provinsi?
2: Provinsi dari itu masih dihitung. Karena yang lain itu sudah pada pulang. Jadi dihitung yang berapa hari, berapa orang.
3: Bisa saja lebih dari 13 tadi itu ya?
2: Iya, sampai boleh kurang lebih 30 juta.
0: Selain menyediakan tempat tinggal, Sumiati juga harus menyiapkan kebutuhan konsumsi para peserta setiap hari. Aktivitas memasak menjadi lebih padat dibanding hari-hari biasanya karena jumlah tamu yang cukup banyak. Menurutnya, meski membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak, pengalaman menjadi tuan rumah bagi peserta PENAS memberikan kesan tersendiri. Ia merasa senang dapat melayani tamu dari luar daerah sekaligus memperoleh tambahan penghasilan. Kehadiran ribuan peserta dari berbagai provinsi selama PENAS berlangsung tidak hanya menggerakkan sektor perhotelan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang menyediakan homestay di lingkungan sekitar lokasi kegiatan. Pendengar, demikian jurnal Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo, edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja bertugas, Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Pendengar sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Mbrono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
4: Selamat sore peringkat pos 1 RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo sore ini, edisi Rabu 24 Juni 2026. Anda bersama saya, Yusri.

0: Sesi Elder lagu dan request 100% Indonesia. Seperti biasa sampai di jam 4 sore nanti Anda bisa gunakan telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Untuk memilih lagu di antara 3 lagu yang setiap sesinya akan saya sodorkan kepada Anda untuk bisa dipilih, jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Ada lagu dari Judika, Setengah Mati Merindu, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda, terus sama lagunya Ungu, Bayang Semu. 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. LDR
1: 100% Indonesia. Halo Kak Yusri.
0: Halo juga.
1: Dari Ibu Rostin sudah mau ya.
0: Ibu Rostin mau lagu apa?
1: Judika.
0: Judika?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oh, Kak Yusri, selalu. Maka Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, LDR, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: 100% Indonesia.
0: Mbak Wati.
2: Iya.
0: Mau lagu apa?
2: Lagu apa yang kedua itu?
0: Seventeen.
2: Iya.
0: Jangan paksa aku. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Dua lagu sudah ditentukan, lagunya Judika sama lagunya Ivan Seventeen ya. Silakan Anda mau ke lagu yang mana? Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Dari siapa?
3: Ibu Ratna Nakiri, Silamu Cabu Alemo.
0: Ibu Ratna mau ikutan lagu yang mana?
3: Punya Judika.
0: Judika, oke, terima kasih Bu Ratna.
3: Terima kasih Kak Yusri, semoga saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, LDR, halo.
4: Halo.
5: 100% Indonesia, halo Adi.
0: Halo juga Ibu Nelly.
5: Iya, Ivan Sipentin.
0: Oke, terima kasih.
5: Oke, terima kasih Adi, semoga saya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya sebelum ke lagu, LDR, halo.
6: 100% Indonesia.
0: Ya, Pak Wardi.
6: Iya, Kak Yusri. Kak Yusri, ada yang mau disampaikan.
0: Mau apa?
6: Ada yang mau dikasih sampai Kak Yusri.
0: Apa itu?
6: Ada sampai teman Pak Sarton, katanya di daerah Pohuwato lagi tidak ada siaran yang 97,0.
0: 97,0 Pohuwato, oke siap, terima kasih informasinya.
6: Iya, mau pilih lagu ini, Seventeen.
0: Oke, terima kasih.
6: Terima kasih, insya Allah Kak Yusri sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Wardi ya, frekuensi 97,5 ya. Yang ada di Kabupaten Pohuwato tadi diinformasikan oleh pendengar kita tidak ada siarannya. Insya Allah kita akan koordinasikan ini dengan tim yang ada di Kabupaten Pohuwato ya. Di 35 menit saat ini dari jam 2 kita akan ke lagunya Ivan Seventeen terlebih dahulu. Nanti disusul lagunya Judika.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih terus bersama kami di Lagu dan Request Alder 100% Indonesia. Kami informasikan kepada masyarakat Pohuwato yang mengakses kanal Pro 1 melalui frekuensi 97 MHz belum bisa termaksimalkan. Kami berupaya untuk melakukan koordinasi dan juga perbaikan terhadap peralatan yang mengalami trouble dan segera bisa diperbaiki untuk bisa kembali mengudara. Mohon maaf atas ketidaknyamanan kepada pendengar yang ada di bagian Pohuwato dan sekitarnya ya. Anda bisa mengakses kami pula melalui platform digital kami di RRI Digital. Itu bisa Anda dengarkan di mana saja dan juga kapan saja.

0: kami sodorkan di sore ini ada lagu dari Memes, Terlanjur Sayang, Tiket Biar Cinta Menyatukan Kita, dan lagunya Stinky, Jangan Tutup Dirimu. 0821 9664 8664.
1: LDR.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari
2: LDR 100% Indonesia. Ya. Dari Oma Apri di Bulado.
1: Mau lagu yang mana?
2: Terlanjur Sayang.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih Bu Yusri.
1: Sama-sama, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, LDR, halo.
3: 100% Indonesia. Halo ya, Yusri.
1: Halo juga Mano.
3: Iya, lagu yang ketiga itu apa?
1: Jangan Tutup Dirimu, Stinky.
3: Iya, itu dong.
1: Oke, terima kasih.
3: Oke Yusri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua lagu sudah ditentukan, lagunya Memes Terlanjur Sayang sama lagunya Stinky Jangan Tutup Dirimu. Penelpon berikutnya kebagian untuk tinggal ikutan doang ya. Di dua lagu ini mau lagu yang mana? Halo
1: LDR.
4: 100% Indonesia. Halo ya. Kak Yusri.
1: Halo juga Ibu Li.

0: Masih ada Mu Kitan, lagunya Stinky, Jangan Tutup Dirimu, sama lagunya Memes, Terlanjur Sayang.
1: Halo.
0: Ya putus, terima kasih. Kita ke lagu aja kalau gitu ya. Stinky, Jangan Tutup Dirimu, disusul lagunya Memes, Terlanjur Sayang.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita lanjutkan lagi untuk LDR 100% Indonesia di sore ini dengan keriuhan antusiasme masyarakat Gorontalo yang sampai dengan sore ini masih ramai di Kabupaten Gorontalo. Wah, luar biasa ya. Jarang-jarang terhitung dalam sejarah tuh Gorontalo dalam satu acara yang sama bisa menghadirkan RI 1 sama RI 2.

0: Kepala kepala lembaga irame banget Gorontalo, wah luar biasa.
1: Di ubun-ubunnya Yogyakarta.
0: Terima kasih untuk seluruh masyarakat yang sudah melayani tamu-tamu dari berbagai daerah di Indonesia dengan santun, ramah, dan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta PENAS KTNA ke-17 2026. Walaupun sudah berakhir ya, semoga memberikan satu kesan paling baik bagi kita sebagai Bumi Serambi Madinah Gorontalo, yang sekiranya ini bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita dari berbagai belahan wilayah di Indonesia, bahkan dunia, karena saat ini kita lagi disorot luar biasa dengan kegiatan PENAS KTNA ke-17 tahun 2026. Kembali kami ajak Anda bergabung, pendengar, di telepon di 082196664864 dan 082259968324 untuk memilih lagu. Ada lagu dari Afgan, Bukan Cinta Biasa, lagunya Derby, Tuhan Tolong, sama lagunya Adang, Anang dan Chris Denti, Cinta. Halo, Elder.
2: Halo,
0: Elder. Dari?
2: Dari Ibu Ica di Guadu.
0: Mau lagu yang mana?
2: Tuhan Tolong.
0: Tuhan Tolong?
2: Iya, oke.
0: Oke, terima kasih. Ya, amin. Waalaikumsalam, LDR, halo.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa? Halo? Dari siapa, di mana? Suaranya mana?
3: Oh.
0: Ya, suaranya mana? Putus-putus. Halo?
3: Halo.
0: Ya, dari siapa di mana?
3: Dengan Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, kenapa seputus-putus ini signal?
3: Soalnya Ti Prabowo masih pakai signal. Ya, udah pinjam.
0: Lagu Afgan atau lagunya Cinta. Anang Krisdayanti? Oke, Dang.
3: Cinta. Cinta betul gagal. Putra Yusri jam mau usul.

0: dari Ibu Yadi Bualemo.
1: Ibu Ya, mau lagu yang mana?
0: Lagunya Derby.
1: Derby?
0: Iya.
1: Judulnya Tuhan Tolong, mau minta tolong apa?
0: Ya, oke, okay, Kak. Ya. Sehat selalu, berkata-kata. Amin. Amin. Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Satu lagi ya, LDR. Halo. Salam. Mm-hmm. Dari siapa, di mana?
2: Dengan yang punya Manado Petambak.
1: Oh, ibu siapa dulu? Lupa katu. Aduh, siapa ya? Ibu Sherly Juanda. Siapa dan? Bu ibu gubernur pe apa dan?
2: Balai
1: Biru
2: itu Gorontalo.
1: Iyo Kang Maeng, peserta dari Kota Mubagu juga pe banyak ini ada datang.
2: Pasti ada di sini seluruh itu ya.
1: Kenapanya enggak bagi ku gabung dang? Mbak foto salah-salah kok ada Ibu Sherly ini.
2: Kalau Ibu Sherly ada di sini.
1: Ibu Sherly sebentar lagi dia mau masuk di telepon, bar request lagu. Lagu apa dang ini?
2: Tuhan tolong.
1: Tuhan tolong. Oh, Tuhan tolong Pak Dia. So kacau ini Tuhan.
2: Tuhan tolong Pak Dia.
1: Oh, Tuhan biar Jo. Kalau sebegitu Tuhan bilang biar Jo, urusan diri Jo.
2: Yang bapri. Yang bapri
1: teh. Oke, terima kasih ya.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Baik. Kita jeda dulu ya untuk lewatkan yang satu ini, tetap bersama kami.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Anda berada, kita jeda untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

23 menit saat ini dari jam 3 sore. Peringatan, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Prosate dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih lanjutkan untuk sesi terakhir di sore ini di lagu dan request LDR 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin memilih lagu, di antaranya ada lagunya Yovi Nuno, Janji Suci, kemudian juga ada Titu, ya. Lagunya Titu apa tadi ya? Aduh, saya lupa lagi. Sama lagunya Samson, Kisah Tas.

lelaki cadangan dari Tito. Oke, ditelepon di 0821-9664-8664 sama 0822-5996-8324. Selamat sore dulu untuk Ibu Hasni di Mula Lahu yang tadi ikutan lagunya Chris Dayanti sama Anang, Cinta ya.

3 sore kita ke lagunya Yovie Nuno, Janji Suci, dan di lagu terakhir nanti ada lagu dari Samson, Kisah Tak Sempurna. Kami ingatkan Anda pendengar bahwa di jam 4 sore nanti akan ada obrolan seperti biasa, temanya investasi. Kalau hari Rabu kita akan ngomongin soal biaya pendidikan yang lagi naik di tahun ajaran baru ini. Lalu bagaimana mengelola keuangan dengan bijak agar di setiap tahun ajaran baru kita gak boncos gitu ya, gak kelabakan untuk nyari uang kebutuhan biaya pendidikan yang semakin naik setiap tahunnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Prosatria RRI Gorontalo dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi setiap hari Rabu untuk tema investasi. Kali ini kita akan ngobrolin soal biaya pendidikan yang lagi naik dan saatnya mengelola keuangan dengan lebih bijak. Pendengar dan juga pemirsa, setiap kali tahun ajaran baru tiba, ada dua perasaan yang sering hadir bersamaan di banyak keluarga. Di satu sisi ada harapan akan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Namun di sisi lain ada kecemasan karena pengeluaran rumah tangga ini mendadak meningkat. Mulai dari uang pendaftaran lah, seragam, buku, perlengkapan sekolah, biaya transportasi anak, hingga uang kuliah kalau misalnya sudah punya anak yang mau masuk ke jenjang perkuliahan atau perguruan tinggi. Semuanya bahkan datang bersamaan di waktu yang sama kalau misalnya anaknya lebih dari satu gitu. Dan pendengar, tidak sedikit orang tua juga mengaku harus menguras tabungannya, kemudian menunda kebutuhan lainnya, bahkan berhutang demi memastikan anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah sebenarnya biaya pendidikan ini setiap tahunnya sudah bisa kita prediksi bahwa pasti akan meningkat setiap tahun ajaran baru, yang seharusnya ini kita bisa lebih aware lagi jauh-jauh hari untuk mengelola keuangan kita agar lebih baik lagi ketika masuk ke tahun ajaran baru. Bersama saya Yusri, pendengar, kita akan ngobrolin ini dengan ketiga tamu kita yang sudah bersiap di sambungan virtual Zoom sore hari ini. Kita menyapa terlebih dahulu ada Ibu Rifi Fajrina Juna, Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Rifi.
1: Assalamualaikum, selamat sore untuk semua pendengar RRI sore.
0: Selanjutnya kita juga ada financial planner dari Finanti ID, ada Ibu Adita Laksmi. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Dita.
2: Waalaikumsalam, selamat sore semuanya.
0: Baik, lalu juga kita ada perwakilan orang tua dari Ibu Livi Yunita Yunus. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Livi.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Ini memang perannya harus ke ibu gitu, walaupun secara gamblang bahwa sebenarnya ini kolaborasi antara suami dan istri untuk mikirkan masa depan anak melalui pendidikan. Tapi kita mau ke Ibu Rifi terlebih dahulu. Sebagai seorang ekonom melihat bahwa tren kenaikan biaya pendidikan ini sebenarnya sudah bisa kita taksir setiap tahun ajaran baru pasti akan meningkat gitu. Dan dari sudut pandang perspektif ekonom, Anda melihat sebenarnya ada faktor apa saja yang menyebabkan bahwa biaya pendidikan ini di semua jenjang sekolah maupun juga di perguruan tinggi itu meningkat setiap tahun, Ibu Rifi?
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara soal inflasi di bidang pendidikan, memang itu relatif terjadi setiap tahunnya. Jadi kalau di Indonesia itu kita melihat trennya memang setiap tahun pasti ada peningkatan, mulai dari 3% ya, jadi atau bahkan tapi di bawah 10% rata-rata inflasinya. Namun kalau kita lihat inflasi di bidang pendidikan khususnya di Indonesia untuk perguruan tinggi, ya, misalnya tingkat pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar, itu kecenderungannya inflasinya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi bahan pokok, ya. Jadi kalau kita bicara soal kenaikan harga, memang benar relatif terjadi. Sayangnya dia terjadi relatif tinggi dibandingkan konsumsi lainnya. Nah, yang kedua adalah salah satu hal yang cukup perlu menjadi perhatian bagi kita adalah inflasi di bidang pendidikan di Indonesia itu cenderung lebih laju pertumbuhan inflasinya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Contoh misalnya Malaysia, ya, Singapura, yang memang relatif biaya pendidikannya lebih mahal, namun laju pertumbuhan inflasinya itu jauh lebih cepat Indonesia. Sehingga memang menjadi suatu hal yang perlu menjadi concern, terutama bagi orang tua yang ingin berinvestasi dalam bidang pendidikan, khususnya bagi anggota keluarganya. Kalau daya dorong di Indonesia, sebenarnya daya dorong yang cukup besar itu kita bisa melihat satu mungkin faktor infrastruktur di Indonesia itu sendiri mungkin yang belum merata antar daerah, misalnya dari Merauke ya, dari Sabang sampai Merauke, karena ada ketimpangan akses, ketimpangan infrastruktur, sehingga menyebabkan ada gap ya, ada selisih antara bidang pendidikan yang satu dengan bidang pendidikan yang lainnya, sehingga untuk melakukan penyamaan kadang memang cenderung biayanya sedikit lebih mahal, sehingga kenaikan atau laju pertumbuhan biaya pendidikannya cenderung lebih tinggi. Kemudian ada beberapa faktor lainnya seperti yang saat ini mungkin sedang kita hadapi, ada faktor tekanan geopolitik menyebabkan permasalahan logistik ya, biaya-biaya hidup cenderung lebih tinggi di saat ini, sehingga alokasi terhadap biaya pendidikan juga termasuk jadi salah satu sektor yang mengalami inflasi, begitu.
0: Oke, tadi sudah dijelaskan atau dipaparkan ada beberapa faktor yang memengaruhi, yang mendorong terjadinya kenaikan biaya pendidikan, disebutkan tadi oleh Ibu Rifi. Saya mau ke Ibu Dita. Ibu Dita, lalu apa yang terjadi ketika masyarakat kita sebenarnya sudah tahu gitu pada dasarnya bahwa biaya pendidikan ini di semua jenjang sekolah pasti akan naik di setiap tahun ajaran baru. Apa yang menyebabkan bahwa setiap keluarga ini masih saja kaget dalam tanda kutip bahwa dia nggak siap gitu dengan biaya pendidikan yang satu ini? Seharusnya kan bisa lebih aware di tahun sebelumnya untuk bisa memastikan bahwa biaya cost dari biaya pendidikan ini sendiri sudah bisa diancang-ancang untuk diatur gitu sedemikian rupa melalui pendapatan yang dimiliki oleh setiap keluarga, Ibu Dita.
2: Baik. Jadi pada umumnya kesalahan yang cukup sering saya temui adalah orang tua baru memikirkan dana pendidikan pada saat tagihannya datang. Jadi pada saat anaknya mau masuk ke jenjang berikutnya gitu atau naik kelas, baru aware nih, oh ada tagihan ya, harus bayar segini gitu. Padahal kalau kita perhatikan lebih seksama seperti yang tadi disampaikan, sebenarnya biaya pendidikan itu kan sudah bisa kita prediksi ya sebelumnya. Dengan usia anak saat ini kita bisa tahu, oh anak kita kira-kira masuk SD usia berapa, berapa tahun lagi, masuk SMP berapa tahun lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, dengan planning yang baik, kita bisa membuat rencana keuangan, berapa yang bisa kita targetkan nih untuk setiap jenjang, seperti itu. Jadi setiap keluarga atau orang tua nggak perlu panik atau khawatir ya pada saat harus membayar, karena kan biasanya biaya pendidikan pada saat awal tahun atau masuk ke jenjang baru itu kan nominalnya cukup besar. Mereka nggak harus panik gitu, dan nggak harus ngutak-ngatik tabungan lainnya, misalnya make tabungan dana darurat atau misalnya sampai berhutang, itu kan yang kita hindari.
0: Sebenarnya kesalahan apa yang sering dilakukan oleh keluarga ketika dia udah tahu nih gitu dan udah bisa memprediksi bahwa di tahun kedua atau dua tahun berikutnya anak saya ini mau masuk ke jenjang pendidikan yang baru gitu. Otomatis bahwa dia punya spare time 2 tahun nih untuk ngatur gitu sedemikian rupa agar memang seperti yang Ibu Dita dan kita semua tahu bahwa tahun ajaran baru itu cost-nya lebih gede gitu ketimbang dari jenjang pendidikan yang hanya sekadar untuk naik kelas gitu atau naik tingkat. Apa sebenarnya kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh keluarga atau juga orang tua, baik itu ibu maupun juga ayah? Apakah komunikasi yang tidak dibangun sehingga ya udah gitu, let it flow aja dengan setiap hari kehidupan yang berjalan tanpa memikirkan baru nanti di waktu-waktu terdekat atau injury time tuh baru mikirin itu gitu?
2: Jadi kalau untuk biasa masalah yang biasa saya temui dengan klien-klien saya pada umumnya, mereka ada pemikiran di mana, oh nanti rezeki untuk anak nanti pasti ada. Jadi nanti ada deh, nanti kita pikirin nanti deh, seperti itu. Padahal kan sebenarnya nggak bisa gitu, karena anak nih kalau pada saat mempunyai anak lahir kan, kita udah tahu, oh anak lahir usia nanti misalnya 7 tahun akan masuk SD, artinya perlu biaya untuk SD. Usia berapa nanti akan masuk SMP, seperti itu akan terus berjalan ya. Jadi nggak bisa, bukan biaya yang tiba-tiba ada, karena memang biayanya akan jalan terus sampai dengan anak selesai masa studinya, seperti itu. Jadi umumnya antara suami istri ada yang mereka komunikasinya juga kurang, ada juga yang mereka belum aware gitu untuk biaya pendidikan anak. Jadi mereka ada kecenderungan, yaudah deh yang ada di depan mata dulu deh. Jadi untuk besok dulu atau untuk bulan depan dulu, seperti itu. Ada beberapa klien juga yang masih bergantung pada gaji, jadi paycheck to paycheck ya, gajian ke gajian berikutnya. Mereka belum melakukan perencanaan keuangan dengan matang gitu. Jadi mereka belum, berapa sih biaya yang harus disiapkan untuk pendidikan anaknya. Terus nanti kira-kira dengan kondisi saat ini kita mampunya menyekolahkan anak sampai jenjang mana nih, seperti itu. Gitu. Jadi kalau udah bisa kita hitung, kita estimasi, oh kira-kira dengan kemampuan tabungan segini saat ini, kondisi saat ini, kita baru bisa cover sampai selesai SD misalnya, SD kelas 6. Artinya kan orang tua juga harus membuat rencana selanjutnya ya, apakah menambah penghasilan atau harus mengatur cash flow-nya lagi supaya tabungan dan investasinya cukup untuk jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi kalau kesalahan sih umumnya mereka nunggu sampai oh nanti deh ada rezekinya kok, pas tagihannya datang nanti pasti ada gitu, tapi nggak memikirkan sedini mungkin. Padahal kalau kita rencanakan secepat mungkin, sedini mungkin, itu kan kita punya jarak nabung itu atau investasi itu kan cukup panjang. Jadi nggak panik tiba-tiba ngelihat nominal besar, tagihan besar yang harus dibayarkan, seperti itu.
0: Tapi kayaknya agak seru ya kalau yang panik-panik gitu ya, Ibu Livi ya. Kalau Ibu Livi bisa sharing dong, seperti apa? Apakah memang dengan spending time misalnya diprediksi anak nih baru umur segini, nanti 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian baru akan ke jenjang tahun ajaran baru gitu, ke pendidikan, tingkat pendidikan yang baru gitu. Apakah memang udah dipersiapkan di 2 tahun itu untuk biaya pendidikan masuk ke tahun ajaran baru, atau ya udah seperti kata Ibu Dita, kita tunggu aja.

0: tipsnya itu tuh sudah ada posnya gitu loh. Jadi pendidikan itu jangka panjang yang udah bisa kita sisihkan dari apa ya namanya, dari penghasilan kita setiap harinya atau setiap bulannya gitu. Jadi dari tahun caranya gitu ya, misalnya ini strategi saya ya sebagai orang tua gitu ya, untuk misalnya ini saya tahu nih anak tahun ajaran baru ke depan nih anak saya mau ke jenjang berikutnya, ganti misalnya dari SD ke SMP gitu ya, oh biaya masuknya sekian. Jadi biaya masuk itu telah kita kumpulkan dari sebelum setahun dua tahun sebelum itu gitu loh. Jadi udah disisihkan gitu. Dan yang ingin saya tekankan bahwa kepada orang tua khususnya ibu, biaya pendidikan itu mindsetnya tuh harus dirubah. Jangan dikatakan bahwa biaya pendidikan itu adalah pengeluaran. Katakanlah biaya pendidikan itu adalah investasi. Jadi kita berinvestasi kepada anak gitu. Jadi dan karena investasi, jadi itu harus disisihkan sedikit demi sedikit untuk mencapai sekolah yang kita inginkan.
1: Tapi Bu Livi, biasanya kan kita is okay lah kalau misalnya kita sudah menaksir misalnya ke sekolah tertentu ini dengan biaya masuknya berapa, terus ya ada biaya kategori biaya kayak biaya bangunan, biaya apalah dan sebagainya. Itu yang sebenarnya kita sudah bisa searching ke sekolah-sekolah yang mau kita tuju gitu. Tapi akan berbeda nanti ketika masuk ke tahun ajaran baru, kita tidak bisa pungkiri pula bahwa ada perintilan-perintilan biaya sekolah lainnya gitu ya. Kayak misalnya tasnya yang harus baru, kemudian buku, ATK dan sebagainya, yang ternyata itu juga kadang gak dipikirin sama orang tua, artinya tidak di manage, tidak masuk dalam perencanaan gitu. Biasanya akan keganggu gak Ibu Livi dengan pos-pos lain yang memang udah Ibu Livi sediakan, yang pada akhirnya itu harus diambil gitu untuk perintilan-perintilan kecil-kecil tadi gitu. Kalau Ibu Livi sendiri mensiasatinya seperti apa?
0: Dan itu pasti akan terganggu, nggak mungkin enggak ya. Itu pasti akan terganggu. Jadi seperti saya bilang tadi, sebelumnya udah harus kita pikirin gitu. Ini kira-kira untuk biaya seragam. Kalau kita punya anak yang kuliah di luar kota, kita harus memikirkan tempat tinggalnya, seperti kos-kosan atau biaya makannya, biaya transportasinya dari tempat dia tinggal ke sekolah atau ke kuliahannya, ke kampusnya, seperti itu. Jadi yang kecil-kecil kayak gini nih kalau dikumpulin
1: gede
0: itu
1: ya,
0: pasti akan besar. Iya. Yeah. Jadi yang kecil-kecil sesimpel Gojek setiap hari ya, dikumpulin juga akan jadi banyak gitu loh. Jadi disiasati oleh orang tua tuh benar-benar harus dari awal, karena ini tuh kita tuh menyekolahkan anak tuh, kalau kita bisa analogikan dengan olahraga tuh, kita tuh kayak lari maraton ya, bukan sprint gitu. Jadi kalau sprint tuh kan jaraknya deket-deket ya. Betul. Kalau maraton tuh kita harus panjang, nafasnya harus panjang, harus ada apa ya, ada strateginya gitu.
1: Ya, jangan sampai ngos-ngosan gitu ya, intinya ya seperti ya. Itu ya. Harus diatur ritmenya. Ibu Rivi, lalu bagaimana kalau kita melihat bahwa ternyata memang yang terjadi di kondisi masyarakat Indonesia adalah tidak ada perencanaan yang dilakukan. Notabene-nya seperti itu, bahwa masyarakat the whole paling banyak tuh nggak mikirin itu gitu ya, kecuali yang memang teredukasi baik literasi keuangannya seperti apa gitu. Tapi kalau kita berkaca dengan kondisi masyarakat kita, dengan ekonomi saat ini gitu, sejauh mana pengaruh dari tekanan-tekanan di luar gitu, seperti yang Ibu Rivi sampaikan tadi, tensi geopolitik yang ternyata berimbas ke bahan-bahan semuanya pada ikutan naik. Artinya ada prioritas lagi yang harus diutamakan sebagai urgensi di lingkungan keluarga, bahwa tunggu aja dulu gitu, masih jauh kok ini gitu, kita yang ini aja di depan gitu. Gimana dong Ibu Rivi?
0: Betul, sebenarnya kalau kita melihat struktur masyarakat gitu ya, misalnya jadi dalam ilmu kami itu ada pembagian masyarakat. Jadi misalnya kalau kita bagi masyarakat dalam 10 bagian, itu mulai dari kelompok 1 yang pendapatannya paling rendah, itu kami sebut desil 1, sampai yang pendapatannya paling tinggi itu desil 10. Jadi naik dari desil 1, 2, 3, sampai 10. Nah, desil 1 itu biasanya adalah kelompok masyarakat yang termasuk dalam kemiskinan ya, atau kita sebut dengan miskin ekstrim. Jadi yang sampai paling tinggi itu dia adalah kelompok dengan tingkat pendapatan yang cukup tinggi. Nah, ini yang tadi disebut oleh Bu Dita dan Bu Livi, mereka inilah yang hidup from paycheck to paycheck.

0: atau bahkan kita bisa melihat mayoritas dari mereka itu bahkan tidak hidup dari paycheck to paycheck, bahkan mungkin paychecknya kurang gitu ya, karena mereka hidup dalam kemiskinan ekstrim. Nah, porsi penduduk ini memang cukup banyak di Indonesia saat ini ya, saat ini. Jadi yang kelompok 1, 2, 3 yang masih masuk dalam kemiskinan, sampai akhirnya masuk kelompok 5, 6 itu baru kelompok menengah. Jadi memang porsi penduduknya jauh lebih banyak. Jadi memang antara kombinasi nih, ada kombinasi memang tidak memiliki literasi keuangan sehingga tidak melihat bahwa pendidikan itu harus kita poskan dari jauh-jauh hari, atau ada poin kedua bahwa memang mereka ini adalah orang yang bahkan untuk hidup masih berpikir ya, jadi from paycheck to paycheck atau bahkan less than the paycheck gitu, jadi dari gajinya saja mereka sudah kurang. Nah, setidaknya namun satu hal yang perlu kita pikirkan bagi kelompok-kelompok ini selain literasi keuangan, kita perlu memikirkan kombinasi hal yang kedua, yaitu perlu hadirnya pemerintah kita, misalnya perlu hadirnya regulasi-regulasi. Jadi di bareng itu pemikiran mereka tentang investasi, juga pemikiran mereka tentang juga bantuan bagi mereka khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, salah satu masalah yang muncul adalah mereka yang dalam kelompok ini kemudian berpikir bahwa, oh saya pasti akan disubsidi, sehingga mereka tidak memikirkan investasi pendidikan lainnya. Padahal tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Levi bahwa biaya pendidikan itu bersamaan dengan biaya penunjang. Biaya yang kecil-kecil tadi ternyata cukup besar. Nah itu kadang yang membuat kelompok-kelompok pendapatan yang menengah ke bawah itu juga kesulitan. Jadi walaupun disubsidi, namun ternyata ada biaya-biaya lainnya yang juga harus disiasati sejak awal, yang sayangnya itu kurang diperhatikan. Makanya memang sangat penting untuk melakukan pemikiran atau literasi terutama tentang investasi dari belanja pendidikan utama maupun biaya penunjangnya.
1: Oke, Ibu Dita, terakhir sebelum kita jeda, kalau misalnya akar permasalahannya sudah kita tahu dan background setiap keluarga nih beda-beda gitu, lalu kapan waktu idealnya kita memikirkan atau menyiapkan untuk dana pendidikan anak-anak kita?
2: Oke, kalau ditanya kapan waktu terbaik, jawabannya adalah sedini mungkin. Jadi pada umumnya pada saat ibu hamil nih ya, biasanya saya kalau ketemu klien saya sedang hamil, selain saya persiapkan untuk dana persalinannya, saya juga mengajak klien untuk mulai aware tentang pentingnya mempersiapkan dana pendidikan anak, seperti itu. Jadi nanti pada saat anak sudah lahir, orang tua udah mulai nih bisa menyisihkan dana secara bertahap untuk mempersiapkan dana pendidikan untuk anaknya, seperti itu. Jadi nggak perlu nunggu anaknya waktunya masuk sekolah baru mempersiapkan dana dalam jumlah besar, tapi sedikit demi sedikit. Tapi yang penting di sini adalah orang tua tuh harus aware pada saat hamil, dan hamil nanti kan pasti hamil akan lahir gitu ya, dan pasti kan akan terus nih seperti yang tadi Bu Livi bilang, ini seperti maraton untuk membesarkan anak, itu kan butuh makanan, pakaian dan juga pendidikan, jadi akan terus dan terus gitu. Jadi mulai aware dulu aja pada saat hamil, aware nih, oh nanti kita juga harus mikirin ya dana pendidikan, seperti itu. Nanti anaknya lahir, mulai nih disisihkan sedikit demi sedikit gitu. Jadi orang tua juga nggak shock ya dengan dana yang harus terkumpul banyak kalau waktunya pendek gitu, dan orang tua juga bisa mulai survei atau memikirkan mau sekolah di mana atau mau bentuk pendidikan yang seperti apa, karena kalau kita lihat sekarang kan kurikulum sekolah juga macam-macam, ada yang nasional plus, ada yang internasional, seperti itu. Nanti harganya pun kan akan mengikuti ya, tergantung dari sekolahnya itu, seperti itu.
1: Baik, kita akan jeda terlebih dahulu ibu-ibu. Kami ingatkan Anda pendengar dan juga pemirsa bisa gabung bersama kami di telepon, di WA nomornya sama 0821 9664 atau langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita jeda.

0: Hey, udah gajian kan? Baiknya menyisihkan untuk tabungan dana darurat loh.
1: Kenapa gitu?
0: Sebab dana darurat itu mampu mencegah kemiskinan. Gini ya, anak muda seperti kita diharapkan menyiapkan dana darurat yang dapat digunakan untuk keperluan mendesak. Nah, generasi muda saat ini pengen banget dapat untung banyak dengan menghabiskan uangnya untuk berinvestasi. Padahal, kita juga perlu menyiapkan dana darurat. Dana darurat merupakan dana segar yang kita siapkan untuk dipergunakan kapan saja untuk keperluan darurat. Nah, besaran dana darurat idealnya 3 hingga 6 kali biaya keperluan setiap hari dan setiap bulan. Jadi, dana darurat sebaiknya disimpan dalam rekening yang berbeda dengan uang belanja. Hal ini untuk menghindari penggunaan dana darurat untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Maka, secara otomatis, dana darurat ini sangat penting mencegah kemiskinan.
1: Oh, gitu ya? Jadi, bulan depan aku harus siapin dana darurat nih untuk keperluan sewaktu-waktu. Ya udah, thank you ya infonya.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
3: Kita masih terus lanjutkan untuk obrolan tamu kita di sore hari ini dengan ketiga tamu kita yang bergabung di virtual Zoom. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar yang ingin sharing pula dengan kami di sini bisa menggunakan layanan interaktif di 0821-9664-8664. Saya mau ke Ibu Livi. Ibu Livi sebagai orang tua yang boleh dibilang anak-anaknya tuh jenjang pendidikannya cukup jauh-jauh, tapi kalau jatuhnya bersamaan masuk ke tahun ajaran baru cukup merepotkan gitu ya Ibu Livi ya. Tapi tadi ya, seperti yang kita bahas bahwa kita memang kalau misalnya punya latar belakang orang tua yang aware dengan literasi keuangan, tapi akan berbeda ketika dengan orang tua yang seperti yang ibu-ibu sudah sampaikan tadi hanya bermodalkan paycheck to paycheck, dan pada akhirnya yang menjadi urgensi adalah kebutuhan yang ada di depan gitu. Memikirkan soal biaya pendidikan itu belakangan dulu gitu. Apakah ini pernah terjadi di dalam pengelolaan keuangan Ibu Livi sendiri? Artinya kan tanpa kita sadari dan kita tidak bisa nafikan bahwa ada kondisi-kondisi atau risiko-risiko yang di kemudian hari itu bisa saja terjadi di lingkungan keluarga kita, sehingga mau tidak mau dalam tanda kutip memaksa biaya pos pendidikan yang sudah kita sisihkan jauh-jauh hari sebelumnya itu pun akan kepake gitu Ibu Livi. Lalu bagaimana mensiasati agar mindset ini jangan kore-kore itu gitu, istilahnya seperti itu gitu. Gimana dong Ibu Livi?
4: Ya, jelas-jelas ya, saya pasti pernah merasakan itu. Dan saya rasa juga semua keluarga pasti pernah merasakan yang seperti itu. Dan yang saya beritahukan sebelumnya bahwa kita menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk kebutuhan pendidikan. Dan itu harus kita alokasikan lagi sebagai skala prioritas. Jadi pendidikan itu kita taruh di prioritas yang bagian mana gitu. Kalau di keluarga kami, pendidikan anak itu adalah hal yang paling atas gitu. Beli mobil mungkin bisa saya tunda. Liburan bersama anak-anak mungkin bisa saya tunda. Tapi untuk pendidikan anak, karena tumbuh kembang anak itu tidak akan terulang. Jadi anak itu dalam golden age-nya atau di dalam masa remajanya, itu nggak bisa akan kita ulang kedua kali. Jadi dana pendidikan itu harus benar-benar yang dari mindset dari keluarganya, dari ibu dan bapak, bahwa itu adalah menjadi prioritas yang tertinggi. Gitu.
3: Tapi seberapa penting literasi keuangan menurut Ibu Livi sebagai orang tua kita nih gitu di this ekonomi saat sekarang?
4: Penting banget karena karena tumbuh kembang anak itu bergantung dari orang tuanya itu sendiri. Dan gak harus mahal kok untuk menjalani pendidikan yang baik. Kita bisa memilih dari sebelumnya, dari anak-anak mungkin masih umur yang belum sampai ke jenjang itu, kita bisa survei, oh anak saya mau saya masukin ke sini, cukup nggak ya budgetnya gitu ya. Kita survei, oh ini cukup, sesuai dengan lingkungan yang kita mau, sesuai dengan sosial yang kita mau, dan sesuai dengan karakter yang kita mau dari anak tersebut, seperti itu.
3: Oke, okay. Kalau gitu saya mau ke Ibu Rifi. Ibu Rifi, background masyarakat kita seperti Ibu Rifi sampaikan tadi punya kategori beberapa klasifikasi. Kalau secara data BPS tuh desil 1 sampai desil sekian, tapi standar setiap orang kan relatif ya Ibu Rifi ya. Artinya kadang juga ada faktor sosial yang memengaruhi pilihan sekolah-sekolah yang mau dituju gitu oleh setiap orang tua. Ada yang istilahnya sekolah favorit lah, atau ya udahlah gitu, dia di sekolah di situ aja gitu. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua agar dalam tanda kutip jangan memaksa bahwa pendidikan gak harus seperti itu, sehingga pada akhirnya akan mengganggu pengelolaan keuangan keluarga gitu, Bu Rifi.
4: Betul, jadi kalau kita lihat ya, tadi kan saya bilang ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat ya, berdasarkan pengeluaran atau berdasarkan pendapatannya. Nah, berdasarkan penelitian kami itu, kami temukan bahwa semakin tinggi kelompoknya, jadi di atas kelompok kelompok desil 4 atau di atas kelompok desil 5, itu mayoritas pengeluaran yang lebih dominan itu adalah pengeluaran non-makanan, non-pangan. Alias termasuk dalam situ adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan, transportasi, kesehatan. Jadi lebih dominan biaya-biaya ini dibandingkan biaya pengeluaran untuk makanan. Yang sebenarnya ini merupakan salah satu hal yang membahagiakan ya, karena artinya semakin tinggi kelompok pendidikan, maka semakin tinggi pula literasi dalam melihat faktor pendidikan sebagai investasi. Nah tadi, namun tadi ya, kalau kita bicara soal pilihan masing-masing orang tua, itu memang pasti akan sangat berbeda. Karakteristik masing-masing keluarga itu akan pasti berbeda. Ada yang memilih untuk cenderung fokusnya pendidikan formalnya seperti ini, atau kita fokuskannya ke pendidikan informal. Jadi di dalam rumah diberikan berbagai macam tambahan pendidikan, di sekolah juga ada pendidikan utamanya seperti ini. Jadi memang pilihan masing-masing keluarga itu bebas saja, tergantung masing-masing keluarga mau seperti apa. Namun memang literasi keuangan tadi perlu kembali dilihat bahwa seperti apa kemampuan masing-masing keluarga, mau pengeluaran mana yang lebih dominan. Kalau memang seperti tadi Ibu Lucy, yang paling dominan adalah pendidikan bagi anak atau bagi anggota keluarga, maka memang yang harus diprioritaskan adalah itu. Jadi perlu ada pemilihan prioritas-prioritas, yang mana yang perlu atau yang mana yang perlu didahulukan bagi masing-masing keluarga, seperti itu.
3: Ibu Dita, kalau misalnya tadi Ibu Rifi mengatakan bahwa sebenarnya harus ada prioritas gitu, mana yang harus didahulukan ya. Tapi kalau sebagai seorang financial planner ketemu dengan beberapa klien, biasanya mereka itu teredukasi nggak sih soal literasi keuangan, terlebih memikirkan bagaimana kos biaya pendidikan ini di kemudian hari tidak akan merusak siklus dari anggaran rumah tangga itu sendiri gitu, Bu Dita?
5: Baik, di lapangan pada saat saya ketemu dengan klien-klien, sebisnya belum banyak orang yang aware dengan perencanaan keuangan. Jadi umumnya mereka hanya, oh ya mau anaknya sekolah di sekolah A gitu ya, sekolah B, karena lingkungannya seperti itu, atau keluarganya atau temennya menyekolahkan anak di menyekolahkan anaknya di sana seperti itu. Cuma untuk mereka melihat dengan lebih dalam, mengevaluasi kondisi keuangannya, itu pada umumnya mereka belum melakukan gitu. Jadi itu dia menjadi satu masalah besar ya. Jadi mereka belum aware dengan kondisi keuangannya, jadi mereka pun belum merencanakan. Mereka baru punya keinginan nih, punya keinginan, tapi secara action plan-nya atau gimana caranya aku menuju ke sana, itu belum dilakukan atau belum ada rencana lebih matang seperti itu.
3: Lalu bagaimana menjaga mindset dari orang tua ini ketika dia sudah memutuskan bahwa ada pos biaya pendidikan yang harus disisihkan sepanjang waktu sebelum memasuki masa tahun ajaran baru, kemudian tidak akan terganggu dengan dana darurat atau juga risiko-risiko di kemudian hari di lingkungan keluarga yang mau tidak mau harus menggunakan biaya pendidikan itu. Bagaimana membuat jalur mindset kita itu tetap ada di situ, di jalurnya gitu. Artinya jangan disentuh tuh pos dari biaya pendidikan, mau apapun yang terjadi. Bagaimana menjaga ini?
5: Oke, baik. Jadi biasanya dalam menyusun rencana keuangan, kita lakukan itu secara komprehensif. Jadi bukan hanya satu tujuan aja, karena pasti kan ada tujuan-tujuan lainnya. Misalnya jangan sampai kita fokus nih untuk sekolahin anak sampai dengan jenjang kuliah, tapi cash flow bulanan terganggu. Gitu. Jadi menyiksa keuangan keluarga gitu. Jadi untuk makanannya diirit-irit, terus mungkin listriknya dihemat-hemat, matiin lampu padahal anaknya butuh lampu untuk belajar, mungkin se-ekstrim itu ya. Tapi benar-benar semuanya secara komprehensif. Jadi dari kondisi keuangan sekarang, mana nih yang bisa kita alokasikan atau berapa yang bisa kita alokasikan untuk dana pendidikan anak, mungkin ada tujuan lain seperti misalnya dana pensiun atau mungkin mereka mau beli rumah, gitu. Itu biasanya kita lakukan rencana secara paralel. Tapi balik lagi nanti seperti yang Bu Rifi dan Bu Rifi tadi sudah sampaikan, mana nih yang jadi prioritas keluarga saat ini, gitu. Kalau misalnya yang menjadi prioritas keluarga adalah dana pendidikan anak, berarti tujuan-tujuan lainnya belum bisa tercapai nih, gitu. Tapi dengan adanya rencana keuangan, biasanya klien ini dia aware angkanya tuh berapa sih yang harus saya capai, gitu. Jadi nggak cuma ngawang-ngawang di pikiran, aku pengen sekolahin anak di luar negeri, gitu, kuliah di luar negeri. Tapi berapa biayanya nggak tahu, berapa yang harus dia siapkan belum kebayang, gitu, belum tahu angkanya berapa, seperti itu. Jadi benar-benar semuanya tuh harus jalan beriringan. Dan paralel gitu ya. Jadi gak cuma fokus nabung hanya untuk dana pendidikan aja, tapi juga mikirin dana darurat, terus mungkin nyiapin dana pensiun. Kalau memang nanti setelah masa pensiun dia gak ada dana pensiun, kan harus disiapkan secara mandiri, seperti itu.
3: Baik, kalau Ibu Livi sendiri, komunikasi yang dibangun seperti apa ketika Ibu Dita tadi menyampaikan bahwa bukan hanya sekadar untuk nyimpan uang untuk biaya pendidikan di kemudian hari, tapi ada juga pilihan-pilihan dari anak, kemudian juga dari ayah dan ibu yang ini harus disatukan gitu, agar ketahuan nih biaya pendidikan di ujung nanti tuh berapa sih nominalnya yang harus kita preparing dari sekarang gitu. Dalam dia milih sekolah, mau sekolah di mana, kemudian tinggalnya di mana gitu, Bu Livi.
4: Jadi pentingnya orang tua bukan hanya membayar, tetapi juga hadir dalam kehidupan anak. Hadir dalam artian kita paham betul apa kemauannya anak, apa maunya, atau kita mengkombain antara keinginannya ayah, dia kuliah jurusan apa, kemudian anaknya juga maunya seperti apa. Nah, disitulah mungkin akan kita, dari jauh hari, mungkin akan kita satukan gitu loh. Kita brainstorming dulu, kemudian akan kita satukan bahwa, ini loh nak, kamu pengennya kuliah di sini, cuman uang kami tuh nggak cukup, jadi bisanya tuh cuman di sini gitu. Dan dari awal tuh udah harus dibicarakan gitu loh. Dan sebisanya kita pun menanamkan kepada anak untuk dapat menghargai semua biaya pendidikan yang telah kita keluarkan, sehingga uang yang kita keluarkan untuk biaya anak tersebut tidak disia-siakan gitu loh. Jadi ada kan yang misalnya kuliah terus nggak selesai gitu ya. Jadi hal tersebut yang kita harus tanamkan kepada anak gitulah, bahwa keuangan kita tuh kayak seperti ini, dan itu harus dikomunikasikan dengan baik gitu. Dan jawabannya adalah ya, kita hadir di situ pada anak gitu ya, hadir sebagai ibu atau sebagai bapak gitu.
3: Artinya anak juga punya peran gitu, dalam artian menyelesaikan studinya sebagai bentuk tanggung jawab gitu ya, bahwa ini cost yang dikeluarkan oleh mama papa, saya juga harus bertanggung jawab atas itu gitu ya.
4: Betul, karena melibatkan dengan uang yang tidak sedikit, gitu, dan harus, dan makanya kita harus mendengarkan mereka maunya apa gitu, karena tidak bisa hanya maunya orang tua, anak pun harus kita dengarkan apa yang menjadi keinginan mereka, makanya kita harus hadir di kehidupan mereka. Seperti itu.
3: Ya, biasanya sejauh ini dari tiga anak yang saat ini dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda, selama ini yang dilakonin tuh biasanya tantangan apa yang selalu muncul gitu kalau misalnya masuk tahun ajaran baru?
4: Tahun ajaran baru tuh itu sebenarnya nggak datang tiba-tiba ya. Tahun ajaran baru tuh bisa kita prediksi sebelumnya gitu. Jadi ya, yang tantangannya itu kalau ada kebutuhan yang pas banget berbarengan gitu. Yang tiba-tiba dan itu yang kayak, aduh ini gimana ya, ini gimana ya gitu. Tapi ya kembali lagi ke skala prioritas tadi gitu ya. Dan mindset kita bahwa anak ini adalah investasi jangka panjang. Dan kalau saya sih ya, mulai sejak awal gitu, untuk berinvestasi kepada anak ini gitu. Jadi jangan tunggu kaya gitu, jangan tunggu ya udah deh nanti kalau udah punya duit gitu. Enggak begitu ceritanya. Jadi dari awal, oh mungkin pada saat kita punya rezeki segini, mimpi kita menyekolahkan anak tuh sampai sini gitu loh. Begitu kita punya rezeki lebih, mimpinya sampai sini gitu gitu loh. Jadi sejak dini, sejak awal, jangan menunggu kita kaya dulu baru kita mau menyimpan, mensisihkan rezeki kita untuk pendidikan anak. Tapi kita harus, yang harus kita tanamkan adalah kita itu memulai sejak dini dan konsisten.
3: Baik, menarik ketika Ibu Livi tadi mengatakan bahwa yang bisa saya botline, jangan tunggu kaya, jangan dulu tunggu punya uang baru menyisihkan gitu. Seberapa rezeki kita, itu aja dulu yang kita sisihkan gitu ya. Tapi Ibu Livi, bagaimana Anda melihat pesan apa gitu yang disampaikan, bisa disampaikan kepada masyarakat kita dengan obrolan kita di sore hari ini terkait pentingnya memandang pendidikan itu sebagai investasi gitu, bukan hanya sekadar ngeluarin biaya pada saat anak itu bersekolah gitu, Ibu Rifi.
5: Jadi pendidikan itu sebenarnya tidak hanya dari sudut pandang orang tua ya, tapi dari sudut pandang orang tua, dari sudut pandang keluarga, bahkan dari sudut pandang negara ya, pemerintahan daerah maupun di pusat gitu ya. Pendidikan itu adalah salah satu investasi, itu mutlak. Jadi investasi untuk pengembangan sumber daya manusia itu mutlak, karena nantinya yang akan membangun suatu wilayah, yang akan membangun keluarga, ibaratnya harkat keluarga gitu ya, atau kita akan melihat bagaimana suatu daerah nanti ke depannya bisa lebih maju atau tidak, ya salah satu hal atau faktor utama pendorongnya adalah manusia gitu. Jadi memberikan investasi pada manusia melalui pendidikan itu sebenarnya adalah suatu hal yang sangat mutlak. Karena dampaknya itu tentu saja tidak jangka pendek, tapi juga bisa dalam bentuk jangka panjang. Nah, tinggal pilihan-pilihannya mau seperti apa. Pilihannya mau fokus di pendidikan yang seperti apa, formal atau informal. Mau fokus dalam pendidikan yang bidangnya apa. Sekarang dengan disrupsi teknologi, bidang pendidikan itu semakin luas, semakin besar. Ada yang semakin spesifik, ada yang sangat banyak jangkauan atau cakupannya. Sehingga tentu investasi ke bidang ini itu sangat menjanjikan dari jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selanjutnya kalau kita melihat investasi dari pendidikan tadi, memang kembali lagi kita harus melihat, kita evaluasi dulu kepada masing-masing pribadi maupun keluarga, dengan anggota keluarga. Misalnya anggota keluarga saya ada 2 atau 3 atau ada 4. Jadi saya harus tahu nih, mana yang wajib-wajib tadi, yang prioritas tadi. Kemudian setelah itu harapan saya ke depannya kepada anggota keluarga saya ini mau kemana, arahannya apakah misalnya di dalam negeri ya, atau di daerah ini saja, atau nanti akan kemana, supaya nanti prioritas atau perencanaannya itu akan jadi lebih baik. Karena tadi mau kemanapun kita, investasi dalam bidang pendidikan itu sebenarnya adalah hal yang paling mutlak.
3: Oke, ke Ibu Dita sebagai seorang financial planner, apa yang bisa dilakukan, langkah sederhanalah gitu, ke rumah tangga baru atau ibu muda, bapak-bapak muda yang saat ini lagi tengah mempersiapkan nih untuk anak-anaknya masuk ke tahun ajaran baru. Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan untuk investasi pendidikan ini?
5: langkah pertama adalah kita, orang tua harus tahu ya berapa dana yang dibutuhkan. Kalau misalnya mau masuk ke jenjang berikutnya, pasti kan dari sekolah misalnya brosur ada dana untuk uang pangkal, untuk uang seragam, terus juga harus tahu berapa ya kira-kira kita butuh untuk tadi untuk biaya-biaya perlengkapan penunjang pendidikan gitu. Nah dari situ orang tua bisa lihat kondisi keuangannya. Possible nggak untuk bisa membayar biaya-biaya tersebut seperti itu. Nah kalau misalnya belum bisa atau misalnya oh ini budgetnya terlalu tinggi nih kalau sekolah di sekolah A, nanti bisa cari alternatif lain atau opsi lain sekolah lain yang kira-kira cukup atau bisa sesuai dengan kondisi keuangan keluarga seperti itu gitu. Jadi dan saya juga biasanya menyarankan untuk mempersiapkannya secara bertahap jauh-jauh hari, karena biasanya kalau untuk jenjang baru beberapa sekolah kan bisa kasih potongan harga ya. Kalau nggak mepet-mepet, misalnya daftar dari setahun sebelumnya nih ada pendaftaran awal bisa dapat diskon seperti itu. Kalau kita udah survei dari awal, kita udah tahu biayanya berapa, kesempatan-kesempatan seperti potongan harga seperti itu bisa sangat meringankan untuk orang tua membayar biaya pendidikan anak.
3: Baik, terakhir ke Bu Livi, apa pesan yang bisa disampaikan sebagai sharing bahwa ini penting loh untuk bisa kita aware menyiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan anak kita terlebih di sektor pendidikan?
4: Baik, saran saya adalah yang paling penting itu adalah mengubah cara pandang. Pendidikan itu jangan dianggap sebagai suatu beban yang datang setiap tahun yang harus dibayarkan gitu. Tetapi kita kita harus lakukan sebagai investasi jangka panjang yang harus dipersiapkan sedikit demi sedikit gitu. Jadi perencanaan sejak dini, terus yang paling penting adalah hidup sesuai kemampuan gitu, dan kita fokus kepada kebutuhan anak dan jangan mengikuti gengsi sosial gitu. Karena kadang-kadang orang tua tuh maunya oh menyekolahkan anak saya di sini karena teman-temannya di sini gitu, padahal kan kurang mampu ya gitu. Jadi maksudnya jangan mengikuti gengsi gitu loh, harus sesuai dengan kemampuan, karena pada akhirnya investasi yang paling baik yang akan kita tinggalkan kepada anak-anak kita itu bukan hanya harta, tetapi ilmu, karakter. Itu adalah menjadi masa depan yang sangat baik untuk anak-anak kita.
3: Baik. Semoga ini bisa menjadi sebuah sharing yang positif kepada pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Bu Rifi Fajrina Juna, ekonom kita dari Universitas Negeri Gorontalo, Ibu Adita Laksmi dari Finante ID yang sudah bersama kita di sore hari ini. Ibu Livi Yunita Yunus, saya selalu untuk seluruh keluarga. Terima kasih. Saya Yusri Pendono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: investasi, apa ya yang sebaiknya saya pelajari dulu?
1: Langkah pertama, kamu perlu memahami tujuan investasimu dan profil risikomu.
0: Apa jenis investasi yang biasanya cocok untuk pemula?
1: Reksadana atau deposito? Itu tuh biasanya merupakan pilihan yang aman untuk pemula.
0: Contoh reksadana itu apa aja sih?
1: Jadi, reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Misalnya, reksadana pasar uang yang menginvestasikan dana dalam instrumen pasar uang seperti deposito dan juga SBI. Ada juga reksadana saham yang menginvestasikan dana ke dalam saham-saham bursa efek. Gimana? Udah paham?
0: Kalau jelasin kayak begini mah, aku paham banget dan tahu investasi seperti apa yang akan jadi pilihan.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota selengkapnya bersama saya Yusri Amprono. Dengar, aksi kemanusiaan donor darah menjadi upaya PMI Minahasa Utara bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk menjaga stok darah di daerah.
2: Kolaborasi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersama Palang Merah Indonesia, PMI, puluhan kantong darah berhasil dikumpulkan dalam giat donor darah. Kegiatan ini dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia serta menjaga stok kantong darah di daerah. Kepala UTD PMI Minahasa Utara Dr. Harold Sepang menyebutkan, aksi ini sebagai bagian dari optimalisasi ketersediaan stok darah di daerah yang menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin per 3 bulan.
3: Hari Donor Darah Sedunia yang dirangkaikan pada sebenarnya tanggal 14 Juni 2026 ya, tahun ini dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang secara rutin melaksanakan donor darah per 3 bulan. Ya, stok darah itu sebenarnya setiap bulan itu ada fluktuasi, ada naik, ada turun. Tapi belakangan ini kebutuhan kantong darah itu sangat meningkat karena bertambahnya juga rumah sakit yang kerjasama dan pastinya bertambah juga pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Jadi memang kebutuhan darah yang kita targetkan 2% dari jumlah penduduk di kabupaten sesuai target dari WHO masih belum memadai.
2: Lewat giat donor darah ini, Pemkab dan PMI Minahasa Utara berharap masyarakat akan lebih peka dan terpanggil untuk terlibat langsung dalam giat-giat kemanusiaan sehingga bisa menjadi bagian dari kepedulian terhadap saudara-saudara yang membutuhkan transfusi darah yang otomatis memberikan harapan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah Nusa Utara dengan membawa uang layak edar bernilai 5,5 miliar rupiah.
4: Pejuang rupiah, tangguh, semangat, bahagia, jaya, jaya.
5: Bank Indonesia Sulawesi Utara BI Sulut bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut kembali menjangkau masyarakat di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah Sulawesi Utara dengan melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat atau ERB. Tim yang berjumlah 15 orang akan mengunjungi Pulau Salibabu, Makalehi, Karatung, Kabaruan, dan Miangas mulai 23 Juni sampai dengan 29 Juni 2026. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto menjelaskan, ERB dilakukan guna memastikan ketersediaan uang rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dalam jumlah yang cukup. Selain itu juga untuk memastikan rupiah memiliki kualitas terjaga dan tersebar merata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ekspedisi rupiah berdaulat menggunakan kapal KRI Selar 879 yang membawa uang rupiah layak edar sebanyak 5,5 miliar rupiah.
6: Tujuannya adalah untuk menarik uang-uang yang lusuh yang beredar dari kepulauan tersebut ya, karena kita tahu semua kan di sana mungkin ada hanya ada satu bank Miangas. Yang lainnya pulau-pulau itu mungkin dan uang itu hanya beredar di situ saja. Sehingga itu lusuh. Khusus tidak layak edar, kemudian juga tidak memenuhi syarat kesehatan dan lain-lain gitu ya, dan juga menjadikan ini kondisi uangnya kok seperti ini gitu ya. Jadi itu yang akan kita tarik, kita ganti dengan uang-uang yang baru, yang fresh, apa sih, fresh from the oven ya, jadi betul-betul baru gitu ya, betul-betul baru. Jadi nanti masyarakat di daerah-daerah yang terluar itu juga menikmati uang-uang yang betul-betul baru. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bisa kita lakukan, khususnya ke daerah 8 ini pada hari ini sudah ajak sama-sama dengan kita. Itu mungkin anaknya.
5: Komandan Kodairal 8 Manado, Laksamana Muda TNI, Deri Tisananto Suhedi mengatakan, rupiah bukan hanya sekedar alat transaksi ekonomi, melainkan simbol identitas bangsa dan kedaulatan negara. Karena itu pihaknya mendukung penuh pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat yang digelar Bank Indonesia dengan mengerahkan satu unit kapal KRI Selar 879.
7: Angkatan Laut memerintahkan satu KRI yang memang mendukung kegiatan ini di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu KRI Selar 879. Memang penunjukan KRI ini tidak hanya di sini saja, tapi di seluruh Indonesia kita melaksanakan ini juga dengan penunjukan unsur-unsur KRI dari Mabesal, ya, dari Mabes Angkatan Laut ditunjuk untuk mendukung kegiatan ini. Jadi satu KRI saja yang kita operasikan untuk mendukung kegiatan ini.
5: Pelaksanaan ekspedisi Rupiah Berdaulat mendapat apresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Biro Ekonomi Setda Prof. Sulut, Resa Dotua mengatakan, kegiatan ini bukan sekedar perjalanan laut atau distribusi uang semata, tapi sebuah misi kebangsaan yang membawa pesan bahwa negara hadir untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang jarak, kondisi geografis maupun keterbatasan wilayah. Demikian Bobi Sampeka melaporkan.
1: Dari Manado kita ke RRI Gorontalo, pendengar, kehadiran tanaman gandum dan tanaman edamame yang ditampilkan di gelar teknologi PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 menjadi daya tarik pengunjung.
8: Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo tidak hanya menjadi ajang temu petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah kehadiran tanaman gandum dan edamame yang ditampilkan dalam gelar teknologi Kementerian Pertanian. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia Sarjani menjelaskan bahwa gandum yang selama ini identik dengan daerah subtropis kini telah memiliki varietas yang mampu beradaptasi di wilayah Indonesia, khususnya pada dataran menengah dengan ketinggian 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut.
9: Sekarang ini ada gandum memang itu ke agroekosistemnya bisa ditanam di dataran tinggi, itu di atas ketinggian 1000. Cuma sudah ada varietas-varietas yang kita rilis yang untuk menengah, sementara sudah ada yang bisa kita adaptasikan. Kemudian sementara juga dalam tahun ini dalam proses perakitan juga untuk dataran menengah 500 sampai ketinggian 1000 meter LPL.
8: Sarjani menambahkan sejumlah varietas gandum seperti Nias, Selayar, Guri 5, Guri 6, dan Guri 7 telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik di Indonesia. Di Gorontalo sendiri, uji tanam tengah dilakukan di kawasan dataran menengah seperti Dulamayo untuk melihat potensi pengembangannya. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi serta Sumber Daya Genetik Pertanian ATKAN menyebutkan, varietas edamame Biomax 1 dan Biomax 2 justru menunjukkan hasil yang menarik saat ditanam di lokasi gelar teknologi yang hanya berada pada ketinggian sekitar 90 meter di atas permukaan laut.
9: Untuk varietas edamame, ya, ini kan jenis kacang kedelai edamame, kita namakan Biomax, ya, ada Biomax 1 dengan Biomax 2. Sebetulnya kalau dari lokasi untuk bisa tumbuh yang optimal itu adalah di dataran menengah ke atas. Jadi di ketinggian 400 dari permukaan air laut ke atas. Gitu. Nah, ternyata, ya, ini di Gorontalo tempat gelar teknologi ini, ya, ini kan ketinggiannya maksimal hanya 90 meter di atas permukaan laut. Kan panas yang luar biasa ini. Ternyata kita bisa saksikan, ya, untuk Biomax, ya, edamame ini kan juga bisa tumbuh bagus ini.
8: Menurutnya, selain mampu tumbuh dengan baik di dataran rendah, edamame yang ditanam di Gorontalo juga memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan ketika dibudidayakan di dataran menengah. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan komunitas edamame sebagai alternatif usaha pertanian baru bagi petani di Gorontalo. Melalui gelar teknologi PENAS KTNA ke-17, Kementerian Pertanian berharap berbagai inovasi tanaman pangan seperti gandum dan edamame dapat semakin dikenal masyarakat serta menjadi referensi pengembangan pertanian di berbagai daerah sesuai dengan karakteristik lahannya. Dari Gorontalo, Desirian Samahat, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita beralih ke berita dari RRI Tahuna dan Talaut. Pendengar, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sangihe mencapai 86 orang.
10: Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Ellen Iyong, membenarkan informasi yang beredar di media sosial terkait jumlah kasus HIV/AIDS yang saat ini hingga mencapai 86 kasus. Berdasarkan data resmi sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 77 kasus HIV/AIDS, Sementara pada tahun 2026 hingga data terakhir hari ini Rabu 24 Juni 2026 bertambah 9 kasus. Penambahan tersebut menjadikan total kasus HIV AIDS yang tercatat di Sangihe mencapai 86 kasus dan telah terdata secara resmi.
11: Memang data yang beredar di media sosial dari kemarin itu bahwa jumlah penderita HIV AIDS di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu benar adanya sudah 86 kasus sampai di saat ini. Jadi dari tahun 2025 tercatat ada 77. Dan di tahun 2026 sampai data terakhir per hari ini ya itu ada ketambahan 9 kasus ya, sehingga menjadi 86 kasus dan semuanya saat ini sudah dalam pengobatan. Jadi penderita mereka mengambil obat secara rutin. Pada kami di Dinas Kesehatan, obat program untuk penderita HIV AIDS.
10: Pihaknya memastikan seluruh penderita yang terdata saat ini telah menjalani pengobatan sesuai prosedur serta rutin mengambil obat program HIV yang disediakan oleh pemerintah. Pemberian terapi dan pendampingan terus dilakukan guna menjaga kondisi kesehatan pasien sekaligus menekan risiko penularan melalui pengawasan yang berkelanjutan. Meskipun terdapat penambahan kasus pada beberapa kecamatan, seluruh pasien telah berada dalam pengawasan serta menjalani pengobatan berkelanjutan secara rutin. Jumel Johanis melaporkan.
1: PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Johanis Pilat secara resmi membuka musyawarah kerja Kepala Sekolah MKKS SMA Negeri dan Swasta se-Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe.
10: PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Johanis Pilat secara resmi membuka musyawarah kerja Kepala Sekolah MKKS SMA Negeri dan Swasta se-Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala sekolah dari berbagai daerah di Sulawesi Utara sebagai wadah memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, PLT Sekda Johanis Pilat menyampaikan bahwa musyawarah kerja kepala sekolah memiliki arti sangat penting, bahkan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana bertukar pengalaman, memperkuat kompetensi kepemimpinan, serta merumuskan langkah-langkah inovatif menghadapi berbagai tantangan pendidikan.
12: Musyawarah kerja ini tentu memiliki arti yang sangat penting, bahkan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Kepala-kepala sekolah tentu hadir di sini dalam berbagai kapasitas dan peran sebagai pengelola satuan pendidikan, juga sebagai pemimpin perubahan yang sangat menentukan arah dan masa depan lingkungan pendidikan.
10: Johanis Pilat menegaskan kehadiran para kepala sekolah bukan sekedar sebagai pengelola satuan pendidikan, melainkan pemimpin perubahan yang menentukan masa depan generasi bangsa. Melalui pelaksanaan MKKS ini, diharapkan lahir berbagai gagasan dan program strategis yang dapat memperkuat kualitas pendidikan serta kemajuan pendidikan di daerah

0: Nugroho didampingi pejabat utama Polres dan pengurus Bayangkari Cabang Talaut. Meski hanya dihadiri oleh 12 dari total 23 anak panti karena sebagian berhalangan, momen kebersamaan ini tetap berlangsung khidmat. Polres Talaut menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan hadiah khusus untuk anak-anak panti. Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Talaut menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri di wilayah perbatasan, sekaligus bentuk rasa syukur institusi kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan Anjang Sana ini juga bukan sekadar formalitas, dan diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan operasional panti.
1: Kami sedikit memberikan sumbangsih kepada panti asuhan, semoga bermanfaat, bisa diberdayakan apa yang bisa kami berikan. Semoga juga berkenan di hati adik-adik dan pengurus panti asuhan ini, karena juga apa namanya seadanya kami berikan. Dan ya, untuk ke depan kita bisa saling bersilaturahmi satu sama lain dan menjalin keakraban.
0: Sementara itu, penanggung jawab panti asuhan Gloria, Well Tumandiangan, menyambut haru dan menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Polres Kepulauan Talaut.
2: Kami dari pimpinan panti asuhan bersama anak-anak yatim yang ada sangat bersyukur atas kepedulian sebagai pimpinan yang ada di Kepulauan Talaut memperhatikan kami yang ada di tempat ini, yang mungkin orang banyak yang belum tahu, tetapi ketika pimpinan Polres yang ada bisa membawa syukur dalam rangka ulang tahun Polri ada di tempat ini, kami yakin dan percaya doa kami, Tuhan Yesus Kristus akan memperhatikan, akan memberkati, akan membalas setiap budi baik, kasih, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada di setiap kepemimpinan dari orang tua yang ada di Kabupaten Talaut, Polres bersama.
0: Seluruh rangkaian acara ditutup dengan doa bersama dan foto bersama dalam situasi aman dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan demikian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, saya Yusri Pranowo atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: bertemu.
1: Ada Ultimo Rame Gorontalo,
2: Rame bagaimana itu patenya?
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Bekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
3: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
1: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Peringatan berikut kami sampaikan sebuah radiogram berasal dari Usman, jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, ditujukan kepada Supriyono bin Ahwi. Tempat dan tanggal lahir Situbondo, 17 September 1984. Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja. Pendidikan SLTA, tempat kediaman di tempat tinggal semula di Kelurahan Liluo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Pengadilan Agama Gorontalo Jalan Ahmad Najamuddin nomor 22 Kota Gorontalo, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Meilan Aswadi binti Nurdin Aswadi sebagai penggugat, tertanda jurusita Usman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waronda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo masyarakat Gorontalo, siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik? Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO, serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.
2: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peringat di manapun Anda berada, terususnya muslimin muslimah, kami informasikan untuk hari ini waktu pelaksanaan maghrib jatuh pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah. Menantikan waktu maghrib sore ini, kami ajak Anda untuk menikmati beberapa musik religi berikut ini.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti hanya wilayah Swawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atingkola, dan sekitarnya. Sementara untuk Bone Pantai dan Swawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, wilayah Anggrek, Bolihuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, sementara Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, wilayah Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah.

menjelaskan waktu maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti lantunan pengajian asuci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 255 dibacakan oleh Qari'ah Humairah Hasan.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib hari ini disampaikan oleh Dr. Rizka Duduti Esos IMH dalam judulnya Kekurangan adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menantikan pelaksanaan sholat maghrib, mari kita dengarkan bersama risalah dengan judul Kekurangan adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, setiap manusia dimuliakan oleh Allah tanpa memandang kondisi fisik maupun mental. Al-Quran menegaskan kemuliaan manusia dalam surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Islam menekankan bahwa orang yang terlahir dengan keistimewaan adalah bagian dari umat manusia yang mulia, memiliki keistimewaan spiritual dan berhak mendapatkan kehidupan yang setara. Mensyukuri kekurangan dapat menjadi anugerah karena setiap kekurangan mengandung pelajaran berharga, membantu seseorang untuk lebih bersandar pada Allah. Kekurangan juga mendorong pengembangan diri, membantu mengubah pandangan menjadi lebih positif. Allah tidak memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Lalu bagaimana agar kita lebih optimis menjalani hidup dengan kekurangan yang dimiliki? Yang pertama, sadari bahwa nilai kita bukan ditentukan oleh kondisi yang terjadi, melainkan sikap kita yang kita pilih. Kedua, ingat dunia ini hanya sementara, jadi fokus pada ibadah dan akhirat lebih utama. Ketiga, kita bukanlah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang memiliki kekurangan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disampaikan, sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang Muslim menjadi penebus atas dosanya, bahkan sampai terpeleset sekalipun kakinya, luka jemarinya, ataupun duri yang menusuknya. Pendengar yang dirahmati Allah, bersyukur di tengah keterbatasan merupakan bentuk ketaatan yang melampaui logika manusia biasa. Bersyukur adalah manifestasi iman yang melihat anugerah Allah di balik kekurangan. Pesan bersyukur dalam ujian hidup mengajarkan kita bahwa fajar selalu datang setelah kegelapan. Sebagaimana kemudahan yang dijanjikan menyertai setiap kesulitan. Dengan bersyukur, seorang hamba atas ujian memiliki kekurangan. Seorang hamba tidak memandang ujian sebagai hukuman yang membinasakan, melainkan sebagai undangan khusus dari Allah untuk meningkatkan derajat spiritual ke tingkat yang lebih mulia. Dahulu dikisahkan ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang disabilitas netra yang mendapat tempat terhormat dalam sejarah Islam. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mempercayakan kepemimpinan kepada Abdullah bin Ummi Maktum karena kapasitas hafalan dan kemuliaan pribadinya. Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Rasulullah yang buta sejak lahir. Namun, semangatnya dalam menuntut ilmu dan menjaga sholat berjamaah tetap bersinar. Bahkan, kisah perjumpaannya dengan Rasulullah diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Abasa. Pendengar yang dirahmati Allah, kekurangan bukan penghalang, tapi pengingat bahwa kita selalu punya ruang untuk tumbuh. Jadilah seperti matahari yang terus menyinari bumi tanpa pernah bertanya berapa banyak energi yang ia berikan. Berikanlah yang terbaik untuk dirimu dan biarkanlah Allah yang membalasnya berlipat ganda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu musta'an, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah

0: Teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Selamat pendengar Posata dari Gorontalo, dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di kanal Terstria 101,8 MHz. Malam hari ini terus kita senamukan kebersamaan dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kamerari.co.id. Satu persembahan dari Trinity untuk Anda semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

47 menit saat ini dari jam 6. Pendengar, kita sudahi untuk kebersamaan petang ini dalam Gorontal Sore ini, edisi Rabu 24 Juni 2026.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, selama ini kita biasa bilang huruf kecil sebagai lawan dari huruf besar atau kapital. Tapi ternyata ada istilah resmi yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk menyebut huruf kecil, yaitu kapitil. Huruf kapital tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Huruf besar seperti A, B, C, dan D yang dipakai di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Selama ini, lawan katanya biasa disebut huruf kecil atau non-kapital. Nah, lewat pembaruan KBBI periode terbaru, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat istilah kapitil sebagai antonim dari kapital dalam konteks penulisan huruf. Dalam KBBI, kapitil berarti kecil, yaitu bentuk huruf kecil dalam alfabet Latin. Kata ini sebenarnya bukan istilah baru di lingkungan kebahasaan. Sudah lama digunakan secara internal di kalangan badan bahasa untuk menyebut huruf kecil, tetapi baru sekarang masuk ke dalam kamus resmi yang dipakai sebagai rujukan kebahasaan nasional. Penetapan kapitil ini menjadi menarik karena selama ini kita memakai istilah deskriptif seperti huruf kecil tanpa padanan kata yang lebih ringkas. Dengan adanya istilah baru ini, kita punya pasangan istilah yang lebih lengkap. Kapital, huruf besar, dan kapitil, huruf kecil. Meski begitu, perlu dicatat bahwa kata kapitil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik penulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Baik muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 19.12 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Di sinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Katolik dengan beberapa persembahan lagu rohani.

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Sebagai orang Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua."

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam mimbar Katolik. Dan selanjutnya kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3.
1: Tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episode penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
4: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
5: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
4: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

0: kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan Dr. kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Sioning melaporkan.
1: Bukan.

0: diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan...
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru?
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU

0: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
0: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kebur semuanya ke sekolah rakyat.
1: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
5: Sekali tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
4: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkanur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir akhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.

0: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
1: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
2: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
1: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
5: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
6: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, mengatakan skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
5: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
6: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
7: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
6: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubin, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pring Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Tentunya pendengar dalam Gorontalo malam ini bersama saya Bakri Putabuga. Pukul 20.38 waktu Indonesia Tengah, perlu kami sampaikan dan ingatkan kembali pendengar bahwa sebentar nanti pada pukul 21 kita akan ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu ya. Berjaringan yang nanti akan kita dengarkan bersama melalui Pro 1 di seluruh Indonesia. Baik pendengar, untuk Anda semua satu informasi yang tentu kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa penentuan penerima manfaat program Rumah Layak Huni Basnas atau RLHB ini dilakukan melalui proses asesmen yang ketat dan juga transparan guna memastikan bantuan tepat sasaran. Ketua Basnas Provinsi Gorontalo Hamka Arbi juga mengatakan bahwa program RLHB merupakan salah satu program unggulan Basnas yang didanai melalui dua skema anggaran, yakni Basnas RI dan Basnas Provinsi Gorontalo. Menurut Hamka, pada tahun 2026, Basnas Gorontalo memperoleh alokasi 50 unit rumah dari program pusat yang didistribusikan ke 6 kabupaten dan kota. Sementara dari anggaran provinsi, Basnas menargetkan pembangunan 15 unit rumah layak huni dengan 5 unit di antaranya telah selesai dibangun. Dan ia juga menjelaskan bahwa proses penetapan penerima bantuan tidak dilakukan secara sembarangan. Tentunya Basnas bekerja sama dengan pemerintah desa dan pendamping program untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap setiap calon penerima manfaat. Jadi kriteria utama yang menjadi prioritas antara lain masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, memiliki lahan sendiri untuk pembangunan rumah, serta memiliki tanggungan keluarga yang cukup banyak. Dan Hamka juga menegaskan pihaknya tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapapun dalam proses seleksi penerima bantuan pendengar ya. Karena menurutnya setiap proposal yang masuk akan melalui tahapan survei dan penilaian kebutuhan menggunakan formulir asesmen yang telah ditetapkan. Jadi hasil asesmen tersebut ini kemudian menjadi dasar dalam menentukan penerima bantuan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan juga ketersediaan anggaran ya. Jadi Basnas Gorontalo Provinsi, maksudnya Basnas Provinsi Gorontalo ini berharap program RLHB dapat terus membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki tempat tinggal yang layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat ya. Nanti mendengar informasi tersebut nanti Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Selamat malam, terima kasih untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Pendengar. Dan untuk menemani malam Anda biar makin hangat karena di luar juga cukup dingin ya. Kami hadirkan persembahan lagu berikut ini, tetaplah bersama Pro 1.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, lagu dari Mahal ini sudah menemani Anda pendengar di Pro 1 dengan judul Untuk Yang Bersamanya ya. Menit ke-50 dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan beberapa informasi pendengar dikutip dari portal resmi kami rri.co.id. Kali ini informasinya tentang Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan loh ya, khususnya pada sektor akomodasi. Nah, dalam 4 hari pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut ini tingkat hunian hotel di Gorontalo baik hotel berbintang maupun non-bintang tercatat mencapai 100%. Jadi berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 593 kamar hotel berbintang dan 981 kamar hotel non-bintang yang tersebar di berbagai daerah wilayah Provinsi Gorontalo ini terisi penuh. Dengan demikian, total 1.574 kamar hotel ini dimanfaatkan oleh peserta, pendamping, panitia, dan juga tamu yang hadir pada PENAS 17. Tentunya peringat PLT Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Romi Moge menjelaskan bahwa tingginya mobilitas dan juga jumlah kunjungan selama kegiatan berlangsung ini juga menyebabkan permintaan akomodasi meningkat tajam. Bahkan, sebagian peserta tidak lagi memperoleh kamar hotel karena seluruh kapasitas telah terisi. Dan kondisi ini mendorong peserta mencari alternatif tempat menginap seperti rumah sewa dan juga kos-kosan yang berada di sekitar lokasi kegiatan maupun kawasan perkotaan. Dan lebih lanjut pendengar katanya, dampak ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat yang menyediakan jasa akomodasi alternatif dan juga ini tercatat sekitar 35 unit rumah sewa dimanfaatkan oleh peserta dengan total pendapatan mencapai 420 juta rupiah. Selain itu juga 5 unit kos-kosan elit dengan total 25 kamar yang berada di sekitar lokasi kegiatan turut terisi penuh dan menghasilkan juga pendapatan sekitar 30 juta rupiah selama pelaksanaan PENAS 17. Jadi pihaknya atas nama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syaida Rusli Habibi mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang tinggi kepada semua peserta dari semua daerah yang sudah datang ke Gorontalo dan pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf jika selama pelaksanaan PENAS 17 ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya. Nanti pendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Selamat malam untuk Anda semua pendengar dan biar makin enjoy untuk menemani suasana malam atau ada enggak sih jam segini udah ada istirahat, udah pada istirahat gitu ya. Sebagian ya. Oke, kadang pendengar yang paling menyakitkan bukan perpisahan ya, tapi saat seorang yang kita sayang ini berubah menjadi sosok yang tak lagi kita kenal. Dan inilah untuk menemani Anda lagu yang mewakili kerinduan pada cinta yang dulu pernah begitu hangat dari Anggi Devaki. Kita dengarkan Dirimu Yang Dulu.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan sebelumnya tadi baru saja Anda dengarkan lagu dari Sharla dengan judul Kasar, sudah menemani Anda pendengar hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lebih 2 menit.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Kementerian Kebudayaan menggelar puncak apresiasi karya Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026 di Jakarta. Dan ajang ini menjadi bentuk penghargaan bagi peserta yang berkontribusi melestarikan cerita rakyat Indonesia melalui karya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan antusiasme peserta pada ajang tersebut ini sangat tinggi, di mana para peserta berasal dari 5 kategori, yakni anak, remaja, orang tua, pendidik, dan kategori inklusi. Ia menjelaskan lebih dari 1.737 karya terjaring dari berbagai daerah di Indonesia selama pelaksanaan program tersebut. Dan karya-karya itu berasal dari sekitar 30 provinsi yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cerita rakyat. Karena menurutnya pendengar, tingginya partisipasi tersebut ini menjadi indikator bahwa cerita rakyat masih memiliki daya tarik di tengah masyarakat, dan selain itu cerita rakyat dinilai tetap relevan sebagai bagian penting dari upaya pemajuan kebudayaan nasional. Ia juga menilai peringkat kekayaan cerita rakyat Indonesia tidak lepas dari keragaman budaya yang dimiliki bangsa, dan Indonesia ini memiliki 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, serta lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan beragam kisah dan juga legenda. Ia juga mengatakan hampir setiap daerah ini memiliki cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya, dan kekayaan tersebut ini menjadi aset budaya yang penting untuk terus dijaga dan juga diperkenalkan kepada masyarakat luas pendengar ya. Oke, dan yang pasti Dewan Juri Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026, Neno Warisman, juga mengatakan pihaknya akan melaksanakan diseminasi nasional di 7 wilayah Indonesia, dan langkah tersebut ini dilakukan untuk memperluas jangkauan gerakan pelestarian cerita rakyat secara lebih terarah dan juga berkelanjutan. Dan menurut Neno, pendengar, pelaksanaan program tersebut ini disusun dengan perencanaan yang matang agar memberikan dampak yang lebih luas ya. Baik pendengar, untuk menemani Anda sembari kita menanti kebersamaan dalam Ruang Rindu Berjaringan langsung dari Pro1 Jakarta, kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Tiara Andini, Janji Setia Spesial untuk Anda. Tetaplah bersama Pro1.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu bersama Pro 1 Jakarta.
1: RI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
2: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasannya utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
1: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
2: bintang tamu kita malam ini.
1: Betul banget.
2: Yang membawakannya.
1: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
2: Malam ini, Mas.
1: Kenapa-kenapa?
2: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
1: Betul.
2: Seluruh stasiun.
1: Nah. Tadi sudah.
2: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
1: Iya.
2: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
1: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
2: Dan baru rilis single barunya.
1: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
2: Betul, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
1: begitu ya.
2: Berkarya,
1: termasuk Mbak Ita ya.
2: Lah iya dong.
3: 45.
1: Mas Dino apa kabar?
3: Baik.
2: Dino Kantoro.
3: Alhamdulillah.
2: Akhirnya ya Dino ya.
1: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
2: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
1: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
2: Dino ya.
3: Tetap ada untukmu.
2: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
1: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
2: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
1: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
2: iya,
1: bisa berekspresi sampai saat ini?
2: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
3: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin.
2: Bernyanyi ya, reguleran.
1: Oh, reguler masih rutin ya.
2: Aku kan sempat berapa kali ketemu
3: iya,
2: Dino.
3: Reguleran.
2: Gue lagi reguleran loh.
3: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
1: Oke.
3: Mantap Dino.
1: Oh, di Kendilmas juga.
3: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
2: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
3: Baik-baik mah banyak dong.
2: Bisa aja, oh,
1: okay,
2: Dino.
1: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
2: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya, Dino?
3: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
2: Ranggazan
3: dari Bandung.
1: Oke. Okay.
3: Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
1: Oke.
3: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
1: Kenapa Bandung semua?
3: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
1: Okay.
3: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
1: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
2: Iya, hari Minggu.
1: Aku juga besok ke Bandung.
2: Hey, kok ikut ya?
3: Ada show ya, Mbak Ita?
2: Kebetulan Krakatau, suamiku yang

0: untukmu.
1: Tetap aktif ya Bang ya.
0: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
2: Iya. Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
0: Iya, ya, maksudnya okay. Bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
0: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
2: Oh, begitu. Bisa aja
1: Bang. Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
0: Saja.
1: Oke, Bang. Salam.
0: Ya.
2: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
2: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
2: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke mana dong? Ada Bung Benny Jo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Siap.
3: Baik, Pak Mas Ari, Yudi Ismail, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
2: Sehat, Bang.
3: Alhamdulillah, sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
3: Oke, selamat malam, Bang Dino.
4: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
2: Benny Jo.
4: Dari apa? Dari mana?
2: Manado.
1: Manado.
3: Kenal ya Bang Cina ya?
4: Kenapa?
3: Salam kenal dengan orang Manado.
4: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
4: Di Jalan Mahakam.
3: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
4: Betul betul.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
4: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja menciptakan lagu belum.
3: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
2: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap, ditunggu ya.
3: Mas Yudi, salam dong tiga.
2: Siap.
1: Oke, silahkan Mas.
3: Ada Angker Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
2: Selamat malam.
6: Selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Dino.
4: Selamat malam.
6: Olalah hidup karena asmara.
4: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
6: Oh, dia apa loh? Olalah biar saja saling menjaga.
1: Wah, hafal lo ya.
2: Oke, langsung Bidan silakan pertanyaan ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
4: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya?
1: Betul, benar nggak Bidan? Bidan Luis.
6: Iya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
4: Berarti saya juga ya.
6: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
4: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
4: Undang Bidan kita Luis. Ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga di tiketin ya.
6: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
2: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
6: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis
4: nyanyiin? Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
6: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
2: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
4: Kumpulin dulu.
6: Oke, Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
2: Boleh,
1: silakan. Iya.
6: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
2: Oke.
6: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
2: Okay.

0: Dadah.
1: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita Purnamasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat baju.
1: Oke.
2: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
3: Cakep.
2: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
1: Cakep. Langsung pertanyaannya.
2: Oke, okay. Mas Dino, salam kenal ya.
3: Iya, Kak Dino,
4: salam, ya, salam kenal juga. Dari ya, mana ini? Dari Manokwari?
1: Toli-Toli.
4: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
2: Tapi saya punya orang Depok.
1: Mbak Yanti.
4: Mbak Yanti.
1: Silakan Mbak Yanti.
2: Ya, terima
4: salam
2: kasih.
4: Kenal juga ya.
2: Mas Dino,
4: ya.
2: Tadi lagu apa berkarir dari era 80-an.
4: Iya, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora,
2: sinyalnya solo ini sinyal yang ke-8 ya.
4: Iya.
2: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
1: Oke, okay, ditunggu ya.
2: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
1: Oke, ditunggu ya.
2: Terima kasih sama-sama untuk Mas Dino.
4: Makasih
2: Mbak Yanti. Dan Mbak Ita Purnamasari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
2: Untuk Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
3: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
3: Kang Hasan.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa boleh kepada Bang Yudit Mail.
1: Siap
3: ya, Kang. Siap Kang.
5: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak sebagian.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
5: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
3: Tahun 90-an, lama banget Kang.
5: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
1: Oh, oke, okay, siap.
3: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay.
5: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
3: Ya, betul.
1: Siap.
5: Marwah Papri masih terjaga.
3: Iya, betul kan.
5: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
3: Boleh.
5: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu. Masih bisa gak kira-kira saya?
1: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
3: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
5: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu, karena kita merindu itu saya.
3: Betul,
5: Masya
3: betul,
5: Allah itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
3: Iya.
5: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
3: Betul.
1: Siap. Oke.
5: Sempo-sempo.
3: Iya, siap Kang.
5: Gitu aja, Bang.
1: Terima kasih Bang Hasan.
3: Oke.
4: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin di Bogor.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
3: Tadi pertanyaannya apa?
1: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
3: Oh, maksudnya dijawab ya.
1: Gimana Bang Dino?
4: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
3: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
4: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
1: nyanyi terus ya.
4: Harus nyanyi terus, betul kan?
1: Ya ya ya ya ya.
3: Itu.
1: Oke, kita ke Bang Benny Joe. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
3: Ya. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
4: kantor? Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival, festival lagu pahlawan. Ingat enggak, Mbak Ica?
3: Oke. Iya, ingat.
4: Iya. Hormat kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
1: Oh, siap.
4: Lagu,
1: ini
4: lagu-lagu pahlawan.
3: Tapi dulu kantor pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
4: Ya pernah.
3: Oh ya pernah ya.
4: Pernah.
3: Penjor.
1: Mantap kalau begitu.
3: Mantap.
1: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
3: Oh, yang tetap ada.
4: Namanya Febri.
3: Oh, Febri.
4: Orang Bandung.
1: Bandung ya, semua ya.
4: Bandung semua.
3: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
4: Iya,
1: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
4: Bidan yang Louis, ke yang Toli-Toli ya?
1: Bukan, ya, yang bukan pap, di... Sorong.
4: Sorong. Lagu ke-8.
1: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
3: Selain nyanyi,
1: selain
3: tergabung
1: vokal,
3: dalam band,
1: selain vokal
3: selain
1: group mungkin
3: vokal,
1: ya.
4: Bandnya berarti G-band.
1: Pernah G-band?
4: G-band itu band Geronimo Band.
3: Oh, Geronimo. Iya. Band.
1: Geronimo Band.
4: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
3: Udah berganti personil
1: ya, formasi ya, siap. Oh, okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
3: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada collabs gitu loh.
4: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
1: Iya.
4: Duet sama Rosa kali ya.
3: Oh, Rosa.
1: Siap.
3: Mantap, sudah terjawab.
1: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
4: Siapa ya?
3: Kalau aku dulu jawabnya sama
4: Lady Gaga.
3: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
1: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
4: Iya. Yeah.
1: Kira-kira gimana? Iya.
3: Oh, iya ya, gimana?
1: Harus apa resepnya?
4: Bisa aja.
3: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
4: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
3: Ya, aktif bernyanyi.
4: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
3: even
4: atau
3: apa,
4: ikut aja
3: gitu
4: nyanyi
3: ya.
4: Aja naik.
3: Dari
4: naik
3: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
4: Iya.
3: Lama-lama orang kenal.
4: Betul.
3: Nah, gitu.
4: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
1: Engelbert Humperdinck.
4: Dia usianya 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
3: Masih aktif ya, luar biasa.
4: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
3: Enggak ada batas usia.
4: Enggak ada batasnya.
3: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
4: Selama masih mampu. Ya. Mick Jagger aja?
3: Iya.
4: Mick Jagger 81 tahun.
3: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
4: 83 tahun.
1: 83
3: luar, Jagger, staminanya mas, luar biasa.
1: Berarti kita yang 25 ini gak ada apa-apanya ya Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
4: Hah? Duman ini? Apa naun?
3: Nah kok ada apa naun?
1: Apa
3: kan aku juga gak tahu loh Mas Yudi.
1: Lagu Duman ini.
3: Apa itu?
4: Duman ini lagu siapa?
1: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
3: Bukan Kantora Paramita tapi
4: bukan Kantora Paramita.
1: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
4: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
1: Coba ya, coba kita dengerin.
3: Coba kita denger aku jadi kepo.
1: Ini ada Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
3: Duman ini.
1: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
4: Oh gitu. Gimana coba lagu Duman ini?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya. Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya,
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar, Risa, aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah kesini sama Risa Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan, pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti terkomplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Dara.
1: Iya kan benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori masa aku Bang Yudi bersama itu bersama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya yuk ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: Tengah. Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon. Namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, nggak enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet, pasti misalkan duet
3: sama
2: gitu
3: Rosa,
2: kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Dia pengen yang apa namanya memang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: iya.
3: Di musik,
0: ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Dino, maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Ya nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
3: ya.
0: Siap Ayu.
2: Ya. Kita kesana ya,
3: Lita ya. Ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni Mas Dino.
0: Iya ya, ya lah. Silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, alamat Sudi dalam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk Putama Genda di Bondowoso, untuk Putama Genda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangkuwami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya nggak disalamin.
4: Ya, Sudi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio. Selamat tugas sampai
1: kalau oke Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo,
0: assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantora.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak.
5: Terima
1: Mali.
5: Kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik, Bu Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang dari itu ya Manado. Yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopinya.
0: Kopinya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga
0: siap
6: selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sementara. Tadinya kamu berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pausat RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo teman.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa udah ketawa.
0: Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
9: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baita.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
9: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baita.
1: Teteh.
9: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino, apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
9: Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, itu Jawa Barat ya, asli.
9: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Ya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
9: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga ya.
9: Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
9: Bandung Tea gitu nya.
2: Apa?
1: Iya,
2: oh.
9: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
9: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untuk
9: Rangga ya, Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Biar pinisirin.
9: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
9: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Nanti dijawab. Kan,
9: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nah, oke, nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
9: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Dinda.
9: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
9: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
9: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
10: Waalaikumsalam, selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
10: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
10: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
10: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
10: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
10: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: siap.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
11: Selamat malam, Mbak Ika, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
11: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
11: Iya.
1: Bu Tiara.
11: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ika?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora, Dino Kantora.
11: Dino atau Bimo Dino?
2: Dino. No. Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
11: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara. Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
11: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
11: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
11: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya.
11: dari saya.
0: Yeah. Terima kasih.
1: Oh, terima kasih. Oh, boleh, boleh, silakan.
11: Ya, salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
11: Iya. Dan
1: dia
11: tante yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
11: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusra.
11: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Oh, gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan
0: dari pertanyaan dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolaps dengan
2: iya.
1: Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolaps gak?
1: Sampai aniku
0: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga. Sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sih ini. Itu investasi bagus.
0: Bener
1: loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi kan? Baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum, belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana ya?
0: Ada ya? Nggak ya, terikat ya.
1: Ya?
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Kontora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke, okay.
2: Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas enggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka ya.
1: Aku
2: yang kolab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus. Ya, Agustus. Ditunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama?
0: Sama Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
2: Mungkin
0: yang sibuk enggak, aku paham
2: ya ke skip.
0: ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman
2: ya,
0: loh.
1: Kasihan deh.
0: Oke, okay, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay.
2: Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, tamelo kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
2: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam. Gitu.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya iya. Kan. Tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora enggak, Geronimo 6. Aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya? Ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya,
2: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
0: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai ke produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana? Iya. Enggak sih? Oke.
1: Okay. Kita akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana
2: maju,
0: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Tren era
1: trennya sekarang.
0: Oke.
2: Gen Z.
1: Gen Z. Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan deh lu, Mas.
0: Enggak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Di bawah 30-an.
0: Oh iya, nah, sama.
1: Kita kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda.
0: Kita,
1: iya toh?
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Akhir 80-an ya.
0: Itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan dulu gitu kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita
2: dan
0: ya
2: di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
1: ya, Geronimo
2: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Baik, ditunggu ya. Nah aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo
1: Gimana,
0: diputuskan.

0: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi,
1: singer. Oh, okay. Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong. Sinden dong. Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung terima kita terima
3: Mas
2: dulu.
3: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
4: Iya, halo, selamat malam.
3: Malam.
1: Halo Mas Gil.
4: Mas Yudi, Mas Dino
3: iya.
4: juga.
3: Iya, Mas.
5: Halo.
3: Monggo langsung
5: iya.
3: Mas.
5: Gilang gemilang.
4: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi, ya Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya.
1: Mm-hmm.
4: Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
1: Oh.
4: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya, gitu seneng gitu loh.
3: Atau Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
4: Kata Mas Ari Lasso gini, kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Mm-hmm. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, benar ya? Seperti ada rohnya.
3: Setuju.
4: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
3: ya,
4: kita
3: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
4: Ya,
3: siapa
4: monggo,
3: tahu
4: yang mau
3: kita kembali ke era seperti
4: monggo,
3: dulu.
4: Yang digital, monggo digital, tapi ya ini juga
3: tetap ada fisik, iya betul.
4: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
3: Tentang hal ini,
1: oke. Nanti ditunggu ya.
3: Nanti dijawab Mas Gilang.
4: Iya, salam yang buat
3: monggo, monggo.
4: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
3: Okay.
4: Di Jepang juga Mas apa itu Didi, Mas itu juga Mas Bedi.
1: Siap. Okay.
4: Semuanya aja salam hormat saya.
1: Siap.
4: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
3: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
1: Dang Rio, selamat malam.
3: Dang Rio.
6: Halo.
1: Halo.
6: Halo, salam kenal Mas Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
3: Iya, Mas Rio, Mas Dino.
6: Mas Dino,
3: ya. Halo. Mas Rio, silakan.
5: Mas Rio.
6: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
3: Okay.
6: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
1: Oke, okay, nanti dijawab ya.
6: Siapa yang
5: satu suhu.
6: Iya.
1: Oke.
6: Salam-salam buat semuanya.
1: Siap.
6: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
3: ini
1: namanya?
3: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
8: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
8: Ya, halo, selamat malam.
1: Malam.
8: Bang Adi.
3: Iya, Mas.
8: Dari Tawan di Bali.
1: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
8: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
1: Loh.
3: Mas Dino.
1: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
3: ya.
1: Kembali kaset,
3: bentuk kaset
1: CD,
3: atau CD
1: atau piringan hitam
3: respon,
1: mungkin.
3: Respon komennya Mas Dino apa?
5: Kayaknya seru ya.
3: Kalau aku sih seneng banget.
5: Seru ya. Seru, asik,
3: seneng
5: asik.
3: Banget.
5: Seru
3: ya? Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisiknya.
5: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
3: Vinyl.
5: Iya.
3: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
5: gitu.
3: Loh. Di zaman sekarang. Langka,
1: di zaman
3: langka,
1: sekarang ini langka.
3: Setuju pastinya.
1: Setuju ya.
5: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
3: jadi
5: asik ya.
3: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
5: Lebih marem.
1: Rawon kali marem.
5: Beli kaset itu masih lucu ya.
3: Makanya.
5: Beli kaset, aduh, beli CD.
3: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
1: Yes,
3: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
1: Oke.
3: Ya, ya.
1: Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
3: Kantora.
5: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
3: Satu kubu ya.
5: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
1: Oh, oke.
5: Melawai 11 nomor 58.

0: itu
1: markasnya gitu ya,
0: markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
2: Oh, oke. Okay.
0: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
1: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter. Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
0: Bukan, adiknya.
2: Adiknya. Oh, Mas Sony.
0: Mas Sony, dokter
2: Sony. Jadi yang suaminya Mbak Rafika.
0: Iya, dokter Sony Isudibio itu adiknya.
1: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personil-personil Jeronimo. Kalau kantornya kan tadi udah ya.
0: Ya.
1: Kalau Jeronimo ada Jeronimo siapa aja?
0: Itu, Jeronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
2: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
0: John Waleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
2: Purnomo Sikas. Hmm. Ya, aku ingat.
0: Itu yang cowoknya.
1: Aha.
0: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sunda di Sukoco.
1: Oke. Okay.
0: Cutianti.
1: Cutianti.
0: Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
1: Jatuh Parmawati.
0: Bukan.
2: Pak Jatuh.
0: Bu Menteri.
2: Siapa?
0: Bu Yanti Erlangga.
2: Itu
0: Jeronimo aslinya itu
1: pertama ya, Jeronimo pertama.
0: Asli Jeronimo itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Asli Jeronimo itu.
2: Yanti Erlangga, iya aku baru ingat.
0: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
2: Iya, Bayanti ya. Oh. Sukses terus lah pokoknya.
1: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya nggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
2: Bang Cliff.
1: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Ruang
3: berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Silakan Bang Cliff.
2: Selamat
3: malam, Mas Yudis. Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
2: Malam Bang Cliff.
1: Siap.
2: Langsung dengan ya, Bang Dino.
3: Siapa itu?
2: Dino.
1: Bang Dino
0: Kantora.
3: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus.
1: Oh iya dong.
3: Keren lah begitu.
2: Betul.
3: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu?
0: Tetap ada untukmu.
3: Ya. Mantap sekali. Baru rilis ya?
0: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
2: Betul. Iya Bang Cliff.
3: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
0: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
2: Serius belum?
0: Iya, belum.
2: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi. Makassar, gitu semua udah.
2: Jadi
0: tuh.
2: Menado
0: yang belum.
2: Kasian Bang Dino.
3: Kalau begitu nanti saya
2: undang nanti ya saya Bang Cliff ya.
1: Undang
2: gitu ya.
1: Boleh.
3: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
2: Amin.
3: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
0: Amin.
3: Para pendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin.
1: Siap.
0: Siapa ini tadi?
2: Bang Cliff
1: di Minahasa.
0: Oh, Minahasa.
3: Di Minahasa Selatan.
2: Siap.
3: Oh, ke Manado gitu.
0: Manado. Iya.
1: Oke.
2: Siap.
3: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
2: Yudi. Sama-sama.
3: Dan Ita Purnamasari.
2: Sama-sama Bang Cliff.
1: Selamat malam. Kita ketemu dengan
2: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
1: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
2: Faris di Malang ya.
4: Selamat malam, betul sekali.
2: Apa
4: ruang
2: kabar
4: rindu.
2: Mas Faris?
1: Ruang berbagi rindu,
2: memori lewat udara. Aku
4: iya, agak flu ini.
2: Mas. Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris.
4: Iya, masuk angin.
2: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
4: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
2: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo,
4: iya. Selamat malam Mas Dino.
0: Selamat malam.
4: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya enggak lama-lama Mas Siti.
2: Oh, harus istirahatnya Pak Faris.
1: Iya, karena flu ya.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Boleh, silakan Pak Faris.
4: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
1: Oh siap.
2: Sayang semua.
1: Terima kasih.
4: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you.
2: Oke.
1: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin.
2: Dari Bandung.
1: Dan single Kedelapan ya kalau seluruh. Ya. Tapi kalau tetap secara keseluruhan itu. Dengan Kantora berapa?
0: Kantora
1: banyak banget.
0: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
2: Siap.
1: Lupa ngitungnya. Oke oke oke oke oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
2: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
0: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni, ada reuni.
1: Reuni
0: Geronimo.
2: Di mana?
0: Di Lenusa,
2: Lenusa. Oh, di Lenusa.
1: Termasuk Kantora juga ya?
0: Iya
1: dong.
0: Iya, termasuk
1: Kantora. Berapa banyak, Bang?
0: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
2: Wow. Pasti itu. Seru banget.
1: Pasti seru.
2: Jadi enggak diundang ya?
1: Lah aku itu termasuk Geronimo.
0: Pernah masuk Geronimo ya?
1: Enggak.
2: Ada bercanda.
1: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
2: buyar.
1: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
2: Mana musiknya? Aduh.

0: sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya iya iya. Tahu.
1: Tahu ya? Okay, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan ya. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan Sala. Lagi.
2: Darmo Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, gak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor.
2: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah.
0: Terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Lebor.
1: Iya, Logis Lebor nama pemiliknya. Logis ya, Records.
2: Logis Records ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Kalau iya, masalah. Sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau nggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan, bisa dibawa pulang
1: ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, okay. Ada satu yang terjadi.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu itu?
2: Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Garing mas?
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa dengan lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita aja banyak yang nungguin.
1: Yuk,
0: ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang
1: siapa
0: mengirimkan
1: lagi,
0: WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang Dino.
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino, sekarang-sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya Mas, bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino. Gimana gimana?
1: Makin malam ini, Mas. Udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Ya. Udah ngantuk Mas
1: iya,
0: Dinonya. Iya.
1: Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
1: Tadi
2: single lagunya diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar ya kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di,
1: ya, oh, di Spotify, okay.
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Pak. Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki, Marini, terus Mama Ina,
0: Iya.
1: Mama Tuhan Ina juga pernah ya?
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu lagu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Curah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya kalau aku lagu-lagu ya di situ situ tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey Malehelo, lagu Lady dulu. Yang menang di
0: Budokan Tokyo.
1: Lady.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan,
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh.
0: Selain
1: rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: join, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh. Mas
2: Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida di Palu.
0: Di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Baita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada selamat malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Tulak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Tulak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Tulak Sarunding.
0: Oh, Tulak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama Bang Dino?
1: Langsung ke Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10 malam. Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi ini acara ya, baru perdana, boleh nitip-nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kasim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RRE Pro 1 Jakarta.
1: Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya, justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
1: Banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan, ya,
0: teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora kan. Dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: pulang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan, Anda bisa sampaikan di 0811.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan Ruang Rindu berjaringan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan saat ini RRI Pro 1 Gorontalo kembali untuk Anda melalui frekuensi FM 101,8 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 있다.
1: Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Rabu 24 Juni 2026. Mewakili kru bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Kutabuka ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Gorontalo.

0: 50.000 adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP, ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
0: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50.000 tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya. Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau kerjaan begitu Pak Anwar?
0: Jadi kami melakukan ini Mas ya, kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner.
1: Yeah.
0: Mereka 100% kan feedbacknya kembali.
1: Yeah.
0: Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65.000 lebih ya.
1: Yeah.
0: Itu 65.000 lebih. Ini mereka kalau yang tadi kalau pertanyaannya yang swasta ya.
1: Yeah.
0: Saya bisa exclude swasta, itu 35%-an itu mereka ditawarkan mereka itu
1: untuk bekerja begitu.
0: Untuk bekerja.
1: Oh, okay.
0: Kemudian agar 30% itu sepertinya ya, dia katakan sepertinya. Yeah. Kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya.
1: Yeah.
0: Sepertinya saya diminta, nah kayak gitu. Nah ini, tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja.
1: Namun yeah.
0: demikian kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomornya, nomor kepesertaan, dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta mereka magang di sana ini benefitnya ada karena kan tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu Pak Anwar ya?
0: Ya sangatlah. Artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya apa kegunaan ya dengan mereka ada magang tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen.
1: Rekrutmen, ya, pelatihan ya. Begitu ya, Pak, karyawan baru begitu ya.
0: Karyawan baru. Dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan itu kan mereka juga mohon maaf ya kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya, misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didorong lah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu pendapatan pekerjaan begitu Pak?
0: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program.
1: Oh, okay.
0: Yeah. Nah, dalam soft skill program tersebut, kita kan juga memberikan tips-tips keterampilan untuk mengembangkan usaha.
1: Yeah.
0: Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Oh jadi begitu, oke. Okay. Nah, di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, jalan. Pak Anwar ya?
0: Iya, di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25.000-an. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja.
1: Yeah.
0: Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti meskipun apa namanya magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja.
1: Yeah.
0: Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut, kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama ini terjadi.
1: Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal skill begitu ya.
0: Betul.
1: Ya, Pak, ini satu lagi Pak yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah, nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu Pak Anwar?
0: Ya, kita akan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah

0: kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Ya. Tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu, apakah memang ada syarat tertentu begitu, Pak Anwar?
0: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Ya.
0: Ya itu jelas clear, artinya ya. Di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
0: PHK, ya. Nah, artinya ke mereka memang menjadi, mohon maaf, salah satu ya korban dari keadaannya PHK.
1: Ya.
0: Maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kan ada satu keuntungan bisa ya. Yang mengikuti pelatihan, tapi yang enggak. Nah, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Ya. Nah, ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya, Pak. Kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini, Pak Anwar?
0: Sama
1: ya.
0: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya, Mas ya.
1: Ya.
0: Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ, yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat, dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Anwar, kami nantikan perkembangan dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi, Prof.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi.
2: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPK UKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Bu Ratu.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Salam sehat.
5: Terima kasih, salam sehat selalu.
3: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di ibu kota ya, Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
5: Iya. Jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM. Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
3: Wow.
5: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
3: Nah, tradisinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
5: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik. Dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaran acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
3: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
5: Iya. Jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena yeah. sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta.

0: Kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini.
1: Yeah.
0: Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis.
1: Mm-hmm.
0: Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung, dan pastinya akan tetap bertambah ya, sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
1: Harapannya seperti itu ya Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya, ada persaingan antara UMKM kecil kemudian brand besar ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPK UKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
0: Ya, Pemprov DKI melalui Dinas PPK UKM ya, atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor, bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran, Dinas PPK UKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Kris Jakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
1: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya?
0: Iya, betul.
1: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, Bu Ratu. Baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
0: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu
1: masih,
0: F&B
1: ya?
0: Itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik.
1: Betul.
0: Dan diharapkan stand-stand kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
1: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata orang-orang ya Bu ya.
0: Ya, karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
1: mudah ditemui ya. Di berbagai sudut-sudut jalan
0: Betawi. Ya, betul.
1: Baik. Nah, selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini, Bu, setelah Jakarta Fair-nya selesai?
0: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie, memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kyai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni Putera atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
2: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, kami

0: beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar. Yeah. Ya pemain ke-12 lah. Pemain ke-12 ini memberikan semangat motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0. Lalu Jonathan David hat-trick. Aduh, itu tambah deh. Tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah, dari grup B, grup B Kanada, Swiss, Bosnia Herzegovina dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini Swiss termasuk negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua tim ini, Bu, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bu?
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga.
0: Hari merah juga. Oh iya, benar. Swiss juga merah. Iya. Makanya merah banget semuanya ya.
1: Iya, udah. Jadi semua merah.
0: Kompak. Baru ngeh saya.
1: Iya. Terkait...
0: Oh, tapi artinya jersey tandang ya, kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya?
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma

بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kami masih menantikan kehadiran narasumber Ustadz yang nanti akan bersama kami dalam Religi Pagi untuk topik ekonomi syariah dan juga zakat. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

Sejarahnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran, ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya atau program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di Kamis 25 Juni 2026 atau di 10 Muharram 1448 Hijriah. Religi Pagi kembali hadir menemani Anda dengan topik ekonomi syariah dan zakat. Nantinya Anda akan kami berikan kesempatan untuk bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan Ustadz Dr. Haji Rulianto Podungge LCMHI yang bertugas di pagi ini. Assalamualaikum Ustadz Ruli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ustadz Ruli, seperti biasanya mengawali religi pagi, mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan negeri kita Gorontalo senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis adalah tentang ekonomi syariah, fikih muamalah dan juga fikih zakat. Kita langsung berinteraksi dan kami kembalikan ke operator.
0: Baik, kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya di layanan telepon 0821-9664-8664. Halo, Assalamualaikum, Religi Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, teduh lo, Nenek Afni. Ya.
2: Ini Pak Ustaz, mengenai perdagangan sosial ekonomi, Pak Ustaz. Nah, bagaimana ketika dapat pengusahaannya tidak sesuai dengan prosedur tanya Pak. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Om maaf nih. Ya. Iya, barangkali bisa diulang pertanyaannya.
2: Ini mengenai perdagangan sosial ekonomi. Bagaimana ketika didapati pengusahaannya tidak sesuai dengan prosedur Pak Ustaz? Pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah bisa dijawab Ustadz Ruli? Tafadhal Ustadz.
1: Iya, sayangnya tidak disampaikan prosedur seperti apa yang tidak sesuai dengan prosedur itu ya. Apakah yang disebutkan tidak sesuai dengan prosedur itu berkaitan dengan hukum syariah? Kalau misalnya prosedur di dalam pengadaan barangnya atau prosedur dalam jual belinya. Jadi kalau prosedur dalam pengadaan barangnya itu kan ada praktik-praktik misalnya penguasaan pasar atau ada teknik yang biasanya disebut dengan jadi praktik-praktik tengkulak ketika dia menguasai komoditi tertentu dengan rekayasa keadaan. Jadi misalnya dia mengambil atau merekayasa agar para petani terjebak dengan hutang kepadanya, kemudian petani-petani ini kalau misalnya dia di komoditas pertaniannya sebagai contoh, misalnya dia merekayasa agar para petani itu berhutang kepadanya, kemudian hutang itu menjadi penebus salah satu hak baginya untuk menentukan harga yang biasanya tidak sesuai dengan harga pasar, lebih murah daripada harga pasar, maka ini juga tidak sesuai dengan prosedur Islam. Atau misalnya prosedur penjualannya juga yang banyak manipulasi di dalamnya, maka ini juga tidak sesuai dengan syariat Islam. Sayangnya Nenek Afu tidak menjelaskan apa yang disebut dengan tidak sesuai dengan prosedur tersebut. Sehingga kita menjelaskannya itu tidak bisa menebak atau tidak bisa secara spesifik apa yang dimaksud dalam pelanggaran ketika disebutkan tidak sesuai dengan prosedur. Kami kira ada demikian jawaban.
0: Ya, sedikit yang saya tangkap Ustadz tadi dari pertanyaan Nenek Afni dalam konteks perdagangan Ustadz.
1: Iya, kalau dalam bentuk perdagangan tadi seperti dia apa suplainya itu seperti tadi bentuk tengkulak atau misalnya dia ketika menjualnya itu ada misalnya praktik apa rekayasa timbangan atau misalnya dia melakukan manipulasi, maka ini apa tidak sesuai dengan prosedur. Jadi kalau di dalam hukum Islam itu kan kalau kita sudah sepakat berarti barang yang kita terima itu adalah barang yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau misalnya dia istilahnya melakukan manipulasi di dalam pengadaan daripada barang tersebut sehingga sampai kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka prosedur daripada jual beli yang dia sediakan atau yang dia jalankan itu tidak sesuai dengan prosedur syar'i mulai daripada ijab kabul sampai dengan serah terima daripada barang dagangan tersebut.
0: Iya baik Ustadz, barangkali termasuk juga dengan penimbunan barang Ustadz ya sehingga menyebabkan kelangkaan. Baik, kami berikan kesempatan penelpon berikutnya di 0821-9664-8664. Assalamualaikum Religi Pagi. Iya, sayang sekali terputus, Anda bisa coba kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, topik tematik di setiap Kamis pagi, ekonomi syariah dan zakat. Kembali di layanan telepon, Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Iya, teduh lo Pak Anies di Kota Barat.
3: Pak Anies Kota Barat. Begini Pak Ustaz, pada zaman Rasulullah zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Sekalipun pada saat itu ada dinar. Sekarang sudah dikeluarkan dalam bentuk uang. Apakah ini ada dalilnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Ruli.
1: Iya, jadi di dalam penentuan atau di dalam kita menyimpulkan hukum Islam ada beberapa jalan yang bisa kita tempuh. Jadi ada misalnya teorinya itu yang disebut dengan teori bayani. Teori bayani itu adalah teori bagaimana kita mengambil kesimpulan berdasarkan teks yang disebutkan di dalam sumber hukum, entah itu daripada Al-Quran maupun hadis. Jadi ketika Al-Quran mengatakan atau ketika hadis mengatakan bahwa yang dikeluarkan itu adalah gandum, kemudian kurma, kemudian tepung gandum, jenis-jenis gandum yang siap dikonsumsi di negara Arab pada saat itu. Nah itu sehingga bunyi teks itu disimpulkan sebagai kesimpulan hukum sehingga para ulama mengatakan bahwa yang dikeluarkan adalah gandum dan seterusnya itu. Tetapi dalam konteks Indonesia maka kita kan akan kesulitan di dalam mengadakan gandum khususnya atau kurma. Atau misalnya orang Indonesia tidak terbiasa di dalam mengolah gandum kemudian juga apalagi kurma sebagai makanan pokok, ya sebagai makanan harian. Maka kemudian ada yang berikutnya, metode berikutnya disebut dengan kausisasi, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi ilat hukum sehingga kemudian diterjemahkanlah atau ditafsirkanlah ilat hukum daripada beras tersebut adalah makanan pokok, gandum, kemudian jenis-jenis yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis tersebut, maka terjadi ijtihad. Nah ijtihad kemudian berubah menjadi makanan pokok. Sehingga dalam konteks Indonesia, ya makanan pokok yang dikeluarkan, makanan pokok di Indonesia mungkin akan bervariasi ya di beberapa tempat. Jadi kalau misalnya di tempat tertentu mereka terbiasa makan sagu sebagai makanan pokoknya, maka yang dikeluarkan adalah sagu. Kemudian kalau misalnya di tempat lain terbiasa kita di beras, maka dia akan dikeluarkan beras. Di beberapa negara lain, kalau misalnya memang seperti di Belanda, misalnya kebiasaan apa sumber karbohidrat harian mereka adalah kentang, maka yang dikeluarkannya adalah kentang. Kemudian ada teori berikutnya lagi yaitu teori makosid, yaitu ilat finalis. Ilat finalis itu adalah tujuan daripada zakat fitrah tersebut. Maka tujuan daripada zakat fitrah tersebut secara luas saat ini bisa terakomodir oleh uang, karena uang secara secara leluasa itu bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Ketika kita memberikan uang, maka kebutuhan pokok yang bisa dicapai atau yang bisa diadakan oleh seorang fakir miskin itu bukan hanya beras, tapi kebutuhan pokok lainnya. Ya, misalnya dia perlu membeli lauk, kemudian dia perlu membeli minyak goreng. Maka dengan uang tersebut, tujuan daripada zakat fitrah itu sudah tercapai. Nah, inilah ragam metode yang digunakan oleh para ulama atau yang digunakan dalam hukum Islam di dalam menentukan hukum. Jadi varian-varian tersebut atau metodologi tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Jadi kalau kita lihat lagi misalnya pendekatan hukum sosial hukum itu mengatakan bahwa dulu makanan itu juga berfungsi seperti uang, karena makanan itu bisa dibarter atau orang masih bertransaksi secara barter. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi sistem barter, maka sistem barter itu sudah tereliminasi, maka uang adalah satu-satunya alat tukar yang bisa digunakan di dalam pasar, sehingga itu bisa mengakomodir tujuan daripada atau maqasid atau maksud daripada zakat fitrah tersebut. Demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, religi pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bung Rifanto di ya. Kota Raja.
4: Iya.
0: Silakan.
4: Terima kasih. Begini Ustadz, ada seseorang yang meminta tolong ke saya menjual sebuah barang. Kemudian harganya sudah ia sampaikan ke saya. Tapi ketika saya menjual barang tersebut, harganya saya markup. Saya naikkan sedikit, tapi tanpa sepengetahuan dari pemilik barang. Ketika barang tersebut laku, harga yang saya naikkan tadi itu saya ambil gitu. Dan juga saya mendapatkan bagian ketika barang tersebut sudah laku. Bagaimana ini dalam Islam, apakah bisa ketika menjual barang harganya di markup dan tanpa sepengetahuan dari yang punya barang? Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Ruli.
1: Pada dasarnya semua jual beli itu adalah dalam rangka mengambil keuntungan. Bahkan kita membeli dari atau misalnya mengambil dari supplier tertentu, itu kan kita juga akan menjualnya itu akan mengambil keuntungan. Saya misalnya mengambil sebuah barang atau membeli sebuah barang kemudian menjualkannya kembali. Jadi kemudian kalau sekarang ini kalau kita meminta tolong kepada orang lain tanpa ada ujroh di dalamnya, tanpa ada imbalan dalamnya, kita sudah mafhum secara ma'ruf, ya, secara adat, bahwa ketika kita meminta seseorang untuk menjualkan untuk kita dan kita sudah menentukan harganya, itu sudah ma'ruf bahwa jasa yang akan diberikan kepada orang yang kita minta tolong atau orang yang kita suruh itu berasal daripada usahanya sendiri. Jadi ada yang disebut wakalah, ya, kita mewakilkan. Ada mewakilkan itu dengan ujrah. Jadi kita sudah saya tentukan barangnya ini, kamu tolong jualkan barang. Kamu tidak usah ambil lagi keuntungan dari sini, karena saya akan memberikan ujroh, akan memberikan jasa bagimu dari sini, dari sekian persen daripada penjualan tersebut. Maka dia terikat dengan akad tersebut, dia tidak bisa menambah harga. Tapi kalau misalnya si pemilik barang mengatakan, engkau jual barang ini harganya sampai kepada saya sekian, itu sudah ma'ruf atau sudah mafhum bahwa orang yang kita suruh dengan jasanya itu memiliki hak untuk mengambil keuntungan daripada jual beli tersebut, ya, meskipun tidak diucapkan. Nah, dalam kasus ini, ketika barang itu dia jual kemudian dengan menambahkan margin keuntungan, maka margin keuntungan itu bisa dipandang sebagai bagian daripada jasa usaha dari si apa, penjual untuk memudahkan prosesi atau untuk memudahkan orang yang membeli atau untuk memudahkan si pemilik barang mencari calon pembeli. Nah, disinilah tersisip jasa tersebut. Nah, ya itu bisa dipandang sebagai jasa yang ujroh atau upah daripada jasa daripada si penjual. Ya, saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang masih ingin bergabung di 0821-9664-8664. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Pak siapa di mana Pak?
5: Dari Om Iwin di Gualemo.
0: Iya, silakan Om Iwin.
5: Pertanyaan Pak, bagaimana hukumnya untuk membeli barang dagangan hasil dari pencurian atau dari perampokan? Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Ruli, tadi pertanyaan dari Om Iwin di Bualemo, bagaimana membeli barang hasil curian? Tafadhal Ustadz.
1: Itu ada, bisa jadi ada dua keadaannya. Keadaan yang pertama, memang kita tidak tahu sama sekali bahwa barang itu dicuri atau barang itu didapatkan dengan cara yang haram. Ya. Kalau misalnya pada keadaan pertama kita mengetahui persis bahwa barang ini adalah barang curian, maka tentu jual belinya menjadi tidak sah, jual belinya menjadi terlarang. Karena kita terikat dengan pengetahuan atau kita terikat dengan hukum bahwa kita mengetahui barang tersebut adalah barang curian. Tapi yang berikutnya pada tahap ketika pada posisi atau keadaan yang kedua, yaitu kita tidak mengetahui sama sekali barang tersebut adalah barang curian, maka transaksinya adalah transaksi dengan husnuzon. Artinya kita memang mengetahui bahwa pedagang memiliki barang dan barang ini adalah barang yang halal untuk diperjualbelikan, sehingga tanpa ketika atau kita tidak mengetahui sama sekali barang tersebut adalah barang curian, yang kita kedepankan adalah secara ma'ruf, secara kebiasaan, secara adat bahwa jual beli itu adalah barang yang dimiliki kemudian dia menjualkan kepada kita, maka transaksinya menjadi sah, jual belinya menjadi sah. Ya. Nah, itulah yang kita sering sebutkan bahwa kadang-kadang harta yang kita miliki itu tercampur dengan harta yang haram, ya, yang di luar daripada pengetahuan kita. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan cara mengeluarkan zakat infak dan sedekah. Nah, dengan zakat infak sedekah itu kan Al-Qur'an mengatakan tutahhiruhum. Jadi harta kita itu akan menjadi suci. Kemudian apa yang kita konsumsi dari barang tersebut, misalnya dia menjadi termakan, dia akan menjadi suci. Kemudian dia akan berkembang. Artinya keberkahannya, kemudian nilai daripada harta tersebut akan berkembang ketika kita sucikan dengan zakat infak dan sedekah. Tapi itu ya, jangan sampai kita punya asumsi bahwa kalau ada barang haram kita dapatkan kemudian kita keluarkan zakatnya, tidak seperti itu. Itu adalah artinya ini adalah di luar daripada pengetahuan kita atau di luar daripada kesanggupan kita untuk menghalangi harta haram tersebut kemudian bercampur dengan harta kita. Tapi kalau sudah jelas-jelas kita ketahui ini adalah hasil korupsi, kita manipulasi, kita korupsi, kita curi, kemudian kita money laundry, kita keluarkan sedekahnya, kita keluarkan zakatnya, ya dia tetap akan pada status keharaman. Demikian jawabannya.
0: Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan di WhatsApp dari Pak Roman Gani di Tenilo. Setiap nasabah bank ada asuransi. Kalau nasabah meninggal, maka asuransi itu yang mau bayar sisa pinjaman di bank. Bagaimana kalau nasabah itu tidak meninggal dan dia melunasi pinjaman di bank? Asuransi lo nasabah itu mau kemana, Ustadz? Karena yang bayar asuransi itu adalah nasabah. Tafadhal Ustadz Ruli.
1: Baik, asuransi itu dia secara kita bicara memang pada konteks mungkin yang dipertanyakan adalah asuransi bukan dalam konteks syariah. Maka kalau dia bukan dalam konteks syariah, memang dia rawan dimasuki unsur goror yang pertama, kemudian unsur riba, kemudian unsur memakan harta orang lain tanpa hak, ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Qur'an mengatakan jangan kalian saling memakan harta itu dengan cara yang batil. Tapi kalau kita dudukkan dalam konteks keuangan atau asuransi syariah, nah maka asuransi tersebut diikat dengan musyarakah atau diikat dengan mudharabah. Kemudian di situ ada akad tabarruk. Jadi di dalam satu akad asuransi itu ada akad tabarruk, kemudian ada akad tijarah. Nah, disitulah letak bagaimana kita memberikan jaminan terhadap terjadinya resiko melalui akad tabarruk. Kemudian keuntungan daripada asuransi tersebut tetap dibagikan kepada nasabah berdasarkan akad tijarah atau akad musyarakah yang dilakukan dalam akad daripada asuransi tersebut. Ya. Makanya sebisa mungkin ketika terjadi seperti itu, maka kita perlu mendalami akad yang diakadkan kepada kita untuk asuransi tersebut. Nah, mungkin melalui gaung atau melalui siaran religi pagi ini, kami menyarankan kepada para nasabah setiap akan diasuransi, maka tolong pelajari asuransi apa yang diikatkan kepada kita. Ya, kalau misalnya kita masih bisa memilih atau kita bisa memilih, maka asuransikan asuransi tersebut dengan asuransi syariah sehingga kepemilikan dana tersebut yang diisi dalam akad tijarah itu tetap akan memberikan keuntungan, dan harta itu pokoknya dan keuntungannya itu bisa tetap akan kembali kepada sahibul mal, kepada si pemilik harta.
0: Baik, saat ini sudah di menit ke-54, Ustadz, ada satu pertanyaan terakhir di WhatsApp dari Ibu Nani di Tolanguhula. Apakah termasuk riba apabila seorang ASN menggadaikan SK-nya di bank untuk membangun rumah? Mohon pencerahannya, Ustadz.
1: SK itu hanya sebagai jaminannya, jadi dia bukan merupakan faktor penentu apakah itu riba atau tidak. Ya, kita berulang kali menjelaskan bahwa para ulama itu tidak sepakat kalau misalnya bank, dalam hal ini bank konvensional ya, bukan bank syariah, itu serta merta kemudian menjadi haram berakad dengannya. Nah, kalau misalnya sistem yang digunakan oleh bank, khususnya bank konvensional ini yang dipertanyakan, menggunakan skema syariah, maka dia akan menjadi serta merta akan menjadi halal, ya. Misalnya dia menentukan dia menggunakan skema murabahah. Jadi pihak pemilik atau pihak bank membeli sebuah rumah kemudian dijual kembali dengan margin sedemikian persen. Jadi misalnya harga rumahnya itu misalnya 200 juta kemudian dijual kepada si pihak nasabah 300 atau 350 juta, maka yang dibayar 350 juta ini yang diangsur oleh nasabah itu akan menjadi jual beli murabahah. Jadi kalau misalnya pun dia ada margin yang harus dia bayar, kemudian marginnya itu tetap dan kita sudah bisa memiliki kepastian harga bahwa harga di akhir akan jatuh demikian, maka itu tidak bisa digolongkan kepada riba. Ya, misalnya kita sudah mengetahui di akhir daripada setoran akan dapat uang misalnya 400 juta. Maka 400 juta itu yang disepakati, tidak bisa bertambah. Ya, jadi kalau misalnya dia bertambah, maka dia akan masuk kepadanya, rawan kepadanya unsur riba. Kalau misalnya pun dia menggunakan skema yang ditetapkan oleh bank konvensional, maka sebagaimana ya jawaban saya yang sebelum-sebelumnya, kita akan bisa membedah antara perbedaan rentenir dengan pihak akad yang dijalankan oleh pihak perbankan. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, Ustadz, sayang sekali kita sudah berada di penghujung waktu untuk religi pagi di hari ini. Untuk menutup, seperti biasanya, mohon untuk kembali didoakan Ustadz. Tafadhal Ustadz Ruli.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan terima kasih kepada pihak RRI, kepada operator Pak Yayan dan juga pihak Basnas Provinsi Gorontalo bersama-sama kita tutup pertemuan ini dengan aparatur majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

prioritas kan memang seperti apa yang disampaikan tadi, tidak ada istilah orang dalam orang luar. Yang sama-sama kita ini setelah ada proposal masuk, kita lakukan asesmennya, kita survei kebutuhannya layak atau tidak, itu ada form asesmen yang kita lakukan.

0: formanya ditolak oleh kepala desa karena kwitansi dan kepemilikan beda nama, serta pelapor meminta dibuatkan surat keterangan tanah di bawah pohon tersebut atas nama inisial KI. Hasil pemeriksaan ombudsman tidak terbukti, malah bisa hasil kepala desa Tuyudito karena tanah yang dimohonkan pelayanan keterangan tanah kepada kepala desa masih lanjut tahap persidangan kasasi terkait putusan pengadilan agama tinggi Gorontalo.
1: Dengan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya hari Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Yusri Embruno. Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini, pendengar, penerima program Rumah Layak Huni Basnas ditegaskan dilakukan secara transparan dengan melalui proses asesmen yang ketat. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
2: Basnas Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan rumah layak huni Basnas dilakukan secara transparan melalui proses asesmen yang ketat. Ketua Basnas Provinsi Gorontalo, Hamka Arbi, mengatakan program rumah layak huni merupakan program tahunan yang didukung oleh anggaran Basnas Republik Indonesia dan Basnas Provinsi Gorontalo. Tahun ini, Basnas Provinsi Gorontalo menargetkan pembangunan 15 unit rumah layak huni. Hamka menegaskan seluruh usulan penerima bantuan yang masuk akan melalui proses seleksi dan survei lapangan. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, memiliki lahan sendiri, serta memiliki tanggungan keluarga yang cukup banyak. Menurutnya, Basnas tidak membedakan masyarakat dalam penyaluran bantuan dan memastikan tidak ada praktik pilih kasih dalam proses penentuan penerima manfaat.
3: Kami memang sempat diprotes kenapa tidak sampai merata. Ada usulan-usulan yang dari daerah kabupaten kota, itu kami selektor dan itu kami lakukan asesmennya. Sehingga dengan berdasarkan seleksi ini, kita tetap melayani sesuai dengan permohonan dari masyarakat dan pemerintah di desa. Yang hampir rata-rata permohonan atau proposal permintaan pembangunan rumah layak huni ini itu diprioritaskan. Memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada istilah orang dalam, orang luar. Yang sama-sama kita ini setelah ada proposal masuk, kita lakukan asesmennya, kita survei kebutuhannya layak atau tidak, itu ada form assessment yang kita lakukan. Sehingga tidak ada orang dalam, semua kita merata, setiap daerah ada.
2: Melalui program Rumah Layak Huni Basnas, diharapkan semakin banyak masyarakat kurang mampu di Gorontalo yang dapat memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman untuk ditempati bersama keluarga.
1: Pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda khususnya para pelajar menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama BNN dan organisasi kepramukaan di Gorontalo. Berbagai langkah preventif terus dilakukan untuk membentengi generasi muda dari ancaman bahaya narkoba, termasuk melalui lingkungan pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak terkait adalah membentuk satuan karya Saka Pramuka Anti Narkoba yang melibatkan para siswa sebagai anggota. Menurut Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, Maharita Usman, keberadaan Saka Pramuka Anti Narkoba menjadi wadah penting untuk membina generasi muda agar memiliki pemahaman yang kuat tentang bahaya narkoba serta mampu menjadi pelopor gaya hidup sehat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Di samping itu, sekolah juga terus memperkuat pendidikan karakter melalui peran aktif para guru dalam menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masa depan siswa.
4: Selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan melalui organisasi ataupun melalui penyuluhan, dalam proses pembelajaran itu juga teman-teman guru selalu menguatkan terhadap sebelum melaksanakan pembelajaran itu menguatkan tentang bahaya penggunaan narkoba sehingga lebih dini untuk dicegah. Soalnya ke depan apa yang menjadi program juga dari Badan Narkotika Daerah, Narkotika Kabupaten, mereka akan berupaya memasukkan salah satu materi untuk di dalam proses pembelajaran untuk pencegahan anti narkoba. Kalau di dalam proses pembelajaran yang memang secara tersusun dalam kurikulum itu pada mata pelajaran PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, itu ada materi tentang pencegahan anti narkoba, penggunaan narkoba.
1: Terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga pendidikan, Maharita juga menekankan pentingnya kesadaran seluruh generasi muda agar menjauhi narkoba dalam bentuk apapun. Sebagai generasi penerus bangsa, menjaga diri dari penyalahgunaan narkotika menjadi langkah penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan sumber daya manusia sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Pendengar, BNNK Kabupaten Bualemo berupaya menurunkan jumlah angka pengguna narkotika di daerah tersebut. Berbagai langkah strategis yang dilakukan antaranya pemberian pemahaman kepada para peserta didik dan aparatur sipil negara ASN. BNNK Bualemo berkomitmen untuk menekan pengguna barang haram ini secara bertahap. Dalam melaksanakan kegiatan razia, BNNK Bualemo bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk mengetahui seperti apa upaya yang dilakukan tersebut. Berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala BNNK Kabupaten Bualemo, Ibrahim Paneo.
5: Ya Pak, terkait dengan penanganan dan pencegahan narkotika atau narkoba di Kabupaten Bualemo seperti apa ini Pak yang dilakukan oleh BNNK?
6: Di dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika ya di Kabupaten Bualemo, kita memang ada program yang terdiri dari cegahan itu sendiri. Kemudian ada rehabilitasi dan ada pemberantasan. Dari konsep-konsep ini, untuk pemberantasan itu sendiri, kami bekerja sama dengan pihak BNN Provinsi dan pihak kepolisian dalam hal ini Polres, karena Bualemo masih menjangkau juga pokok pemberantasannya. Kami kerjasama dengan Polres Pohuwato sama Polres Bualemo itu sendiri dalam penanganan kasus narkotika. Nah, dalam hal ini kami di BNNK Bualemo itu ada tim asesmen itu, maksudnya itu terdiri dari tim hukum dan tim medis. Tim hukum itu terdiri dari tim hukum Polri, BNN, dan terdiri dari dokter dan psikolog. Itu satu menentukan kasus baik dari segi hukumnya maupun dari segi dari sisi kesehatannya. Nah, ini kami laksanakan. Kemudian kami juga melaksanakan program-program yang berorientasi pencegahan untuk masyarakat. Sekarang lagi kami melaksanakan program Ananda Bersinaksi itu sinasional, dan kami memprioritaskan ATAK sebagai prioritas utama penanganan narkotika. Karena kami tahu persis bahwa sekarang sudah masuk ke dunia-dunia sekolah. Dan sekarang kami penanganan juga ada kasus-kasus yang di SD. Kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi.
5: Pak, sejauh ini upaya yang dilakukan oleh BNNK Kabupaten Bualemo dalam menurunkan jumlah pemakai obat-obat terlarang ini bagaimana ini Pak?
6: Kami terus melaksanakan sosialisasi baik di tingkat masyarakat, kemudian sosialisasi di lingkungan pendidikan, kemudian juga kami melaksanakan sosialisasi di lingkungan pemerintahan sampai ke desa-desa. Ini kami berharap agar para pengguna narkotika itu secara sukarela mereka melaporkan ke BNR kita rehabilitasi. Namun memang sangat-sangat kecil jumlahnya, dan baru program survei lapangan sangat kecil. Yang banyak kami lakukan adalah melalui razia penangkapan bersama kerjasama dengan Polres. Selama ini sudah kurang lebih 30 orang kami dari Januari sampai Juni ya. Kami jaring melalui razia itu dan kami asesmen melalui tim asesmen terpadu. Ini kemarin itu 40 orang yang kami dapatkan dari razia. Kasus-kasus narkoba juga melalui surveillance intervensi lapangan pelepas sekolah. Ya kalau dari kasus ini masih bertahan jumlahnya Pak Henta. Ada indikasi penurunan pengguna narkoba. Malah kalau saya lihat kalau lanjut ke 30 ya berarti penanganannya mungkin ya lebih 2026 ini tapi banyak. Karena kami melihat banyak itu dari kerja-kerja tambang yang kami dapatkan di razia tepung.
5: Baik, makasih Pak Ibrahim Paneo atas waktu dan kesempatannya ini Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Kabupaten Bone Bolango kembali mendapat berbagai bantuan di sektor pertanian. Bone Bolango mampu menaikkan produktivitas padi hingga melampaui rata-rata nasional.
8: Produktivitas padi di Kabupaten Bone Bolango mencapai 12 ton per hektar, melampaui rata-rata nasional. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian yang mengalokasikan berbagai bantuan guna mendukung peningkatan produksi pertanian di daerah tersebut. Keberhasilan itu menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan gerakan tanam padi bersama kelompok tani Ohilawa yang berlangsung di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menyampaikan tingginya produktivitas padi yang dicapai petani Bone Bolango merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan para petani yang terus berupaya meningkatkan kualitas budidaya pertanian. Bahkan tak tanggung-tanggung, para pejabat pun ikut bersama petani melakukan penanaman padi sawah.
9: Satu hal yang sangat kita tunggu hari ini telah tiba adalah datang dan hadirnya, serta tadi kita saksikan turun ke lapangan pejabat-pejabat yang ditugaskan oleh Bapak Menteri Pertanian datang tidak sekadar datang melihat langsung, tapi turut untuk bersama para petani.
8: Ia menjelaskan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, penguatan peran penyuluh, hingga dukungan teknologi pertanian yang semakin baik. Keberhasilan petani Bone Bolango juga mendapat perhatian dari Kementerian Pertanian. Berbagai bantuan pertanian terus dikucurkan untuk mendukung peningkatan luas tanam dan produktivitas lahan pertanian di wilayah tersebut. Bupati menegaskan, sektor pertanian tetap menjadi salah satu fokus pembangunan daerah karena berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
1: Sengketa kepemilikan pohon kelapa yang melibatkan seorang warga Desa Toidito, Kabupaten Gorontalo, diadukan ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak diberikannya layanan oleh pemerintah desa terkait permohonan surat pernyataan kepemilikan pohon kelapa. Tim pemeriksa Ombudsman kemudian melakukan klarifikasi langsung kepada Kepala Desa Toidito untuk memperoleh informasi terkait laporan tersebut. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin Putra menyampaikan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa persoalan yang dilaporkan telah ditangani pemerintah desa sejak tahun 2025 dan berkaitan dengan dokumen kepemilikan yang masih menjadi sengketa.
0: Keluhan seorang warga Desa Toyidito, Kabupaten Gorontalo masuk ke Ombudsman Gorontalo atas dugaan tidak memberikan layanan terkait permohonan surat pernyataan kepemilikan pohon kelapa. Tim pemeriksa perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan pada 29 April 2026 terhadap kepala desa yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi secara langsung. Tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo saat pemeriksaan meminta keterangan kepala desa dan mendapatkan keterangan bahwa laporan ini sudah sejak tahun 2025 ditangani oleh kepala desa. Yang bersangkutan menerangkan bahwa pelapor membawa kwitansi jual beli pohon kelapa inisial SA merupakan orang tua dari pelapor untuk memohon dibuatkan surat keterangan inisial KE, istri kedua. Pemain ditolak oleh kepala desa karena kwitansi dan kepemilikan beda nama, serta pelapor meminta dibuatkan surat keterangan tanah di bawah pohon tersebut atas nama inisial KE. Hasil pemeriksaan Ombudsman tidak terbukti malabsensi oleh kepala desa Toyidito karena tanah yang dimohonkan pelayanan keterangan tanah kepada kepala desa masih lanjut tahap persidangan kasasi terkait putusan Pengadilan Agama Tinggi Gorontalo.
1: Selain itu, Ombudsman juga memperoleh keterangan bahwa objek yang dimohonkan dalam pelayanan masih berada dalam proses hukum pada tingkat kasasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mengacu pada ketentuan pelayanan publik dan regulasi pemerintah desa, Ombudsman menyimpulkan tidak ditemukan adanya maladministrasi oleh Kepala Desa Toidito. Meski demikian, Ombudsman menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak untuk mengadukan dugaan permasalahan pelayanan publik sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Saudara pendengar, berikut kita ikuti Jurnal Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan bersama Bobby Riawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Gorontalo sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Puncak Penas Petani dan Nelayan ke-17 dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara di Gelanggang Olahraga David Tony Kabupaten Gorontalo 24 Juni 2026. Berbagai kegiatan yang disenakan selama 5 hari ini menjadi tambahan pengetahuan bagi petani, nelayan dan penyuluh yang nantinya akan diterapkan di masing-masing daerah. Jurnal Pekan Nasional Pekan Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 bersama saya Bobby Riawan.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri puncak Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di kawasan Gor David Tony Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu 24 Juni 2026. Kehadiran Presiden ini menjadi puncak rangkaian kegiatan nasional yang mempertemukan puluhan ribu petani, nelayan, penyuluh pertanian, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan sektor pertanian dan perikanan dari seluruh Indonesia. Presiden menegaskan sektor pertanian dan perikanan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pemerintah komitmen untuk terus mendukung petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa.
1: Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu, saudara, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
0: Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Pada kesempatan itu, Presiden meninjau lokasi gelar teknologi, produk unggulan daerah, serta hasil inovasi yang dikembangkan petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha dari berbagai provinsi selama pelaksanaan Penas Petani dan Nelayan. Kehadiran Presiden Prabowo pada puncak kegiatan menjadi simbol kuat dukungan pemerintah terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan sebagai salah satu prioritas nasional.

0: Berbagai ilmu pengetahuan dan inovasi yang diperoleh selama mengikuti Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo menjadi bekal berharga bagi peserta untuk diterapkan di daerah masing-masing. Menurut Ketua Kelompok Tani Kampung Anggur Puma 3 Banjarmasin, Enda, Penas Petani dan Nelayan ini banyak memiliki manfaat khususnya dalam menambah wawasan terkait perkembangan teknologi pertanian, metode budidaya yang lebih modern, hingga strategi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Ilmu dan pengetahuan selama mengikuti Penas di Gorontalo, berbagai inovasi dan teknologi yang diperkenalkan akan diterapkan di Banjarmasin serta wilayah Kalimantan Selatan.
1: Setelah kami melihat di teknologi, apa yang ada bisa kita terapkan yang cocok dengan Banjarmasin, maka akan kita aplikasikan di wilayah kita. Kebetulan di Banjarmasin ini dengan lahan rawa, jadi kami itu mengaplikasikan yang cocok. Di Gorontalo yang kami lihat di teknologi itu, nanti yang cocok di Banjarmasin apa? Seperti padi apung. Jadi nanti insya Allah kami mau terapkan di Banjarmasin. Inovasinya itu yang ada di sini itu tentang, saya lihat itu ada tentang ayam.

0: Sebo Ayam.
1: Ia menjelaskan sejumlah materi yang dipelajari melalui gelar teknologi temu profesi, pameran inovasi, dan diskusi bersama petani dari berbagai daerah menjadi referensi dalam memperkuat sektor pertanian dan perikanan kelautan di Banjarmasin. Anda menyampaikan pertukaran pengalaman antar peserta salah satu nilai tambah dari penyelenggaraan PENAS. Peserta PENAS tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga melihat secara langsung penerapan teknologi dan praktek pertanian dan perikanan yang telah berhasil dikembangkan di berbagai daerah.

0: Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo menggelar kontes ternak sapi untuk memeriahkan lokasi gelar pertanian Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
1: Sebanyak 20 peserta memeriahkan kontes ternak sapi yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo di area Kampung Ternak, salah satu titik di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Peserta kontes berasal dari 4 daerah, yakni Kota Gorontalo sebanyak 4 peserta, Kabupaten Gorontalo 13 peserta, Bone Bolango 2 peserta, dan Gorontalo Utara 1 peserta. Beragam sapi unggulan ditampilkan dalam kontes tersebut dengan dominasi sapi jenis limousin yang dikenal memiliki postur tubuh besar dan bobot tinggi. Selain itu ada juga sapi jenis Brangus dan Belgian Blue yang juga menjadi perhatian para pengunjung. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade mengatakan kontes ternak sapi digelar untuk memberikan motivasi kepada para peternak agar terus memelihara ternaknya dengan baik. Melalui kegiatan ini juga diharapkan lahir lebih banyak sapi lokal berkualitas yang mampu meningkatkan daya saing peternakan di Gorontalo.
2: Kontes ternak itu berharap untuk menyemangati mereka, dan kita rencanakan tiap tahun akan kita adakan kontes seperti ini. Artinya output daripada mereka itu akhirnya pas kada kontes atau pada lomba. Sehingga bagaimana kinerja mereka selama satu tahun, nah kita akan lihat tahun depannya kita akan bikin kontes yang sama lagi.
3: Rutin
2: kita akan tiap, sehingga mereka ada semangat. Ada

0: Talo ini mengadakan kontes ternak yang sudah terseleksi dari berbagai kabupaten kota. Ada 20 peserta ya. Ya, jadi nomor satu di wilayahnya masing-masing. Ada yang paling berat 853. Nah, ini hal yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dipelihara terus. Kita berharap kontes-kontes seperti ini terus dilakukan dalam rangka memotivasi para peternak kita untuk berpacu meningkatkan produktivitas ternaknya.
1: Sebagai bentuk penghargaan kepada para peternak, panitia memberikan hadiah uang tunai dengan nominal berbeda kepada 6 pemilik sapi terbaik. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi penyemangat seluruh peternak lokal supaya ke depan bisa menghasilkan sapi-sapi berkualitas.

0: melalui momentum Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo, disampaikan harapan agar seluruh peserta dari berbagai provinsi dapat membawa cerita dan kesan positif tentang Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Pelaksanaan Penas Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo menjadi momentum mempererat silaturahmi antar petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 38 provinsi yang hadir untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan di sektor pertanian serta perikanan. Selain menjadi ajang pembelajaran, Penas juga memperkenalkan keramahan masyarakat Gorontalo kepada para tamu yang datang. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta dalam menyukseskan kegiatan nasional tersebut.
2: Teman-teman semua, kami berharap tidak ada yang kurang dari penerimaan, pelayanan masyarakat Gorontalo. Kalau ada yang kurang, ya disimpan saja di hati. Jika ada yang lebih, silakan diceritakan di sana bahwa Gorontalo luar biasa.
1: Menurutnya, kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah menjadi kehormatan bagi masyarakat Gorontalo. Karena itu, seluruh pihak berupaya memberikan pelayanan dan sambutan yang terbaik selama pelaksanaan Penas berlangsung. Ia juga berharap para peserta dapat membawa pulang kesan positif dan menceritakan kepada masyarakat di daerah asal bahwa Gorontalo mampu menjadi tuan rumah yang baik serta memiliki masyarakat yang ramah dan bersahabat.
0: Pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo tidak hanya meninggalkan kesan dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga dari keramahan masyarakat yang menjadi tuan rumah. Sejumlah peserta mengaku merasa nyaman selama berada di Gorontalo karena sambutan hangat yang diberikan masyarakat. Pendamping kontingen Kalimantan Timur, Fitri Idris, mengatakan sejak tiba di Gorontalo, dirinya bersama rombongan merasakan suasana yang penuh kekeluargaan, mulai dari proses penyambutan, pelayanan panitia, hingga interaksi dengan masyarakat berlangsung dengan baik.
3: Wah, luar biasa. Hal yang pertama kami dapatkan di sini pada saat kami datang adalah sambutan yang luar biasa dari warga Gorontalo yang ternyata murah senyum, Pak. Pokoknya apa, special welcome lah, dan khususnya LO yang menangani Kaltim itu Dinas Perhubungan. Kami dijemput, kemudian difasilitasi, bahkan disambut dengan acara khusus lah. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Gorontalo dan sampai ke jajaran di kelurahan yang luar biasa sekali, Pak. Bahkan Bupati Gorontalo datang ke homestay kami untuk melihat, mengecek kondisi kami, keadaan kami, kesehatan tim, luar biasa. Gorontalo keren lah.
0: Menurutnya keberhasilan penyelenggaraan kegiatan nasional ini tidak hanya ditentukan kesiapan sarana dan prasarana, tetapi juga sikap masyarakat sebagai tuan rumah. Dalam pelaksanaan Penas ke-17, masyarakat Gorontalo dinilai mampu menunjukkan budaya ramah tamah yang menjadi ciri khas daerah. Selain mengikuti berbagai kegiatan pertanian dan perikanan, Kontingen Kalimantan Timur juga memanfaatkan kesempatan untuk mengenal budaya serta mencicipi kuliner.

0: Peserta Timnas Petani Nelayan ke-17 dari Papua Tengah mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan selama berada di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Keikutsertaan petani dan nelayan dari Provinsi Papua Tengah menjadi bagian dari semangat kebersamaan yang mewarnai pelaksanaan Penas Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo. Berbagai kegiatan yang diikuti selama pelaksanaan Penas memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertukar pengalaman dan menambah wawasan di sektor pertanian.

0: pertanian serta perikanan. Selain mengikuti agenda utama, para peserta juga merasakan suasana kekeluargaan selama berada di Gorontalo. Ketua KTNA Provinsi Papua Tengah Rakam Suntoro mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya masyarakat Gorontalo kepada peserta PENAS yang datang dari Provinsi Papua Tengah.
1: Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga Kabupaten Gorontalo dalam hal ini selaku panitia penyelenggara, dan lebih khusus lagi kepada LO kami, bapak-bapak dari LO yang melayani Papua Tengah sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin juga materinya juga, yang selama ini menjemput dari bandara sampai ke hunian, sampai ke penginapan, dan juga antar kemana-mana, mewakili seluruh petani dari petani nelayan di Papua Tengah, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini kami sudah berdiam tinggal di Provinsi Gorontalo, apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, ada tutur kata, tingkah laku yang barangkali berbeda dengan kebiasaan di Gorontalo, kami minta maaf.
0: Rakam mengatakan pelaksanaan PENAS menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antar daerah melalui pertukaran ilmu dan pengalaman di sektor pertanian maupun perikanan. Papua Tengah juga berharap komunikasi yang terjalin selama kegiatan dapat terus berlanjut setelah PENAS berakhir. Selain itu, peluang kerjasama antar wilayah diharapkan dapat dikembangkan guna mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan di kedua daerah.

0: Drone pertanian menjadi salah satu teknologi unggulan yang diperkenalkan kepada peserta dan pengunjung pada pelaksanaan Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Raihan Datahu bersama perwakilan PT Daya Santosa Rekayasa Petrus berikut ini.
1: Ya, baik. Pak Fitrus, bisa dijelaskan ini drone ini fungsinya apa, Pak?
2: Oke, sebelum itu saya jelasin. Drone ini adalah drone yang nanti akan bekerja sama dengan PT kami, dengan PT DJI, untuk disuplaikan ke proyek negara yang memerlukan TKDN.
3: Drone yang besar itu adalah drone
2: sama juga drone pertanian, bisa untuk spray. Tetapi dia punya fitur tambahan adalah bisa untuk angkut yang namanya pupuk, benih, untuk daerah-daerah yang terpencil nggak bisa disuplai oleh kendaraan darat. Kalau yang kecil ini ya biasa, 25 liter, itu posisinya yang sekarang yang ini terbang untuk nyemprot. Ini satu hari bisa 20 sampai 25 liter satu hari pencapaiannya.
1: Berarti ini Pak bisa memaksimalkan produksi pertanian dan memudahkan petani ya Pak Fitrus?
2: Betul Pak, jadi kita punya satu drone ini minimal 100 hektar Pak, hanya dengan satu drone. Jadi sangat penghematan dalam hal tenaga kerja, apalagi kesusahan sekarang. Mungkin akan menarik untuk teman-teman millennials, Gen Z untuk ngerjakan ini. Jadi kan tinggal tenda gitu, air ada obatnya.
1: Ya baik, terima kasih Pak Fitrus. Layar, panjangkan sawo di pantai.
0: Saudara Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo tidak hanya meninggalkan semangat kebersamaan dan penguatan sektor pertanian dan perikanan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani dan nelayan di seluruh Indonesia, lebih khusus di Provinsi Gorontalo. Selama 5 hari mengikuti berbagai kegiatan, diharapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan jejaring yang terbangun selama Penas berlangsung menjadi bekal dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan di daerah masing-masing. Saudara demikian jurnal Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Bruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: ada ultimo rame Gorontalo.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Ebekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torampe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
5: Halo masyarakat Gorontalo, siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik? Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO, serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Peringatan selanjutnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia babak penyisihan Grup C antara Skotlandia kontra Brazil live dari Stadion Miami.
8: Dan kini dilanjutkan pertandingan nomor 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil namun berhasil membentuk.